Di tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang, nukaliwatan Kucai Walungan, luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
1: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
0: Terus?
1: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
0: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
1: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
0: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
1: Oh, gitu.
0: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
1: Hei, teh harara yang teui.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: itu sangat berbeda, dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya karena ada sesuatu yang berbudaya kuno. Kalau sekarang ini masih dipelihara oleh generasi-generasi muda sekarang.
1: Bentuk perkampungan di Kampung Naga itu istilahnya rumah yang paling awal di sini adanya tepatnya di Gawir gitu. Jadi mungkin itu diambil dari Kirata, kalau orang Sunda kan banyaknya dikira-kira tapi nyata gitu ya. Jadi Nagawir gitu. Jadi rumah di Nagawir.
2: Kampung Naga merupakan suatu perkampungan yang berlokasi di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan antara Kota Garut dan Kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur dengan batas wilayah di sebelah barat yang dibatasi oleh hutan keramat. Karena di hutan tersebut ada makam leluhur mereka. Dan di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk. Di sebelah utara dan timur dibatasi oleh sungai Ciwulan yang bermata air dari Gunung Cikuray. Kampung Naga dihuni oleh 100 kepala keluarga, memiliki luas 1.500 meter persegi yang di mana penduduknya hampir semuanya beragama Islam, tapi masih tetap menjaga tradisi leluhurnya. Misalnya upacara-upacara yang berkaitan dengan adat dan kepercayaannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ucu Suherlan selaku sesepuh Kampung Naga.
1: Kalau untuk kepercayaan di sini, dari dulu agama Islam di sini, tapi kami masih melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh karuhun atau oleh leluhur. Itu masih dijaga kearifan lokal. Di sini masih ada upacara-upacara adat yang tadi saya sebutkan, yang dipimpin oleh Bapak Kuncen gitu. Upacara adat yang berkenaan dengan hari-hari besar dalam agama Islam.
2: Ada aturan adat mengenai pantangan atau pamali dan merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis yang mereka patuhi. Apabila melanggar, mereka akan mendapat sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku.
1: Masalah hukum di sini tidak banyak aturan ya, hanya satu pamali gitu ya Bu ya. Dan untuk hukum di sini yang pertama ini ikut ke hukum adat. Jadi kalau ada yang melanggar itu kan ada punduh. Tadi kan punduh ngurus laku, meres gawe. Jadi punduh yang bisa menyelesaikan. Dan seumpamanya ada yang melanggar yang tidak bisa ditolerir gitu ya Bu. Itu bisa diusir dari sini gitu. Karena ada falsafahnya. Ya, daging kasasabahan ruyung kerit piceun bisi nyeri. Itu Bandung Parakan Muncang seda satapa bae tunggal sepuputu. Eta dasar hukumnya kalau di adat gitu ya Bu ya.
2: Rumah di Kampung Naga berbentuk rumah panggung dengan bahan dari bambu dan kayu. Atap rumahnya terbuat dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Lantai rumah terbuat dari bambu atau papan kayu. Dinding rumah memakai bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Kenapa rumah adat Kampung Naga tidak permanen?
1: Ini kan salah satu warisan ya dari leluhur gitu, bahwa rumah adat Kampung Naga itu seperti ini. Itu tidak memakai bahan yang sifatnya permanen gitu. Karena mungkin dulu materialnya mudah didapat dari sini gitu ya. Kemudian masyarakat di sini selalu gotong royong.
2: Masyarakat Kampung Naga masih sangat lekat dengan budaya gotong royong, saling menghormati dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Naga hanya lulusan sekolah dasar, bahkan ada yang tidak sekolah. Tapi seiring perkembangan zaman, sekarang masyarakat Kampung Naga sudah banyak yang bersekolah dan bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya, masyarakat Kampung Naga sudah mulai menerima perubahan, tetapi masih memegang teguh adat kebiasaan dan tradisinya. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kampung Naga, yaitu Bapak Asa.
0: Kehidupan warga masyarakat Naga itu sudah jauh berbeda. Maksudnya di sini dalam segi kehidupan tidak terlalu ortodok. Kalau dulu orang tuanya itu tidak mengerti, bahkan tidak mau menyekolahkan anak-anaknya. Nah pada saat ini justru sekarang malah berlomba-lomba. Semua keluarga atau warga di Kampung Naga itu mempunyai kehendak masing-masing. Jadi ada yang disekolahkannya itu sampai ke tingkat universitas, bahkan yang sudah menjadi sarjana pun bukan hanya 1-2 orang. Banyak di sini perubahan-perubahan infrastruktur, kalau dulu itu masih asli tanah, sekarang sudah ditembok. Sehingga banyak juga turis-turis atau wisatawan-wisatawan domestik yang datang pada ke sini. Kemudian mereka juga sangat menyanjung dengan keaslian warga masyarakat Kampung Naga yang tetap setia memelihara citra budaya atau adat istiadat di Kampung Naga ini.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun pasundan, aduh enjing-enjing kieu raosna naonnya. Tuang leut atanapi panginten sarapan pagi sarpag susu roti sareng sajabana. Tapi aya katuangan tradisional Sunda ge anu teu eleh ku katuangan-katuangan modern. Aya bangkrok. Terang teu kamu dangu bangkrok. Aduh bangkrok tadi jena tina ketan di ngangge kelapa, beras ketan di ngangge kelapa, terus di asupkeun kana katel make cai antep cina ngagorog tapi ka digoreng ya temennya digoreng ieu mah ketan sanggu ketan anu digorengnya bangkrok. Jajanan tradisional anu namina bangkrok masih keneh bertahan di tengah marakna kuliner modern. Nah, makanan berbahan dasar ketan ini memiliki cita rasa khas dengan isian bumbu kacang yang gurih dan manis. Aduh, raos pisan bangkroknya. Terus arang langka. Jadi emut ka sepuh ka pungkur. Aduh, kapun biang sok barang jieun bangkrok teh. Nineng bangkrok merupakan makanan berbahan ketan yang dikukus hingga menjadi nasi. Di bagian tengahnya makanan ini diisi bumbu kacang merah yang dicampur bawang putih, cabai rawit, juga gula. Ah, terus digoreng raosnya bangkrok nikmat disantap. Komo lamun haneut-haneut. Aduh. Meski tanpa bahan pengawet, jajanan tradisional ini bertahan nepi ka 3 poe. Tah. Sehingga kerap dibawa pelanggan untuk berjalan luar kota. Biar kapungkur mah bekal bangkrok nya dibungkus ku daun. Aduh, komo bangkrok anu tutung saware garing. Aduh, ngerekas pisan. Rawas pisan nya ngabayangkeun wungkul kaum nunggu.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun pasundan kaum dangung ke dina tabu dapan langkung 30 menit. Mudah-mudahan urang tiasa ngawangkong ngeunaan satwa liar dan tanda alam. Nah, ini berhubungan dengan hutan tentunya, kaitanana sareng hutan atanapi leuweung. Kumaha ai leuweung sehat teh? Yaitu hutan sehat itu ekosistem hutan yang mampu menjalankan fungsi alaminya secara optimal, mulai dari memproduksi oksigen, mengatur tanah air, tata air, hingga menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati tanpa mengalami gangguan atau kerusakan vegetasi. Yang berarti kalau terjadi bencana dan sebagainya, berarti hutan sudah tidak sehat. Nah, nanti kita akan obrolkan, atau mungkin binatang sudah mulai berkeliaran ke tempat pemukiman, apakah ini tanda hutan tidak sehat? Nanti kita akan membicarakan kaitannya dengan satwa liar dan tanda alam di rentan pukul 8 lebih 30 menit. Jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Sampurasun Pasundan, kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani Perompas Suara Budaya Bandung. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kesempatan hari ini ada wangkuan pagi terkait satwa liar dan tanda alam. Di line telepon sudah ada Kang Ujang Asep. Kita langsung hubungi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun
0: Kang. Rampe salam sehat Kang Ujang.
1: Alhamdulillah.
0: Pamugi sehat sadayana nya.
1: Amin ya
0: Allah. Nah, kebetulan di pagi hari ini teh kita akan ngobrol-ngobrol, walaupun waktunya hanya sebentar Kang Ujang.
1: Mohon
0: terkait mana, terkait tema yang diusung, yaitu satwa liar dan tanda alam. Ini langsung aja ya Pak Ujangnya.
1: Kang Ujang.
0: Nah, ini belakangan ini masyarakat sering mengaitkan kemunculan satwa liar, khususnya monyet nih yang berekor panjang yang banyak berkeliaran di Soreang, dengan berbagai tanda alam. Kemudian dari sudut pandang kehutanan, ini bagaimana melihat fenomena seperti ini, Pak Ujang?
1: Semohon, atau nuhun pamirsa. Janten kajantenan ayam monyet berkeliaran di kota-kota nya perkampungan, salah sawiosna, salah resna mah ku abdi ditingali kasus-kasus sataun tepengker mah eta teh monyet piaraan aya nu leupas. Anu kaduana aya monyet piaraan terus didongkapan ku monyet liar sekitarna.
0: Kenalan gitu nya.
1: Sumohon, kan ai monyet mah upami di leuweungnya di habitat aslina mah kan dia hidup berkelompoknya. Berkoloni gitu. Nah, upami kelompok eta berpencar anu di leuweungna kan sok aya nu kaluar ti leuweung ta. Biasana anu jantan-jantan muda gitu. Nah, kalaresan penginten di sekitarna aya nu miara monyet di nu kandangnya. Didongkapan kasus sataun kapengkerge anu di Soreang, anu di Katapang, anu di Pamengpeuk, anu di Lembang, bahkan anu di Kota Bandung ya sami kitu kasus nate kitu Kang, kalaresna.

0: Nah, ini apakah ada perubahan perilaku satwa liar ini dapat menjadi bahwa di hutan ini ada kondisi lingkungan yang terganggu atau ekosistem terganggu lah di hutan misalnya.
1: Upami ya ini kan nanti makin kapayun mah kan ancaman terhadap habitat ya hutannya kan terancamnya. Terancam nanti karena pembangunan, karena perkebunan dan sebagainya. Nah, sehingga tempat hidup monyetnya ya terganggu, sanes monyet lainnya, sanes kan pasti terganggu gitu.
0: Malahan cacingnya sok kalah luar, bumi pada banjir gitu.
1: Mohon. Nah, anu kadua, monyet itu kan sekrasiona tinggi kan, upami aya jantan alfa, dia kan bisa kawin ka sababaraha monyet. Jadi perkembang biakannya teh cepet gitu. Nah, biasanya perkembang biakannya cepat dan kelahir-lahir jantan-jantan mudanya, dia kalau kalah bersaing dengan jantan-jantan lainnya, dia akan mencari keluar dari kelompok itu. Itu karena di dalam satu kelompok itu pasti ada jantan alfa lah, istilahnya marajana gitu. Gitu. Nah, pas pisah-pisah etate biasanya keluar. Keluar di leweng gitu. Upami nu kadua, upami habitatna terganggu, ya jenis apa? Populasi monyetna nambi. Pakanna berkurang karena perkebunan atau karena alih fungsi, ya otomatis monyet akan kalah luar gitu.
0: Gitu kan. Nah, di sagedengeun salian ti monyet eta naon-naon anu biasa ka masyarakat kadang-kadang aya naon bagong atau naon ngajarah gitu.
1: Anu kadua nya babi hutan. Babi hutan kan upami habitatna terganggu ya dia biasa bermain ke situ terus ternyata sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian ya seolah-olah dia menjadi hama bagi petani atau perkebun gitu. Padahal mah dia hidupnya di sekitar situ gitu.
0: Itu mungkin gitu. Apalagi di era media sosial seperti ini banyak informasi yang beredar tentang kemunculan satwa ini sebagai pertanda bahwa bencana akan datang. Dan bagaimana masyarakat dapat membedakan antara fakta ilmiah dan mitos ini, Pak?
1: Ya, upami ya salah satunya mungkin ya sebagai tanda alam kalau satwa liar itu keluar dari hutan secara rada aneh lah misalkan ya, ujung-ujung kalau luar ya, nah itu bisa jadi ada tanda-tanda alam. Kan dia punya insting yang lebih dari kita ya, kalau untuk instingnya itu nah, bisa saja seperti itu. Nah, upami kasus anu di Instagram monyet mengepung kantor BKSDA, memang tahun lalu dia ayah monyet tadinya. Ayah monyet, tapi monyetnya agung, teman, jantan agung pisan. Nah, ternyata petugas kita juga yang jaga di situ melihat monyet itu berasal dari depan kantor kita. Depan kantor kita itu kan ada jalan. Nah, seberang kantor kita itu ada seperti berhutan lah, banyak pohon dan ada aliran sungai Ciwidey. Gitu, upami diurutkan sepanjang sungai kan bagus tuh, banyak masih banyak pohon-pohonnya. Nah, ke arah sananya itu ada memang ada pegunungan. Bukit lah, bukan pegunungan ya, bukit. Gitu, jadi diduga berasal dari situ. Nah, itu pun akhir-akhir ini kan kita di setiap kantor BKSD kan punya tempat transit satwa ya kangnya. Nah, kaleresan sabulan kamari teh KSD anu di Soreang menyelamatkan 3 ekor satwa serangan dari masyarakat. Nah, biasa nama upami tempat pusat rehabilitasi nanti pinuh mah di tempat rehabilitasikan kang. Ayana teh di Cikole, Jaringan Satwa Indonesia khusus untuk merehabilitasi satwa monyet ekor panjang gitu. Nah, kalau saya nuju pinuh, disimpan heula di kantor Soreang, nah, monyet liar nanti ka kantor deui.
0: Oh, gitu.
1: Tiap enjing teh pasti aya kita nu hiji ekor teh jantan. Mm-mm. Agung.
0: Iya.
1: Tos cobian di bius, di tembak bius tekenging wae. Terus dijebak si Gana mah pengalamannya di kandang jebaknya alim lebet lah. Jadi si monyetnya sudah tahu kandang jebak gitu.
0: Dan mungkin,
1: jadi yang beredar informasi mengepung sekitar kantor KSDA Soreang itu nya eta. Upami abdi mah ninggalna hiji, tapi dua minggon kamari ya staf kelurahan duaan nyarioskeun bahwa di sekitar kantor ya ke kampung-kampungna aya tilu monyet saurna teh.
0: Iya.
1: Tapi abdi mah ninggalna hiji gitu kan.
0: Nah, itu merupakan tanda alam yang diberikan oleh satwa liar menuntut respon tentunya masyarakat aktif atau mungkin dari kita sendiri untuk menjaga kelestarian mereka. Kemudian upaya apa yang dilakukan? Ini bagian kebetulan Kang Ujang kan di Kementerian Kehutanan ya?
1: Sumohon.
0: Kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk melindungi, kemudian mungkin ada konservasi terhadap hewan liar?
1: Upami tugas abdi mah di konservasi tante yang mengamankan menjaga perlindungan di hutan konservasi kan. Nah, upami anu di luarna kan upami satwa di dalam jelas lah ya tugas kita. Satwa di luar untuk peredarannya juga untuk satwa liar dilindungi kami juga mempunyai fungsi itu. Nah, nukatilu penanganan konflik satwa, dimanapun satwa itu berkonflik dengan manusia, kita juga menangani itu. Salah satunya konflik satwa monyet ekor panjang. Dan menurut catatan kami, setahun ini 2025, konflik satwa monyet ekor panjang yang berkeliaran itu monyet peliharaan, Kang. Peliharaan yang lepas. Jadi di call center kami juga selalu Pak minta tolong ada monyet yang lepas. Itu kemarin de sasasi kepengker lah ayah di Ciwastra bahkan dibantu ku pemadam kebakaran. Tos katewa ku pemadam kebakaran tapi karena lepat penanganannya sampai ngegel Kak. Pemadam kebakaran, nah, baru kita tangani lebih lanjut pakai obat bius gitu kan.
0: Tadi
1: selain sama nu lepas sarang anu di, iya nanti doger monyet anu lepas oge.
0: Nya tiasanya itu jadi.
1: Semua.
0: Jadi henteu di leuweung sadayana pangetannya.
1: Teu di leuweung, dari pami di leuweung mah jarang lah nu konflik keluarnya. Kecuali beberapa tahun kapengker kan aya nih nu pindah di utara ke selatan.
0: Imigrasinya.
1: Nah, itu fenomena yang memang harus dipertanyakan fenomenanya kan bergelombor keluar melewati kota kan.
0: Berarti itu hutan sudah benar-benar rusak kayaknya. Atau mungkin ada apa?
1: Terganggu saja di pinggirannya. Nah, mungkin apakah waktu itu sedang musim kemarau bagaimana? Nah, itu kan kalau monyet kan makanannya bukan daun-daunnya kan sedikit. Betul. Kebanyakan kan buah-buahan ya. Itu.
0: Tapi masih mending monyet, coba kalau binatang buas mungkin ya. Ini tanda alamnya.
1: Nah, ini kalau misalkan babi hutan dianggap hama oleh masyarakat dan diburu, nah ini juga akan mengundang macan tutul keluar di
0: leuweung.
1: Margi salah satu preina pakan macan tutul kan babi hutan. Itu.
0: Tentunya akan dikejarnya, Kang Ujang.
1: Sumohon, kajang tenan kan seher eta. Jadi banyak perburuan babi menggunakan senjata dan anjing kan. Masuk hutan, sama ngahajakeun we.
0: Jadi kalau ekosistemnya seperti dulu gini kan, ada ini makan ini.
1: Ya, rantai
0: makannya sudah terganggu, mungkin seperti itu ya akan terkejar.
1: Kalau misalnya satu rantai makanan terganggu, ya ekosistem akan terganggu.
0: Itu.
1: Ini adalah biologi 7 SD gitu.
0: Iya, mah kenyataannya ayah. Kemudian faktor-faktor selain hutan atau mungkin tadi yang disebutkan Kang Ujang, yang perlu diwaspadai apa, Kang Ujang? Terjadinya misalnya maraknya satwa luar ke perkampungan.
1: Upami khususnya yang peliharaannya Kangnya kan ada kemungkinan tukar doger monyet eta kan ngambil monyetnya. Terus ketika penanganan penjinakan, nah, dia kabur. Nah, yang kami khawatirkan sebetulnya kalau monyet itu sudah dipelihara lama oleh manusia, itu yang dikhawatirkan penyakit yang bisa menularkan monyet itu ke manusia.
0: Penyakit monyet ya atuh.
1: Iya.
0: Kemudian terakhir ini Kang Ujang, aduh.
1: Terakhir
0: pesan dari Kang Ujang mungkin ada yang disampaikan ke masyarakat terkait kemunculannya satwa liar. Ini sekaligus tetap menjaga keseimbangan atau keselamatan manusia dan kelestarian satwa. Mudah-mudahan ada pesan yang disampaikan.
1: Ya, jadi kami dari Kementerian Kehutanan menghimbau khususnya yang terkait dengan monyet ekor panjang ya. Jadi kepada masyarakat yang memelihara sebaiknya tidak memelihara monyet ekor panjang. Karena kita tidak tahu ya ada penyakit bawaan dari monyet, salah satunya rabies, itu juga tidak menutup kemungkinan berada di monyet itu begitu. Dan kasus-kasus yang beredar di perkotaan itu kan sebetulnya bukan monyet liar dari hutan turun gunung, tapi kebanyakan monyet peliharaan yang kabur dari kandang gitu.
0: Jadi kita jangan terlalu khawatir, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu naon istilahnya teh biasa-biasa aja gitu ya, Kang Ujang.
1: Nah, apabila menemukan monyet liar yang berkeliaran, sebaiknya jangan memberikan makan. Biarkan dia mencari makan sendiri dan dia secara naluri dia akan mencari makan ke tempatnya yang berkebun dan sebagainya begitu. Dan dia akan mencari, kalau dia dari hutan liar ya, dia akan kembali lagi ke itu, ke tempatnya begitu. Dengan catatan jangan memberi makan. Kalau dia dikasih makan terus, ya dia akan standby terus di situ.
0: Sediem.
1: Itu yang kebanyakan. Gitu.
0: Statement terakhirnya Kang Ujang. Mungkin ada progres ke depannya dari pihak kehutanan untuk menjaga atau mungkin supaya hewan tidak berkeliaran lagi.
1: Kita ada call center ya, apabila ada satwa yang konflik dengan manusia, karena sebetulnya hutan kita tuh kan di Jawa Barat bukan hanya hutan konservasi kan, ada hutan produksi perhutani. Nah, hutan konservasi kita sebetulnya berada di atas kebanyakan di atas hutan perhutani begitu. Nah, jadi apabila kita akan selalu koordinasi. Kita akan bersama-sama, kami juga beberapa kali bersama-sama dengan perhutani untuk melakukan penanganan konflik satwa, bahkan dibantu oleh pemadam kebakaran. Seperti terakhir kemarin itu di Parongpong ya, kami juga dibantu oleh pemadam kebakaran pos di Parongpong menyelamatkan Wajawa yang menggigit anak kecil ya, gitu. Itu juga sama peliharaan begitu kan.
0: Baik, terima kasih Kang Ujang atas waktunya. Mudah-mudahan pembahasan kita ada manfaatnya bagi masyarakat dan untuk tetap menjaga lingkungan dan tentunya demi keseimbangan antara manusia dan hewan. Terima kasih Kang Ujang.
1: Siap, waktunya kan.
0: Mudah-mudahan kita bisa diperjumpakan kembali di waktu dan lain kesempatan. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kamu menunggu dimanapun Anda berada. Tentunya ini berkaitan dengan hutan sehat, ekosistem hutan yang mampu menjalankan fungsi alami secara optimal. Ini mulai dari memproduksi oksigen, mengatur tata air, hingga menjadi habitat bagi keberagaman hayati tanpa mengalami gangguan atau kerusakan vegetasi yang berarti. Tetap jaga hutan. Demikian perbincangan kita terhadap satwa liar dan tanda alam. Sampai jumpa kembali di Sampurasun berikutnya. Terima kasih.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan kupropas suara budaya Bandung. Dina siang iya tabuh salapan langkung tilu menit atau ngelajengkeun hancagarapan urang dina acara propat ayeuna nyata Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio propat suara budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireueusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum. Bah Oom. Nah, jadi Bah Omonya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepangnya alhamdulillah sehat dan nyembah anu kaduana aya Kang
3: Nijar
1: ngimik
3: Kang Nijar
1: eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya
2: barok saya tahu gapu
1: janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos
2: tahu
1: naona maestrona gitu Assalamualaikum. Alhamdulillah.
2: Nah, nyukir sepuh ke pungkur.
1: Gitu. Tak karasan kamu nunggu boh bilih ayah nupanasaran bade ngiring tumaros dina iya wangkongan. Mudah-mudahan ayah nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayah nu ilaharna kan panginten masyarakatnya nu uningana tanami wanoha teh karena barong say. Ai barong saya makan sanesti Sunda asti pengennya sanesnya
2: Sunda barong saya sanes
1: oh gitu tayo kada diangkat itu caketan mikna
2: barong saya caketan malu orang Sunda gitu disakae kesenian batur
1: oh gitu teteh ada abdi ge nu awam gitu manawi teh ti ieu we ti kong hucu
2: nya benten tatabuhan oge atuh
1: nya maksud teh barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda barongsai kawitna eta ti mana
2: ari sejarah mah sanes sato ti laut kidul
1: eta sanes kan aya barong Sunda aya barongsai anu ku orang misalnya upami aya imlek aya barong say
2: sana sekarang ngiringan
1: oh iya panggilan kira-kira terang imam abah mah khususnya barong Sunda
2: Sunda
1: ta ayo namah Kang Krisna cing satu acan ngaguarnya Kang Krisna ayo karasan Kang Krisna di dia anjena selaku budayawan nga ngokulakan barong Sunda nya iya perbedaan barong say sarang barong Sunda kumaha eta
3: barong say nya eta ulin patok barong say mah
1: maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pakai yeah. Patok mun. Yeah. Teras alat anu digunakeun benten sarang barong Sunda pangenten. Kemudian barong sai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakanna pencaksilat. Sapertos kitu anu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Tesaru mana barong saya jeng barong nu asli Sunda gitu maksudnya teh sanes hartisna pada nyaruakeun teu kan beda-beda ieu beda wilayahna gitu nya wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong saya tumuwuh di datar Sunda misalnya malahan anu pacampurannya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga
2: Gaduhnya
1: itu barong ngarana ulin barongnya sanes deui oh tah ieu maksud teh abdi oge teh acan uninga komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi cang diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong aya di barongsai kan ciga ieu kesenian reog teh naon sejenis celempungan sarang sajana teh gamelan sarang celempungan kan hampir mirip cuma waditra nu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka kabeungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
4: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
4: Ari barong Sunda sing disebutkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-turun turun-turun geuning ka pun aki oge gaduh geuning ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui
1: 58 teh.
4: Mun aya ngadamel pun bapak kenapa di sekolah malahan nggak ada warna oke anak tangga betan tidinya di masa pan bangkit nah ayo nama seur bikin ke jantan 18 ayo nama bikin ke ayo nate
1: pesatnya perkembangan
4: perkembangan namun. Pesat gitu khusus tau gak punggu itu segitu 18
1: ayo nate nah bet bet ke emutan itu sepuh ke pungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
4: lah. Mohon hoyong jadi kapungur ayat turunan teh,
1: benar. Oh turunan.
4: turunan sesepuh gitu mata kekir sate. Yang tentar iya ayat di tuna gitu. Yang tentar sabuhan aja benten barong sana sih nama ku golempang. Sar musik lagi itu seur atau
1: kapungur mahnya.
4: Nya mohon ku ketuk, sana goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
4: sakitu we ti kapungkur kayak nage ari eta mah kesempatan nama di aya tamahan-tamahan itu ieu barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi sakit ari anu maena seuran eta
4: nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20 watt sareng kuda lumping sareng momonya tanana kita lah rupi-rupi dah sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagiling gitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak tah ieu teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu nya aya aya Reak kan aya debusan oh aya non ayo momonyetan gitu ayo momonyetan ayo kuda lumping
4: mohon eta ge eta kang barenganana
1: tah eta
4: ibingna
1: janten nu disebat barong mah benten sareng eta cakannya jadi masyarakat subarus teu saru gitu teu saru kesenian teh kan beunghar tapi ulah dikoket daun kan beda-beda ieu beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
4: teh jadi sejarah masing-masing
1: itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
4: watos anu nyiptakeun
1: kapungkur gitu komo abah turunan sabar ayeuna abah
4: nya upami teh nu cupun akeh mah kaopat tibun akeh anu gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieu na mun urang mah wajah barongna kumaha eta
4: aya nama teh sada sae teh benten ceuk kapungkur
1: sae geus aya nama bentukna teh nyanak tilu naon eta inspirasina
4: sebatkeun orai sanes tamat jalmi sanes gitu janten da satu raut teh saurna mah gitu
1: janten upami eta mah
4: pangeun tinggal lagi sapotong jana di raut teh gitu kapungkurna teh di raut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
4: sejarah
1: gitu sejarahna
4: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya sama dari kitu
4: kepenaknya dia bilang lu sepuh menanya rajin aku orang jieu ne keur hiburan kau ngiring anu sunatan
1: teu kapungkur teu buka punggur mah teu sagawa ya mangdanya teu sagawa ya bisa ninggal ayeuna digamarkeun kitu nya digamarkeun kitu nya kitu teh ayeuna Kang Sa Kang Rijal salahku pelakunya pelaku pelestari
4: penerus
1: penerus nah itu aya kaitan apa inten aya pun hijau atau kumaha
4: sanes ana generasi muda
1: nama generasi muda
4: generasi muda
1: Kang Ijal selanjutnya tah kumaha numutkeun Kang Ijal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mitanya
5: alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sarang kapungkur gitu kan kapungkur mah nembe aya opat. Ayeuna mah alhamdulillah tos makin seueur gitu nu ngagaduhan deh.
4: Di toko bubur
5: teh. Khususna di toko apu gitu di Campaka Mekar.
1: Seueur. Oh, berkembangna teh di toko
5: apu Campaka Mekar.
1: Campaka Mekar. Teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
5: di
1: barong.
5: Kolaborasi. Iya.
1: Oh, kolaborasi.
5: Kolaborasi.
1: Aina anggota na terseur pengintanya.
5: Alhamdulillah aina.
1: Aina sebiji gitu gitu di toko kapu.
5: hampir 18 paguronnya lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih tadi. Anggota setiapna 50 misalnya.
5: 50.
1: Ya, seueur nya. Generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Seueur generasi. Alhamdulillah atuhnya ari kitu mah.
4: Seueur penerusna gitu. Tengah wetan opat.
1: Generasi kitu nya.
4: Generasi
1: ya nu. Tari eta perkawis latihan atanapi alat-alatna nu digunakeun aya naon Kang Rijal?
5: Alat-alatnya nu tadi saur si Bapak
1: masih kene tetep masih kene ngajagi kita nya pentingnya nah teh hayang ngangge drum atau ngangge naon
4: di generasi muda mah ayo nong ngamo ah ayo nong rame
1: nah ayo nong penten jarang gak punggul ayo nong ada atas eta mah iya mah nu iya gitu kira jaga ayo teh nilai keramat nabah
4: nya aya ka pungkul
1: aya dugi kajiga dijaga kitu kitu aya ya, misalna
4: aya ritualna aya dina ngadamelna kitu samarangan ari ka pungkur mah make diraja heula terus diibakan satus dabel teh disusukan di ya. Diibakan dicai
1: si barong teh
4: nyamain dina solokan gitu
1: di barong si barong eta
4: mun main dina solokan
1: gitu aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu
4: atanapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna dere-dere ka pungkur mah aya ka jaman bapa mah aya
1: nah aya larangan atuh kumaha
4: teh nya ka aduh ayeuna mah
5: benten heula ka pungkur mah
4: nya eta geus sok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu
1: aya aya aturan mah aya nya
4: gitu aturan bikin kapuna bisi
1: tah eta jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
4: Ya da kapungkur mah teng borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan urang yang makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rijal ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun
5: alhamdulillah barong. Nya. Terus lah tinggal lagi komo iya sepuh ayah keneng gitu kan akhirnya dina makin dia makin
4: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
5: alhamdulillah gitu
4: sana sepuh ayah murang kali ya akhirnya serangnya
1: di ditu tinya
4: murang kali anu arah kan anu yang umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing kan
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
4: gitu. Penerus, penerusna. Alhamdulillah gitu teh punah.
1: Eta mah kana geus nilai ekonomis pangéntana ayeuna mah.
4: Alhamdulillah gitu
1: kan. Pemina beuh nu kitu sabaraha. Henteu eta mah nya pangéntana. Henteu diieukeun gitu nya.
4: Pemain oge ya mah lah ngandukur men teh ngandukur ngalestarikeun unggul sisi rama gitu. Benten sareng ieu. Ah kadarna tuh khusus gitu.
1: Tapi upami kan
4: biasanya sudah kayu nama ramai
1: ini. Kada iya di sagan itu ariku pelestari memberi Kang Krisna pinten tah perkembangannya kumaha tinggal nemutkan Kang Krisna ya nak barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda eta nya ayatnya
3: alhamdulillah lah upami di kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararesna wargi ka bahom teh ka Tagog nya eta ngadamel riset itu abi ka Tagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nuku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Abu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehana teh beda gitu. Tabehana beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu. Dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu, sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalala juga hujanan gitu. Berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut. Nah, gitu.
1: Itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa Pak? Yang misalnya anak kecil jadi resep gitu. Kang Ijal nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos areueus ngabogaan gitu
4: ya. Memang dina musikna oge raos daya tarikna musikna dari tos musik. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Eta nilai yeuna religina peuneun nya.
4: Duka eta mah kitu.
1: Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
4: Cane saya musik barong khusus, khusus anak
5: osan teh.
4: Jadi masih main anu genep gamelan teh gitu. Musik itu ya.
1: Anu sepatu ketuk tilu sana gitu.
4: Sanes
1: bener
4: sederhana.
1: Namae aletna.
4: Ketuk, yang terus kecerek, goong, kenang, tarompet, bedug.
1: Eta nya.
4: Bibitnya gitu.
1: Bibit. Tabuhana atau lagu-laguna eta? Naon wae gitu lagu-laguna.
4: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sapres kenang pencak
1: gitu. Bang Bung Hidung gitu aya. Gitu, biasanya sok kasarurupan ku Bang Bung Hidung.
4: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Ini lain historinya. Aya wae eta gitu. Biasana teu di mamana nya.
4: Aya pamete saya. Gua kawungan bari dina trompet eta anu yang buhun
1: segerna mah. Justru trompet teh mantak ieuna teh trompet.
4: Eta trompet da gua minta aya trompet mah, Pak. Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
4: orang
3: sekelah. Orang sekelah kapungkurna. Nyana kesenian kadi itu gitu. Jantan memang ada keterikatan, ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya. Yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu. Di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
1: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
3: Mohon kaitan.
1: Itu akan mendukungnya, mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
3: Mudah-mudahan. Nah, nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
1: jadian teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
3: Mohon.
1: Ieu mah lain gamaran gitu Bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sepasea gening.
4: Ya.
1: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, te patemal temal.
4: Ya.
1: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis, i gamaran kata, iya ge mun ngahiji. Harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkar.
4: Alhamdulillah, ada
1: anunya
4: laku. Di video di canak, di sekeroa kan itu, gitu. Jadi pas gitu kan, jatah 2 rupiah aja nama.
1: Sekeroa aja gitu. Kebengharan itu nya.
4: Tenawi, kebengharan.
3: Kosa kata mungkul, serta kosa kata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya, sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu. Kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu. Karena di Tagog itu kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama gitu karena barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng barong Sunda kedah maju bareng gitu.
1: Nah, filosofis eta nami Bah kasih abahnya.
3: Mohon mangga.
1: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. Aya barong gitu, baju barong gitu barong. Juga buta gitu barong tadi di rumah
4: ai Bali mah. Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
1: Heeh, teu impenasi eta teh disebut barong teh nya.
4: Bentukna gitu.
1: Itu tah. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
5: Abi 30.
1: Anom keneh hatunya. Masih keneh ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tah ayeuna aya kegiatan naon ayeuna anu satu acara bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
4: Aktifnya sok bareng nabe gitu masihnya berjalan.
5: Iya, ini berjalan tiap seminggu sekali aya lah gitu.
1: Tah upami nabe gitu. Upami hoyong terang ulin barong mah ka sekelwa nya. Ari barong suna mah di
4: Togog
1: Apu. Ka kaum dangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa tapi ngalangguan WhatsApp di 081 18563154. Ke sekedepan orang andeg heulanya banyak. Kedepan orang telat sekendeng ke hancang garapan adina. Obrolan kacida.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru jadi sekolah? Sok ngaku ke emak.
7: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah gak sabar pengen ke sekolah, mak. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
6: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
7: Tahu gak, mak?
6: Apa?
7: Sekarang program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, mak.
6: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
7: Iya, mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, mak. Tapi sekarang, mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
6: Wah, syukur, alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, mak jadi nggak khawatir lagi sama Asep.
7: Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
9: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nanggung di mana wayana masih di saranganku acara obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bahwa Om Oge Kang Ijal, Oge Kang Krisna. Tabah, ayana perkembangan nana di Togok Apumah marurang kali dwi ka antusiasna luhur pentingnya. Eta naha aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau cara kumah ngawanohkeun ka marurang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabenerna teu aya namung duka kumaha eta mah kaluat nyalira teu sugang piwarang teu kurang kaya oge. Jangan terus aja hasrat anjingan tu ajak diajak dah rongkap ya
1: gitu. Tak ayah iya tu ayah batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalnya.
2: Upami kan barongnya ayah ge, tapi anu merangkali oke ayah jangan tu kan batas ayah.
3: Tu jadi batas lah kalau
1: batas ayah
2: oke lah nggak ada barong alit
1: jadi disesuaikan gitunya. Ayah cari main kenang kumah Kang Rijal. Di Cepeng atau kumaha?
2: Ya, ya dilebetin ka dieu.
1: Tetep di
3: ninggal.
1: Tapi dasar gerakanana eta tina naon? Jaipong, penca atau penca. Memang penca.
2: Penca. Ya gerakanana tina golempang ya, Pak. Ketukan golempang ya.
1: Aya misalnya aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu.
2: Aya, atraksi na aya.
1: Jadi aya nu khusus gitunya.
2: Ya khusus untuk anu ada jalan tenua gitu di benteng kene. Pemain utamana ya kada ya diatur.
1: Progres ka payuna itu kira-kira Kang Ijal aya henteu niatan kanggo ngumpulkeun barangkali anu raresepeun kanggo teras di seriuskeun gitu diajar eta kanggo regenerasi.
2: Atau seueur
1: pangsa seueur
2: ayeuna ge barangkali teh tos wah upami nabeuh teh barangkali hoyong nabeuh gitu.
1: Sanes maksudna eta dikempelkeun nya. Dilatih itu dilatih khusus bisa disangar gitu.
2: Oh iya, sangar pemikadinya sok menarabuh gitu beri kebebasan.
3: Makanya itu ayah acara nanaun ini marulang kali itu cina Pak
2: ngiringan
1: ngiringan
3: abi ngiring cina iraha latihan
1: berarti terkedah
3: urang ngajak gitu
2: darongkap
3: anjeuna darongkap
1: tinggal urang siap ngelatihna nya ya tuh sumber dayana anu ngelatihna
3: mendayanya
1: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu ayah. Jadi aya kareteareana yeuh barong barudak yeuh barong dewasa yeuh barong kolot bisa
3: aya ngalatih
1: mah ngalatih gitu regenerasi periyogi pisan pengennya ta progres ka payuna bah nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur pemidi robah eta aya pantrangan atau teu aya
2: sabenerna mah aya kadana upami bade buhun mah tapi pan upami ngudag jaman ayeuna barudak modern jadi ngiring jaman barudak mah teu kota didangdutkeun teu diitukeun
1: gitu. Aya lagu anu khusus pinang khusus lagu aslina gitu
2: nya ada apa bangsa buah kawung gitu kembang gadung
1: dinu tabeuhana
2: tidak sabunak aku lempang ya, itu saya langkung lah, anu genep ya, tapi para buat anu genep sakitu-kitu. Bentar sarang budak ayo, waduh, sarang gamelan, tempat penggamelan wayang diamu ayo, ngiringan abu.
1: Gitunya.
3: Jaipong ke.
2: Jadi musik nanti jantan kumaha jaipong lain, bingung lah.
1: Bingung,
2: hari ini
1: asli. Tugas Kang Ijal ya, nu ngategorikan gitu musik. Iya khusus musik barong gitu.
2: Nah, gitu.
1: Musik barong iya tong maksudnya teu aya nu teu kacampuran naon gitu. Nah,
2: gitu ya Abah maksudna gitu.
1: Aya nu kieu ieu mah aya nu
2: ditambah handeuna.
1: Pakemna gitu, pakemna nya.
2: Pakemna mah golempangan
1: geus lempang.
2: Arab buat ulah ditanya upami eta pakemna mah. Upami dalengkung teh sanes pakem.
1: Golempangna, pang, doding pang, papan. Sini sanes. Iya.
2: Raos jadinya ibingnya teh ibing kenor silat kenor sanes pakuket tuh para dugu gitu santai ibingnya
1: nyantana ibing
2: barang mah santai gitu
1: nyantana can kagamar gitu margi can nonton gitu
3: cua di YouTube ya
1: oh gitu kayak orang tinggalnya barong sunanya Takkah kaum dangu mangga boh pilih bade mayaran di 7271043 atau napi di len WhatsApp di 082 1855 3154. Tak ya nama bah panginten progres kapayu nabah bade di dah dikumahakan deh ya ina barong Sunda anu ku abah dikokolakan kapayu nana keduhan program misalnya ah rek masuk sekolah. Misalnya rek di wanohkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyen road show misalnya.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Canes maksudnya teh kieu lebet ka sakola gitu ah. Hah? Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu.
2: Pertunjukan oh, sok sekali-kali atau ge masuk
1: ka sakola.
2: Sok ke barulah kan yang dihibur di sekolah gitu aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seueur nganu
1: ieu. Nalungtiknya.
2: Iya nalungtik terus

0: Nya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Mm-hmm. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler. Mm-hmm. Dan sekarang kita lagi, sebentar lagi udah 75%. Mm-hmm. Itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong. Mm-hmm. Gitu. Ya ini hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini ya, nanti mengenalkan ke beberapa sekolah karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu, lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
1: Itu mungkin satu strategi. Ya, strategi kamu ngawanohkeun yen ieu barong Sunda. Kabudak SD misalnya, SD. Itu aik aik Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang tos warisan budaya tebenapa kudu dipertahankeun teh. Maka kan kudu dikembangkeun nya.
0: Lebih dikembangkan
1: dengan cara
0: mengenakan
1: supaya teleungit, namun leungit geus di blacklist.
0: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar, bahwa Om dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Campangka Mekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng, orang Sunda teh nya majuna kedah bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama, tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama. Tapi saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama, gitu.
1: sama
0: keseniannya barong ya di Jawa Barat, di Jawa Barat. Seperti itu.
1: Bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong, Barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
0: Ya.
1: Dua nana masuk WPTB-nya.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Ya, mudah-mudahan ya, bisa
1: tapi terwujud. Tapi beda sama, tapi serupa tapi tak sama ya, ya bentuknya, bentuk ya.
0: pengemasannya
1: itu akan jadi hasanah budaya ya, benghar Jawa Barat teh geuning
0: biar ya kaya raya kayak akan budayanya
1: Bandung, khususnya Bandung, Kabupaten Bandung seueur gitu dina segi barong
0: ya. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea, sama mahasiswa Korea itu yang di inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupa kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya, jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
1: Karena memang lihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain ya, ciga lauk lain, ciga
0: terinspirasi
1: naga lain ya, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khas.
0: Punya ciri khasnya.
1: Nah, ini Pamungkas pengen Bah, harepanna ka payuna Bah kumaha Bah?
2: Kanggo
1: ka payuna barong ieu. Nah, dikembangkeun aku kumaha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkeunna barong.
2: Ya dilestarikeun mah kandung ngadidik ke ieu ka barudak dilestarikeun ka puna. Dari orang upami hayang tetap lestari mah tetap ulah di robi-robi gitu hayang ulah di robi ulah ditambah itu hayang asli gitu ya kan mah kacana ku hanisane khusus buhun gitu
1: ya khusus dikuatan katanya
2: dikuatan da eta kitu mah ya kan upami ngarobah mah abdi hawatos ka sebuah kampung
1: lajeng Kang Nijar kumana harpana terhait barong Sunda.
3: Panannya tiasa lebih maju deui. Kompak meureun nya ku ayana seueur. Komunitasna tiasa iyalah guyub lah sadayana kitu ngahiji. Urang sasarengan ngamajukeun gitu. Budaya urang nya khususna nya barong Sunda panginten. Tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sadayana kumaha?
0: Ya khususnya
1: harapana mohon buah biaya nu badai dugikin.
0: Khususnya untuk kesenian barong Sunda yang ada di Tagogapu, kemudian di Campangka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. dan mudah-mudahan bisa

0: menjadi berbarengan dengan Ulin Barong itu bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkin ya gitu bah harapana Ulin Barong atau Barong Suna teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda gitu. Yeah. Jadi masyarakat teh uninga sakabe komo sakuliah dunia
2: mereka gitu. Mereka yang aku generasi muda mah geuning rangkung di sanjeun
1: eta pun
2: ngagengnya benten sang siaba hari siaba mah pakem ari mah kaena pan di sanjeun
1: tapi teu ngaleungitkeun nya nu aslina kitu nya tang nu leungit kitu geuningan obrolan teh Kang Krisna Kang Nijar ngapa da kumargi waktos mah upami obrolan mah dipanjangkeun panjang diponokeun ponok nah atos dugi bilih nu sampaikeun deui bah Kang Nijar milih panasaran Kang Krisna cekap alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di obrolan kacida mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil kalabulahna oke Barong Sunda oke Ulin Barong teh tiasa sabengketan amin sabengketan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan poko dianggo hiburan nami-nami penghasilannya hatur nuhun bah hatur nuhun Kang Nijar hatur nuhun Kang Krisna mudah-mudahan orang biasa ditepangin di dina waktu sarang kesempatan nusami kamu nanggu di mana we ayana sakitu obrolan kacida dina siang ya mudah-mudahan orang biasa ditepangin di dina waktu sarang kesempatan salajengna simkuring undur pamit sementawis cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Asun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekali aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Kaum Dangu masih disarankan gue Propas Suara Budaya Bandung di Nagelar Kawi Pasuna Runtuhan lagu-lagu keliningan Kasangga Kedaina Layung Koneng Tisuan Tena Mamahana Sari Hayati Nyangga Kenah

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Layung koneng di suantena Mama Hana Sari Hayati atau kakak dangu Bobili Bade Siraturohim di Jumantara. Mangga kalian telepon 72 1704 3 atau nabi ke 72 1807 5. Pamugi runtuyan lagu-lagu kelininganana dina enjing-enjing kasiang nageun ieu teh janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah ka kaum dangu anu teuleh satia satu nyarengan propat Suara Budaya Bandung dina dinten ieu dinten Sabtu katinggal nama Cangra di luar teh nya. Mudah-mudahan cuacana sae kang urang sadayana, sae kana kasehatanana, sae sagala rupina. Pamugi urang salawasna yati di panentayungan manten Allah Subhanahu wa taala. Aya lagu sinyur ti suantena cucu Setiawati baris kasangakeun. Pamugi janten pamatri ati pang beberah kana manahnya rintian lagu-lagu kliningan deui. Kelilingan anak bade kusah deui lagu-lagu Sunda anu kalintang endahna ieu teh dimumule, dipupusti, dilestarikeun, dikembangkeun oge diwanuhkeun iwati ku urang Sunda tangtosna ge nya. Propat tuleng ngadugikeun lagu-lagu tradisional Sunda, bahasa Sunda sareng sajabina ieu teh parendene udaganana sangkan dipikawanoh deui anu karasan jaman generasi Z ayeuna mah tos hampir ilang tanapi atos karesepna benten deui margi alkulturasi budaya ti luar anu mahabu nanging peropat mah teuleh panceg tigin dina kayakinana yen seni Sunda kudu ngajomantara nyangakeun asinyur.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae aya na udan mas biasa nama naik kana kulu-kulu atau nampi kanu nusanesna nya. Udan mas naik naon bungur. Kaum dangu aya orang Cimaragang Cidaun. Assalamualaikum wilujeng siang Kang Wei. Ki leutik Cidaun silaturahmina ka sadayana wae anu teras manco ka propat di mana wae ayana mugi teras daramang wassalam. Pamugi Pak Sutaryat oge di Cidaun Cianjur sakulawarga atawa bisa dulur sabaraya daramang sadayana nya. Mugi katampi runtian lagu-laguna anu karesan nuju di kebon atau napi di mana di kebon warawasan pisannya bari angin ngahiliwir rentang-rentang ka kuping dina radio suanten galidengna curu sinen curu kawi atau napi kesetan rebabna pamugi janten pamatri kana atinya. Urang sangakeun lamunan ti suantenna teh ano oge aya sis Singkara itu orang dugikeun nya masih kena aya waktos

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Beureubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan obrolan UMKM dari Pro 4 RRI Bandung. Pada siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia. Dan alhamdulillah di studio juga hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Depi Muhammad Jupri, marketing dari JRK. Anda penasaran JRK ini apa? Nanti kita ngobrol sama beliau ya. Terkait topiknya itu tentang inovasi tanpa batas. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung kita temui ataupun sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kang Depi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haji.
2: Atur nuhun, terima kasih nih telah menemani kami di obrolan UMKM di Pro 4 RRI Bandung. Telah meluangkan waktunya untuk menemani kami para kaum dangu. Kang Devi, maaf sebelumnya saya mohon izin untuk memanggil nama Akang dengan sebutan Akang ya.
3: Kang Devi boleh.
2: Berhubung kita orang Sundanya, ya, Akang. Ya. Kang Devi, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan nate kaum dangu. Perkenalkan Kang Devi teh sahate ya, cenah mangga.
3: Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum dangu se Jawa Barat di permukaan bumi Indonesia. Nguningakeun memperkenalkan nami Devi Muhammad Jupri dari Desa Pangauban Kecamatan Berjajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
2: Oke. Sebagai apa teh cenah ini teh Kang Devi teh?
3: Ya, sebagai marketing di UMKM JRK Bu Haji.
2: Ya, JRK itu singkatan dari apa?
3: JRK singkatan dari Jernih Rukun Kondusif.
2: Oke, ya. Ini UMKM apa ya, mengelola apa? Misalnya kan ada juga yang fashion, ada juga yang kuliner atau apa ini, tentang apa UMKM-nya?
3: UMKM JRK kerajinan atau craft berbahan dasar eceng gondok yang diambil dari Sungai Citarum.
2: Nah, ini hal menarik ya. Kaum dangu, kalau misalnya kita kan seringnya kalau kerajinan tangan itu taplak ke apa ya, pokoknya hal-hal yang mungkin umum ya. Tapi ini Kang Depi membawa suatu hal inovasi yang baru. Makanya kita obrolannya tentang inovasi tanpa batas. Ini suatu kerajinan tangan yang bahan dasarnya itu eceng gondok. Cing, di dieu saha anu teterang eceng gondok. Tangtosna kalau orang Sunda ini sudah tidak asing lagi dengan namanya eceng gondok. Tapi tidak ada salahnya kalau mungkin ada pendengar yang masih muda yang belum tahu yang seperti apa eceng gondok. Kang Depi bisa disampaikan, digambarkan?
3: Insya Allah bisa. Nah, bahan dasar eceng gondok kan tenan di alah heula di alah di Sungai Citarum di Desa Pangauban, asalna mulai nama tahun 2020 tanggal 10 bulan 10 tahun 2020.
2: Pas menarik sekali 10 luluh ya.
3: Res, berdiri, nah. 10 bulan 10 di 10 Oktober 2020. Nah, eta pas pisan nuju macem-macemna COVID.
2: Nah, jadi di saat COVID merajalela justru UMKM yang akang ini
3: leres.
2: Meningkat ya.
3: Ya,
2: menangani
3: berdiri
2: eceng gondok ini. Oke.
3: Karena dasarnya pokok utama nama kantenan pamika pungur kan nuju COVID itu lagi lockdown.
2: Ya,
3: ya, ya
2: kegiatan.
3: Kegiatan kengeng keluar ke luar kota atau segala macam.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ikan tenan pami dapur mah kedah ngebul pengen bajinya.
2: Setuju.
3: Otomatis kita berpikir terus ngempel semua, kumpul semua elemen masyarakat sehingga kita bagaimana cara mencari solusinya. Kebetulan disediakan ada sumber daya alam di belakang rumah di Sungai Citarum. Nah, terus kita juga ada pelatihnya. Ada selama 1 atau 2 jam kalau enggak salah dulu tahun 2020. Terus dikembangkan, nah sehingga marketnya asalnya dari personal orang per orang. Terus keduanya melangkah lagi ada pameran di Bandung Barat, terus ada pameran juga di tiap event, apakah dari sponsorship, misalkan Jarum Coklat, apakah yang lain. Nah, termasuk ikutan juga di PKJB terakhir teh yang di Transmall Studio 2023 kalau Provinsi Jawa Barat. Kalau secara nasional itu kalau ikut pameran tuh kalau nggak salah teh 2025 kemarin teh di Inacraft. Di Inacraft Jakarta Senayan. Itu kan si Indonesia memunculkan.
2: Okay. Bagaimana nih animo mereka para pengunjung terhadap kerajinan produk-produk?
3: Aranehkeun Baji.
2: Bororah orang Batur abdi ge aneh gitu. Aneh gitu.
3: Asa menyangkin nanti dari pelepah pisang seneng. Padahal bukan, ini dari anyaman eceng gondok, perbandasan eceng gondok.
2: Iya.
3: Terus diterangkeun babu teh nya. Asalnya kebanyakan kalau di pamerannya emang beda market Bu Haji. Beda market kalau di pameran kebanyakan itu tas, terus macam kotak tisu, apakah placemat. Kalau di kebetulan kita juga alhamdulillah sudah 2-3 tahunan lah sampai sekarang 2025 ini agak rutin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali ada display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
2: Pada larang ya?
3: Nah, IKEA di ke dalam Kota Baru Parahyangan dari Dekranasda Bandung Barat di Teras Indonesia. Ini tuh satu kebanggaan tersendiri dari kampung, tapi produknya bisa standar retail modern gitu.
2: Saya juga senang nih, Kom Dangu bisa kami gambarkan ya bahwa kerajinan-kerajinan yang terbuat dari eceng gondok ini selewat memang tidak seperti dari eceng gondok. Ini sangat bagus sekali ya. Ada Kang, bisa disampaikan naon wae sapertos naon wae cenah gitu. Ya, berbentuk apa aja?
3: Yang paling alit mah tatakan gelas, terus pisin, terus paling ageng mah taplak meja anya berbentuk anyaman sama, apakah anyaman 3, anyaman 2, anyaman 4, anyaman 5.
2: Maksudnya gimana? Anyaman 2 atau
3: apa? Seperti gini Bu Haji, memang sih gak nguntun rambut tapi ada 5 sih ininya.
2: Oh, jadi sebutnya anyaman 5. Anyaman
3: 5 gitu aja. Terus ya yang kecil ini seperti variasi yang seperti kotak tisu yang ini disebutnya kita kalau di perkampungan itu namanya anyaman cucuk belut ini.
2: Cucuk belut dak ralit sih cucuk belut ya. Betul. Ini ada tas ya, Kaum Dangu, ada tempat tisu. Tempat tisunya lucu pisan. Ini kayak apa ya? Kayak rumahan kecil ya. Ini sangat bagus sekali. Ada juga ini bisa ketatakan-tatakannya ada yang kecil, ada yang besar. Juga ada hal yang menarik bisa dipakai peci. Ada juga menjadi aksesoris topi. Ada juga bisa menjadi aksesoris jaket. Tah, tepercantennya. Nah, Kang David, Kang Devi, kalau misalnya ingin melihat ataupun berminat untuk membeli kerajinan ini, dari ini harus kemana nih menghubunginya, Kang?
3: Oh, tiasa lah, Kak. Nomor handphone bis tiasa, karena Instagram tiasa.
2: Upami nomor handphone mah rada sesah ya, dieuna. Upami Instagram kemana?
3: UMKM_JRK_Pangauban.
2: Oke, nanti tinggal dipilarian wecenahnya di Instagram.
3: UMKM_JRK_Pangauban.
2: Yeah. Emutkeun wae aya JRK aya Pangauban. JRK Pangauban eta ieu namanya. Kayak kantun cari nanti informasinya bisa mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi ya di Instagramnya ya, Kang. Oke. Kang Devi, ini yang paling mudah menurut Kang Devi ataupun menurut pengrajin ini anyaman apa nih yang biasa diproduksi?
3: Anyaman
2: yang paling mudah.
3: Oh, yang paling mudah anyaman samak, ibu baji, terasa anyaman buat tas, apa kotak tisu yang paling mudah.
2: Kalau mudah itu yang tisu mudah juga.
3: Mudah, kan prosesnya kalau anyaman tisu yang eceng gondoknya panjangnya sekitar 80
2: cm. Oh, nyari yang lebar-lebar ya.
3: Panjang, Bu Haji.
2: Panjang.
3: Besar. 80 cm atau 60 cm kan dibuka si busanya. Nah, sini buka busanya yang dalamnya dikerik terus dipres. Nah, udah dipres baru di ininya si kotaknya kan dari dus atau styrofoam yang keras terusnya terus ditempel. Langsung dimodifikasi anyaman kecilnya gitu.
2: Oh, ini ceritanya yang paling mudah ya. Kalau yang paling susah apa itu?
3: Bikin ini, bikin keranjang Bu Haji, keranjangnya yang oval, yang ini yang bentuknya enggak persegi tapi agak sedikit simetris atau apa.
2: Nah, bisa kan coba bayangkan ya.
3: Posisinya teh. Nah, itu mah agak sedikit ribet. Lumayan lah
2: itu. Berapa hari yang ribet itu, yang susah itu kira-kira? Paling
3: 2 harian.
2: Atuh 2 hari mah nyemeujeuh we. Kalau yang mudah ini kira-kira berapa jam?
3: Ah, paling kayak 10 jam ngeberes.
2: 10 jam?
3: Iya.
2: Oh, itu mudah.
3: Iya. Tinggal finishing aja udah.
2: Oke. Okay. Jadi prosesnya itu membuatnya mungkin, ya. Membuat anyamannya. Kalau proses dari ngambil dari sungainya, itu kan harus dikeringkan, dipoe, dikumaha wae. Ini prosesnya seperti apa?
3: Pami SOP nama pertama eceng diambil dari Citarum terus diambil sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 40 cm, 60 cm, 80 cm terus diambil terus dikeringkan, dicuci. Lalu dicuci terus dipilah selama kurang lebih 4 harian. 4 hari supaya airnya turun dari ini, dari ecengnya, eceng basah tapi enggak terus dijemur sampai ke coklat, karena nanti akan ada kualitas yang berkurang tentang ketahanan. Terus umpama sudah agak sedikit yang coklat, yang hijau, nah baru didaraikan,
2: dijemur,
3: digantungkan, tapi di nggak teduh gitu dalam ruangan itu.
2: Iya, terkenging panas
3: deh. Nah itu betul, kalau disimpan terus sampai ke coklat, sampai ke kering, kehujanan, kepanasan, itu kan mudah rapuh.
2: Jadi muncuk urang sudah mah didaraikan.
3: Sumatos gitu. Nembelah ya dibuatkan suatu produk sesuai dengan keinginan atau inovasi dari pengrajin tersebut.
2: Ini yang namanya inovasi tanpa batas itu. Mau dijadiin apa boleh gitu, boleh, ya. Kita. Cuman mungkin kalau kita mau bikin harus punya polanya enggak, Kang?
3: Iya, kebetulan pola ada. Kalau misalkan bikin tas, pola sudah ada. Misalkan ukuran 20 cm, apakah ini dari kayu? Dari kayu, apakah dari ini ukurannya? Tinggal di dasarnya langsung dimodifikasi sama kita. Ini juga ada kombinasi dengan kayu jati ini, Bu Haji. Terus dikombinasikan, terus ininya pakai mesin CNC, ininya si labelnya.
2: Kalau misalnya produk yang termurah, boleh nggak bocorannya harganya berapa?
3: 5.000, Baji.
2: Ah, 5.000?
3: 5.000, tatakan gelas.
2: Atupan moe na oge lami, ngalana oge sinti lelep atu.
3: Tapi alhamdulillah ini terus saya parahu aman, ini
2: safety kita kalau Kang Devi, kalau misalnya sedang berlayar ke laut berenya, ke sungai naon namina teh?
3: Eta mah
2: ngala eceng. Kalau pergi suka berapa orang kira-kira ini?
3: Sajalmi, Baji, Pak RT Utarungku.
2: Oh, sendiri nusana
3: selama palingnya dina ieu di sisi. Dan bisa ngojai pome tamat biasa ngojai.
2: Oh, jadi kita harus turun dulu.
3: Kakananya Kak disayukan, dicandakan langsung di Citarum ke tengah gitu.
2: Tapi, ya kenapa enggak banyakan yang masuknya pakai perahunya kan, gitu.
3: Perahunya kurang 6 meter kali 2 meter setengah. Pokoknya enggak tagih nganggup lampung. Anu masian kan eta alhamdulillah di ini apa? FT4 Bandung. Pertamina eta. Masihan. Pakai proposal, itu tinggal ngomong masih aneh
2: dong. Alhamdulillah.
3: Rasita dan tiasannya itu Pak Utarungkul yang kawin sama karena rakitnya karunya, oh gitu. Alhamdulillah terus yang masih aneh gitu.
2: Ya, jadi mungkin seorang pencari eceng gondoknya, yang lainnya menunggu di pinggir sungai
3: untuk workshop Baji. Workshop ada dua. Di RT1 sama RT2 sama RT3. Kalau sendiri ada di RT1.
2: Pengajinya baru banyak.
3: Bang Ajina ada nu ahli mah sekitar 5-an lah ya.
2: Yang ahlinya itu sudah melalui pelatihan.
3: Otodidak, Baji.
2: Otodidak.
3: Hanya dilatih sekali lah setelah tidur zaman kemarin itu. Pak Asep itu
2: Jadi intinya mungkin harus punya kemauan juga ya.
3: Intinya kayaknya harus kemauan, sabar, terus tekun, ulet, karena sabar kan eta buah anak sukses.
2: Betul, amin. Nah, pengrajin di Pangauban ya, Pangauban. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, kumaha ieu, kalangan apa saja yang sudah terjun? Kebanyakan.
3: Leres. Upami di karasan di JR Kama, pamegat sadayana,
2: laki-laki semuanya. Kunaun istri nanti ngiringan,
3: cenah. Ser alasan baju, ngiringan,
2: sibuk gitu, nah. Ibu-ibu mah bagian konsumsi nak, weh, cenah gitu ya. Yang Kang Depi rasakan sekarang nih, sudah berapa lama tadi teh mulai nate COVID ya?
3: 2020 baju mulai.
2: Lumayan lah, 5 tahun ya. Sudah sampai mana saja nih barang-barang hasil kerajinan. Akang Saparakanca sudah sampai mana aja? Jawa Barat sudah
3: malam keluar atau sepemi luar Jawa Barat nya paling tebih teh ka Ubud Bali
2: kantos
3: nya kantos pameran
2: gitu. Mohon mohon mohon. Dan bagaimana respon dari para
3: emang leres,
2: karena
3: leres.
2: Banyak juga kan benda-benda unik di
3: leres,
2: Bali ya.
3: Leres bisa di Ubud Bali lagi ya di dinas perwisata di Candak teh. Data yang kenal di Ubud Bali abdi mah.
2: Candak
3: laku dinas kebudayaan.
2: Ada
3: di ke sana cuma posisinya itu request permintaan atau kal ininya apa kuantitinya banyak sekali sampai ke ratusan sampai mana tahu pesen pis atau ribuan. Kita posisinya ada 5 jadi kurang enggak belum terpenuhi. Paling bisa ratusan kapasitas sekitar 30 per pis. Kalau sekarang paling jauh itu beli Ubud Bali kalau paling jauh. Terus kalau market alhamdulillah kan sekarang sudah ada brand merek sudah ada Baji ini apa namanya?
2: Legalitasnya sudah
3: legalitasnya
2: punya.
3: Legalitasnya NIB apakah haki tentang merek dan logo sudah ada alhamdulillah 6B. Kamari lungsur 2024 Desember.
2: Ya, jadi sudah masuk ke toko-toko ataupun via online atau bagaimana nih cara pemasarannya?
3: Kalau marketing kita kalau dulu mah kita personal aja dulu mengenalkan langsung ini kasih ada yang pesen, tapi kebanyakan mah karena WhatsApp bisnis Bu Haji. WhatsApp bisnis terus kenalan kita yang semuanya. Terus yang kedua kalau online ada juga di Shopee juga ada. Terus tapi Instagram di ini tapi kebanyakan mah yang nge-WhatsApp, yang nge-WA
2: secara pribadi mungkin
3: misalkan
2: ya.
3: Misalkan kita display di pameran apakah dia kan ada kartu nama. Terus kasih nomor, ngambil kartu nama terus nelpon perlu berapa piece atau seberapa puluh piece gitu.
2: Iya iya iya iya.
3: Nah, nembeknya Shopee mah jarang.
2: Oke, kalau tas seperti itu tah Kang kira-kira sabaraha tah?
3: Aduh, ieu mah rada unlimited yang Baji.
2: Oh.
3: Itu 150 itu.
2: Mohon, mohon. Ya, tapi itu sawis dan memang ini. Memang
3: ya jati.
2: Apanya?
3: Sangannya mana
2: cukup. Ya. Cukup. Mohon terus awis teh ku bagi memang sesuai juga dengan dengan cara pembuatannya, dengan bentuknya ya, yang emang. Unik nih kaum dangu. Karena apa ya, mungkin juga perlu kesadaran juga dari para pembeli. Kadang yang suka bilang, ah oh, ini mahal-mahal tuh. Coba lihat dari proses perjuangan pembuatannya gitu, seperti itu. Jangan mengawal piraoge, bukan piraoge. Karena hasil karya yang bisa menjadi suatu hal yang indah itu memerlukan perjuangan yang besar. Komo iya, kok bayang tuh kaum nangu sok wepeknya ada melenyalira.
3: Kasetengah Citarum.
2: Iya, sopek tanggal eceng gondok kali tuh kacikikat Citarum nyalira. Aduh, alhamdulillah tiasa gemujeng. Kang Devi, kalau selama ini mungkin via banyaknya WhatsApp ya, mungkin ada apa ya keinginan ataupun rencana lain nih bagaimana agar marketingnya lebih maju lagi mungkin bisa dengan hal lain Kang?
3: Kalau yang lain kita sebetulnya kalau di PC marketing wajinya. Sudah menurut Abdi mah sudah optimal. Cuman kelemahan kita kan beberapa produsen konsumen. Konsumen termasuk dari luar negeri juga pernah nelpon bahasa Inggris ke saya, agak sedikit pusing saya kayak jawabnya.
2: Bingung enggak jawabnya naon.
3: Waktu terakhir teh 2023 pernah di pameran di PKJB Transform Studio. Ada yang telepon saya teh orang Singapura teh. Ya itu teleponnya money thousand piece. Jadi beberapa ribu piece minimal 1.000 untuk per bulan per month.
2: Oh, jadi teka udag.
3: Nah, eta bahasa Sunda teka udag kekejaan karena posisi nu ahli kan mung 5, nu setengah ahli mung 1. Bade pelatihan karena pami seni menganyam kan tergantung aya nu rada belet, aya nu rada lancar, aya nu bisa gitu. Jadi sami kan karakter orang lain gitu. Nah, eta kelemahan di kita karena manual belum punya apa yang belum pakai ya mesin. Nah, terus kita kombinasikan sekarang ada inovasinya. Membuat sesuatu yang baru. Kita kombinasi atau kolaborasi dengan yang namanya ini kain cotton feel. Nah, ini terus ini kebetulan ada pengrajin yang suka order dari MG ini merek MG. Nah, topinya sama kita kombinasikan kalau topinya bisa 700 piece per bulan bisa. Kalau ini kita nanti di inovasinya ke sini ke semuanya apakah dimasukin di sini dijahitnya. Ini baru pertama ini.
2: topi eta sabaraha kinten-kinten pangaosna?
3: 80 nya baji.
2: 80.000.
3: Nya.
2: Oke, okay, 80.000. Eh, billing kete sok aya insyaallah meureunan. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kete aya anu cing anu kumaha cenah meureun teh tadi upami tempat tisu teh eta nu lucu.
3: Ah, ieu mah sanaya 60.000 baji.
2: 60.
3: Bisa mikeun ka dayana.
2: Oh gitu, oh, 60. Ya mudah-mudahan kondang.
3: Kotak lagi gitu, anu standar gitu kan kotak biasa gitu. Ieu mah kamana nu kotak biasa nu alit. Yang kecil
2: gitu. Lucu ya teh, salanggung mah siga tinu kayu padahal mas ini kekuatannya kira-kira bisa berapa lama nih kalau
3: cara perawatan mudah baji. Cara perawatan misalkan ini di misalkan ada debu segala macam tinggal dipulas ku apa namanya sapu-sapu pakai ini atau ku
2: boleh pakai air enggak?
3: Boleh, ini udah tahan karena kita pakai sebenarnya ada beberapa eksperimen percobaan kita. Pertama pernisate kan sok nganggo iya nganggo thinner, cuman kalau thinner nanti sekitar ini yang dalamnya itu akan ada namanya jamur karena yang dalamnya nggak kering. Nah terus kita lagi mana lagi cari lagi, terus saya sekarang ini pernisnya pakai water base. Jadi ditinyuh nanti si pernisate ku air.
2: Emang biasanya ku naon?
3: Asalnya mah ku pernis, ku thinner.
2: Oh iya. Ini nama ku air.
3: Nah, ini nama pakai air karena jadi tembus kalbet karena busa nanti gitu.
2: Jadi insya Allah mungkin agak tahan lama ya.
3: Tahan lama kalau perawatan mah gampang tinggal di.
2: Mual kena ku jamur. Kalau misalnya, kalau sekarang kan banyak yang terkena banjir. Upami karendem tah kumaha.
3: Tinggal dijemur Ruk, lagi beres baji, tinggal sekeringin gitu? Lagi misalkan agak sedikit pudar tinggal tema pernis biasa ge.
2: Oh, enggak lapuk, enggak jadi lapuk. Nah, ini bisa dicoba sok atuh nya anu ieu engke pilarian teh anu tadi teh JRK koncina teh _ pengaubannya.
3: Di Google juga ada bisa misalkan kalau browsing untuk apa explore di ketiknya di Google search-nya UMKM JRK. Terus kalau sekarang mau misalkan mau beli kaum dangu
2: ya yeah.
3: Bisa dongkap ke Teras Indonesia di Kota Baru Parahyangan sekarang lagi
2: display. Teras Indonesia Kota Baru Parahyangan.
3: Iya, Teras Indonesia IKEA Kota Baru Parahyangan.
2: Itu untuk situasional atau sekretariatnya di sana atau
3: kan itu kan dari Dekranasda kita gantian dengan UMKM yang lain displaynya di sana. Kebetulan kita lagi display di sana.
2: Sampai kapan itu?
3: Biasanya 1 bulan atau 2 bulan.
2: Jadi
3: 3 minggu.
2: Ya. Berarti aina masih kena aya waktosnya. Upamintos teu aya di Kota Baru Parahyangan pilarian we di Instagramnya. Iya, sejauh ini Kang, UMKM yang akan sekarang bagaimana sih kira-kira peran pemerintah karena saya pikir ini adalah produk yang unik yang ini menjadi daya jualnya yang bagus apalagi menjadi aset untuk daerah Jawa Barat, Kang. Apakah sudah tersentuh oleh para pemerintah nih pihak-pihak terkait?
3: Oh ya, alhamdulillah kalau ini mah sudah ini ya udah istilahnya koordinasi, udah kenal, udah kerap dari Pemda Bandung Barat, Dinas UKM Bandung Barat.
2: Sudah memberikan kontribusinya.
3: Ya, contohnya kita bisa display di IKEA Kota Baru Parahyangan.
2: Oke, okay, itu
3: bebas biaya.
2: Oh, nya. Ya mungkin tadi
3: nanti asa ngiringan ke Inakrab,
2: jadi
3: ke Jakarta pameran. Okay.
2: Dari pihak pemerintah juga pemerintah alhamdulillah juga ya memfasilitasi.
3: Alhamdulillah.
2: Kunaon atuh kalau misalnya tadi ada pesanan dari Singapura, kenapa pihak minta bantuan ya ke pemerintah? Kumaha? Soalnya kan kita ya, sayang juga kan.
3: Ya, ini baji apa pengajian kirangannya?
2: Ya.
3: Kadang pelatihan harus sama ada pelatihan lebih intens.
2: Ya minta sama pemerintah. Wayana tuh Pak, cita upayakeun ngadamel pelatihan yang iya soalnya orang lebar Singapura loh yang meminta kita gitu.
3: Lebar abdi ge. Terus kedua nya paling kita kuat sekarang paling karena 30 piece, 20 piece yang baru bisa. Kalau yang baru misalkan ini enggak seluruhnya paling bisa lah 700 piece per bulan karena kita kan dijahit cuman ini aja. Ininya bisa selembar ge paling karena 5 lah sehari kali 5 pengrajin bisa 50 kekejar gitu.
2: Tapi kalau yang jumlahnya banyak rada angkat tangan gitu.
3: gitu.
2: Ya mungkin mudah-mudahan nanti ada pelatihan khusus. Amin, yang bukan hanya memberdayakan di pengauban hungkul, penginten tiasa di luar. Inya soalnya abdi emang menglebarkan maknya ayat di Singapura anu hoyong produk urang, tapi untuk kacumponan seperti gitu.
3: Ya, acan ya. Rezeki, itu acan rezeki apa yang
2: dibaji ke depannya? Mudah-mudahan kedepannya ya Kang ya. Ya. Tekaraos ya. Ya. Terkait karena hari ini adalah hari Jumat, sebentar lagi untuk para muslim ya, kaum bapak panginten kedah ngelaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya kami mohon maaf untuk obrolan UMKM siang hari ini tidak hingga pukul 12 ya, kita harus rehat lebih awal. Di penghujung waktu nih Kang Devi, ada enggak yang mau disampaikan kalau misalnya kita mau terjun dalam dunia usaha, kira-kira faktor apa saja yang harus dipersiapkan terlebih dahulu?
3: Pertama harus niat dan kesabaran. Mm-mm. Dan inovasinya harus bisa dikuatkan. Salah satunya termasuk dalam Al-Qur'an juga surat Al-Jumar kalau enggak salah, Bajiyah ayat 10. Orang yang sabar itu pasti ditambah-tambah pahalanya tanpa batas.
2: Amin Allah ya Rabbal Alamin.
3: Kita motonya tanpa inovasi tanpa batas. Ya.
2: Diambil dari sana juga Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Gitu meskipun aja. Misalnya memang penuh banyak perjuangan ya dalam mewujudkan impian ini, harapan ini ya tidak mudah ya. Mudah-mudahan ini inovasi tanpa batas. Nah dengan tekad yang kuat, hal apalagi yang harus kita penuhi, kita punya nih Kang? Satu, selain sabar
3: ya lillahi ta'ala baji itu. Kedua, tidak ada rotan rumput pun jadi ya gitu
2: artinya
3: tidak ada kayu pun jadi gitu
2: tidak ada rotan tidak ada kayu rotan tidak, pun jadi ya. Tidak ada rotan kayu pun
3: baji
2: jadi
3: masih fokus berarti
2: bolehlah ya. Kita mah untuk Kang Devi mah nggak ada yang bisa, boleh mau rotan dulu mau kayu dulu
3: bener baji namun gitulah ini ya.
2: Jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita itu. Intinya betul. Ya karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya untuk manusia ya. Termasuk juga eceng gondok. Kalau Anda di sekitar Anda adanya sampah plastik ya mungkin bisa dimanfaatin ya. Kalau Kang Devi mah caur nanti di pangauban teh kaleresan caket Sungai Citarum. Beres. Yang ada adalah eceng gondok dan alhamdulillah juga
3: betul,
2: Kang Devi Sapara Kanca bisa memanfaatkan aset ataupun limpahan alam ya karunia Allah yang mungkin kalau tidak dimanfaatkan itu menjadi sampah
3: itu
2: ya
3: sama,
2: menjadi karena sampah.
3: Aduh, itu Sungai Citarum Barung Baran teh itu seep-seep eceng gondok.
2: Memang itu jadi manjangan deh ya. Memang itu jelek untuk lingkungan gitu. Kalau eceng gondok terlalu banyak itu jelek buat lingkungan.
3: Oke, karena kadar oksigen yang di dalam air akan habis. Ikan akan cepat mati karena tertutup itu si atas nanti.
2: Oke, jadi mungkin alhamdulillah ya dengan adanya UMKM pengrajin dari eceng gondok ini bisa membantu keselarasan alam ya.
3: Kita
2: membantu ikan.
3: Itu kan desa, maksudnya dari desa Berjar Barat, Galanggang ke Pangauban kita baru kan kita ini dikerjain terus di ini ya ke RW mana namanya CF lah eta. Gurat eta mah.
2: Jadi moal kasieunan dugi ka CF.
3: Ya, terus ka ditu masih seueur kene mata kan lah.
2: Mudah-mudahan seueur engke yeuna pesenanana langkung seueurnya. Amin. Oge pekerjaanna langkung seueur. Kang terakhir ya, mangga mungkin ada yang disampaikan harapan terkait tentang produk Akang dan ajakan kepada para pendengar. Mangga mungkin ada tips yang bisa disampaikan?
3: Untuk kaum pendengar RRI 4 Bandung. Nah, saya kesan pesannya untuk tetap semangat dan bisa mencintai produk lokal dan semuanya kita supaya bisa ramah lingkungan. Dan kita kalau semua sudah ramah lingkungan, insya Allah alam juga akan menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Devinya, sehat teras manjang usahana, lajeng intinya mah lebih luas lagi linkna kanggo masarkeun ka produk-produk tinu kerajinan tinu eceng gondok sing sareha sadayana urang panguban. Ya pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia di AM 540 kHz. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu, sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab, agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
2: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Kaum dangu di manawai ayana periyogi ka uninga wirehna azan zuhur ka wilayah Bandung sabudeureunana dina tabuh 11 langkung 50 hiji menit. Atuh saparasosna didugikeun azan zuhur sim kuring undur pamit undur sanes kudungan ngejas sanes tepayaan nanging kasapuk waktu kapungkas kumang sangke kaum dangu baris disarengan ku teh ajeng oge teh Rosyanti kasiangnakeun hatur nuhun kana panitena punten tindasa budaya kapatanana cagur mios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Radio Republik Indonesia Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang melaksanakannya.

Jakarta, Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

104, Suara Budaya, Bandung.

0: merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu, dimanapun Anda berada, masih ditemani Prompat Suara Budaya Bandung, dipancar luaskan melalui gelombang AM 540 kHz, ditemani saya Ajeng Giri Anjani dalam rangkaian acara musik dan info di Prompat RRI Bandung.

Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat selaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anu eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun eskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota Kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian ti nyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti alhasil baris hese kana meunang jodoh. Guha Sunyaragi ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Waste lebih hemat, ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu kembali bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung. Saya Ajeng masih menemani Anda dan akan menyampaikan informasi selanjutnya. Kaum Dangu, momen Idul Adha kemarin-kemarin tuh gak jauh sama sate, gule, tongseng, sampai makan daging yang kadang gak berhenti-berhenti aja gitu ya. Tapi habis euforia makan enak nih, biasanya mulai kepikiran juga, waduh ini kolesterol gimana nih, aman gak nih? Nah makanya, setelah banyak makan daging pas Idul Adha, penting juga buat mulai balancing dengan aktivitas fisik dan olahraga. Tapi masalahnya niat olahraga kadang cuma kuat di awal doang. Ternyata semangat buat olahraga itu juga dipengaruhi sama pola pikir kita sendiri. Jadi bukan cuma asal males atau gak sempat. Nah gimana caranya biar mindset olahraga jadi lebih ringan nih, gak terasa beban gitu. Jadi dari ilmuwan perilaku Universitas Michigan Michelle Segar, dia mengatakan bahwa pola pikir saat merasa kesulitan menentukan waktu untuk berolahraga seringkali dapat menjadi penghalang utama untuk membentuk kebiasaan olahraga nih kaum Dangu. Dokter Segar di sini menyarankan untuk membuat menu latihan dengan durasi dan intensitas berbeda yang dapat digunakan jika rencana awal gagal. Jadi, daripada langsung memaksakan olahraga berat, lebih disarankan mulai dari hal sederhana dulu. Misalnya jalan kaki, stretching, naik tangga, jogging santai, atau olahraga ringan yang realistis dilakukan rutin setiap hari. Jadi jika tidak bisa berlari nih misalnya, Anda bisa berjalan. Kalau kaum Dangu masih gak bisa nih pengen berjalan atau pengen yang intensitasnya lebih berat, mau nge-gym tapi terlalu berat gitu ya dipikir-pikir, ya udah workout atau latihan beban tubuh di rumah aja. Jadi selain bisa bikin badan lebih fit, olahraga rutin juga terbukti punya efek positif buat otak dan kesehatan mental. Jadi intinya olahraga gak harus langsung ekstrim atau nunggu mood nanti dateng. Yang penting, yang utama yaitu mulai dulu pelan-pelan tapi konsisten tentunya. Demikian informasi ini disampaikan. Jangan lupa olahraga, jangan cuma makan makanan tinggi kolesterol aja nih, daging-dagingan di Idul Adha. Demikian ya, baik kaum Dangu, kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam namun satu tujuan.

Tanpa pengawasan, kadar kalsium dalam darah bisa meningkat dan beresiko menyebabkan batu ginjal sampai kerusakan ginjal. Batas amannya yaitu konsumsi vitamin D untuk orang dewasa sekitar 4.000 IU per hari. Kecuali ada anjuran khusus dari tenaga medis tentunya. Gak cuma vitamin nih kaum dangu, ada suplemen herbal. Itu juga belum tentu aman kaum dangu. Jadi beberapa bahan herbal tertentu bisa disebut punya kandungan yang bisa beracun pada ginjal kalau dikonsumsi sembarangan pastinya. Bahkan nih, suplemen protein yang sering dikonsumsi setelah olahraga itu juga gak boleh berlebihan, karena ginjal harus bekerja ekstra menyaring sisa protein dari darah nanti. Intinya nih kaum dangu, hidup sehat itu bukan soal makin banyak minum suplemen. Jadi yang paling penting tetap pola makan itu harus seimbang. Olahraganya rutin, cukup minum air putih dan konsumsi suplemennya sesuai kebutuhan tubuh saja. Yuk, biar badan kita tetap sehat dan kuat, kita langsung aja nih lanjut dengerin Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kaum Dangu, sesaat lagi akan kita simak majalah udara dengan topik tanaman hias dan narator Rosyanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pesona keindahan dan keunikan bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma, Epiphyllum occipetalum, merupakan tanaman kaktus epifit yang terkenal dengan keindahan dan keunikannya. Bunganya begitu indah, memanjakan mata. Dengan kelopak putihnya begitu anggun, ditambah lagi dengan harumnya yang semerbak. Bunga Wijaya Kusuma juga dikenal sebagai bunga bakung, merupakan satu di antara jenis bunga yang memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam budaya Indonesia. Bunga ini digunakan dalam berbagai ritual dan upacara keagamaan serta menjadi simbol keindahan dan keharuman. Dalam budaya Jawa, bunga Wijaya Kusuma memiliki makna simbolis yang mendalam. Namanya yang berasal dari kata Wijaya atau kemenangan dan Kusuma atau tegak, melambangkan kemenangan, keberanian, dan kemajuan. Bunga ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi pemiliknya. Bunga Wijaya Kusuma ini berbeda dengan bunga lainnya karena hanya mekar di malam hari. Ini pun hanya beberapa jam saja. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pecinta tanaman hias dari Soreang, Pak Reihan.
2: Sebetulnya yang suka nanam bunga itu istri saya, tapi lama-kelamaan saya juga jadi seneng juga ya. Apalagi sama bunga Wijaya Kusuma yang ini, bunganya unik, selain indah, baunya juga harum, harum sekali. Mekarnya juga hanya di malam hari dan cuma sebentar beberapa hari saja. Makanya mumpung lagi mekar, sengaja saya foto. Takutnya nanti kan kuncup lagi, nggak dapat indahnya, nggak dapat apa, momen yang, apa itu, langkanya gitu ya.

Jayakusuma ada yang mekar setahun sekali, ada juga yang setahun 3 kali. Tergantung dari jenis bunga Wijayakusumanya. Meskipun mekar hanya 2 hingga 3 jam saja, namun harumnya bisa hingga pagi harinya. Keindahan dan keunikan bunga Wijayakusuma ini menjadikan bunga ini banyak diburu oleh pecinta tanaman hias. Dalam kehidupan sehari-hari pun, di berbagai masyarakat di Indonesia, bunga Wijayakusuma tak lepas dari mitos. Kepercayaan mitos yang terkait dengan bunga Wijayakusuma, salah satunya adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang memiliki makna spiritual dan filosofis. Menurut mitos tersebut, Wijayakusuma merupakan sebuah bunga langka yang diyakini memiliki kekuatan supranatural. Bunga ini konon dapat memberikan kehidupan abadi kepada siapapun yang berhasil menemukannya dan memetiknya dengan tepat. Mitos ini juga memunculkan kepercayaan bahwa Wijayakusuma adalah lambang kebahagiaan dan keberuntungan. Orang-orang percaya bahwa menemukan bunga tersebut akan membawa kekayaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Hal ini menjadikan Wijayakusuma sebagai simbol penting dalam upacara-upacara adat dan juga sebagai motif dalam kerajinan tradisional Jawa. Meski mitos ini hanya berupa cerita yang diwariskan secara turun-temurun, kepercayaan dan kebanggaan terhadap keberadaan Wijayakusuma tetap kuat di masyarakat Jawa. Bunga ini tidak hanya dianggap sebagai lambang keberuntungan, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya dan identitas Jawa. Kepercayaan ini juga mencerminkan hubungan yang kuat antara manusia dan alam, serta keinginan untuk mencari kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan.

0: Tips merawat bunga kuping gajah agar tumbuh subur. Apakah Anda termasuk orang yang suka menanam bunga? Terdapat ragam jenis bunga yang memukau dengan keindahan dan keunikannya. Salah satu yang menarik perhatian adalah bunga kuping gajah atau anthurium. Sesuai namanya, bunga ini memiliki daun besar dan lebar yang menyerupai telinga gajah. Hal ini menjadikan bunga tersebut mudah dikenali. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk merawat bunga kuping gajah. Di antaranya, pertama, bunga kuping gajah membutuhkan cahaya terang namun tidak langsung. Hindari paparan sinar matahari langsung yang dapat membakar daunnya. Sirami bunga kuping gajah, pastikan tanahnya lembab namun tidak tergenang air. Hindari penyiraman berlebihan yang dapat menyebabkan akar busuk. 3. Berikan pupuk secara berkala sekitar 2 bulan sekali untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tips keempat, gunakan media tanam yang gembur dan memiliki drainase yang baik untuk mencegah akar busuk. 5. Lakukan pemangkasan daun yang layu atau kering untuk menjaga kesehatan dan keindahan tanaman. Perawatan bunga kuping gajah ini tidak terlalu sulit dilakukan seperti yang disampaikan salah seorang ibu rumah tangga, Bu Santi, berikut ini.
1: Jadi kalau misalkan lagi di rumah, lagi lowong, aku tuh suka banget untuk nanam bunga atau tanaman hias lainnya gitu, kayak kuping gajah juga. Sebenarnya tuh nggak susah loh buat nanam buat melihara atau merawat tanaman kuping gajah atau bunga anggrek dan lain-lainnya. Yang penting asal rajin aja disiram, jadi kita juga fresh gitu, kita bunga ikutan fresh, kitanya juga ikutan fresh. Terus dengan menanam bunga tuh kita bisa juga tuh mengobati rasa penat, stres yang kita rasakan. Apalagi kalau ngelihat bunga-bunganya itu udah tumbuh, udah mekar tuh, wah happy banget deh pokoknya ngelihatnya. Ngerasa kebayar aja semua upaya dan usahanya.

menanam bunga belakangan banyak dilakukan orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya orang dengan kesibukan biasa, orang-orang dengan kesibukan padat juga ikut melakukan tren ini. Menanam bunga sendiri bukanlah semata-mata hanya untuk menanamnya dan menghias sebuah tempat. Menanam bunga memiliki berbagai manfaat dan kegunaan. Meskipun begitu, alasan menanam bunga yang paling populer adalah alasan estetika dan kesehatan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari menanam bunga. Di antaranya adalah memperbaiki kualitas udara. Kualitas udara di perkotaan diketahui memang kurang baik dibandingkan di daerah. Masyarakat di perkotaan sebaiknya mulai menanam bunga di rumah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara di rumah dan tentu saja baik juga untuk kesehatan paru-paru dan lainnya. Dengan adanya kualitas udara yang baik, beberapa penyakit dapat dicegah. Udara dan oksigen yang baik akan mencegah datangnya penyakit paru-paru, melancarkan pernafasan, serta mengurangi intensitas datangnya penyakit asma atau alergi pada debu. Selanjutnya, menjaga kesehatan otak. Menanam bunga membuat banyak orang memiliki otak lebih sehat. Hal ini karena kegiatan menanam dan merawat bunga membuat otak lebih fokus. Latihan kefokusan otak dengan cara menanam dan merawat bunga ini akan membantu terbentuknya sel saraf neuron. Sel ini akan menjaga otak tetap berfungsi dengan baik. Selain itu, memelihara tanaman juga dapat membantu mencegah kepikunan.

menambah kualitas hidup. Kualitas hidup mereka yang menanam dan merawat bunga akan lebih baik karena telah melakukan hal produktif dan bermanfaat. Ditambah kualitas udara dan kesehatan otak yang baik. Terlebih setelah melihat tanaman yang dirawat telah tumbuh dengan sehat, tentu saja hal-hal ini akan membuat kepuasan hati tersendiri. Alternatif obat. Lidah buaya, cocor bebek, eceng gondok, dan berbagai tanaman lainnya memiliki manfaat obat selain tanaman hias. Menanam bunga akan sangat membantu kita jika sewaktu-waktu membutuhkan obat. Terutama tanaman obat yang mudah untuk dirawat dan juga ditanam di rumah. Mengusir nyamuk. Beberapa tanaman dapat mengusir nyamuk. Tanaman seperti ini cocok untuk ditanam pada lingkungan yang banyak nyamuknya. Tanaman pengusir nyamuk seperti lavender dan citrus biasanya memiliki aroma yang sedap untuk dihirup. Selain mengusir nyamuk, tentu saja tanaman ini dapat menjadi aromaterapi yang alami.

0: narasumber yang menemani kita, Pak Arman Aditya, SEMSI, dan Kang Wildan Awaludin, SPD. Beliau adalah praktisi pemberdayaan masyarakat KBB. Terkait tentang ekonomi tumbuh, budaya terjaga, definisi konsep ketahanan pangan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga ini mempertimbangkan dimensi ekonomi yang tumbuh dan budaya yang terjaga.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, Bu, ya, ketahanan pangan yang berkelanjutan itu sebetulnya ketahanan pangan yang cocok dengan budaya di kita itu, Bu. Budaya pangan kayak dua nyebutnya, yang berasal dari geografis, sekarang dulu berasal dari asimilasi. Kalau di daerah Jawa Barat ini, karena dia daerahnya pegunungan dan curah hujannya cukup tinggi, sebetulnya lebih ke arah kalau makanan pokok beras ya. Kalau misalkan sayur-sayuran, itu biasanya sayur-sayuran yang umurnya pendek. Tapi kalau untuk makanan pokok, sama dengan Sumatera, itu biasanya arahnya ke beras. Beda dengan misalkan kita ke Kalimantan, Kalimantan itu banyak hutan, biasanya makanannya itu lebih ke arah umbi-umbian karena ladang. Kalau kita mau melakukan ketahanan pangan yang berkelanjutan, itu sebaiknya cocokkan dulu dengan keadaan geografis yang di daerah kita, Bu. Kalau misalkan kulinernya, kalau di Jawa ini lebih banyak asimilasinya itu dari India. Lalu di abad 18-nya itu dia datang dari Cina. Ya, jangan heran kalau misalkan di kita itu makanan yang tradisional, itu biasanya ada yang hasil asimilasi dari Cina, Bu.
0: Menurut Bapak sendiri, pihak apa yang paling berperan, Pak?
1: Sebetulnya yang paling berperan itu banyak pihak ya, Bu, ya. Dari pihak pariwisatanya, dari pihak dinas pemberdayaan masyarakat desanya, terutama juga dari pihak UMKM-nya. Karena sebetulnya begini, untuk menaikkan suatu daerah, di sana misalkan ada produk dan budaya di sana memakan singkong, itu kita tinggal memikirkan bagaimana caranya bila orang datang ke daerah tersebut tidak membawa oleh-oleh singkong atau tidak memakan singkong, itu jadi aneh. Dan bagaimana kita menjaga budaya memakan singkong di situ, itu sebetulnya tinggal kita memikirkan bagaimana budaya memakan singkong di sana itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Yang saya sebut itu bagaimana caranya membentuk suatu produk unggulan di tempat tersebut. Kalau saya kasih contoh beginilah, Bu. Kita kecil lilin, kita tidak bawa wajit itu aneh, karena wajit itu sudah terbrand. Sekarang bagaimana cara kita membranding kampung tersebut, bahwa kalau misalkan ke kampung tersebut kita tidak bawa oleh-oleh dari singkong, itu jadi aneh. Yang berperan banyak di situ. Bagaimana caranya pemerintah daerah bisa mengangkat itu menjadi sebuah wisata? Bagaimana bisa membuat event-event tertentu setiap bulannya di situ? Dan bagaimana juga DPMD kabupatennya bisa membranding tempat tersebut sehingga bisa dikenal di berbagai tempat sebagai suatu kampung wisata unggulan?
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

4. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan paranahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui tina kalawarta salajengna.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi, mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atau dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun sim kuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Eh, Pak. Antri dong.
0: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh.
0: Om, suka apa?
3: Pempe Palembang, aku suka.
4: Ika Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Bandeng Presto Semarang.
7: Udah Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan mencipta

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dek, Dek, nih, Mama beliin HP, canggih loh.
1: Wah, asik, makasih Mama.
0: Tapi ingat, dipakai seperlunya aja ya.
1: Oke Mama.
2: Anakku jadi banyak berubah semenjak dibeliin HP. Kurang perhatian, malas, dan jadi suka menyendiri. Ah, jadi nyesel beliin HP.
3: Anak-anak, hari ini ujian matematik ya. Ayo siapkan alat tulisnya.
1: Aduh, gimana ini? Susah banget soal ujiannya.
0: Adek, sini. Ini bagaimana ini nilai ujian kamu kok turun semua? Ini pasti gara-gara kamu main HP terus. Pokoknya mulai hari ini, HP kamu Mama sita.
1: Jangan, Ma. Jangan.
2: Stop gadget pada anak usia dini. Jangan biarkan anak bermain gadget.

Kamari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian taun 1518 Masehi. Parigeuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede.

0: Metro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kamu dengar di mana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM

0: 540 kHz yang tentunya juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Sore hari ini saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda ya. Setelah tadi Anda kami hibur dengan rangkaian lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, selanjutnya kami kembali hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Namun nih kaum dangu, seperti biasa sebelum saya lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kita akan hadirkan terlebih dahulu sorotan sore ini ya, yang akan membahas mengenai sekolah maung tanpa titipan pendidikan bermartabat. Tentunya warga Jawa Barat ini sudah tahu ya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat ini telah menyiapkan salah satu sekolah yang disebut dengan sekolah maung ya, yang tentunya di dalamnya bukan maung-maung yang belajarnya, tapi ini merupakan singkatan ya, maung itu adalah manusia unggul. Nah ini lagi heboh-hebohnya, lagi rame-ramenya ini di Jawa Barat ya, dan berlomba semua orang tua yang ingin memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang memiliki merek sekolah maung ya, manusia unggul tea geningan. Nah saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu orang tua siswa ya, yang akan memasukkan anaknya ke sekolah maung. Ini ada di ujung telepon sudah ada Pak Encep ya, ini dari Soreang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Sareng Pak Encep ya.
1: Mohon.
0: Oh Pak Encep, abdi sareng Rosyanti Tipro Opat Pak Encep.
1: Ya.
0: Nah, Pak Encep, kita ngobrol-ngobrol ya seputar topik mengenali sekolah maung teh geningan. Pak Encep, terang pan sekolah maungnya.
1: Ya, maung.
0: Namun cenah sekolah maung teh Pak Encep.
1: Sekolah manusia unggul.
0: Leta leresnya bilih pajarkeun ku anu teterang mah sekolah maung teh disangkana maung anu sarakolana teh nya Pak Encep nya.
1: Mohon ya, gitu nya. Nah, bisa disangki aing maung
0: gitu. Nah, eta bisa disangki aing maung teh ya gering Pak Encep nya. Pak Encep ieu teh di Soreang ya, Pak.
1: Mohon.
0: Nah, Pak Encep teh ieu teh rencana ayeuna bade ngalebetkeun putrana ka mana Pak Encep?
1: Ka SMA Soreang, Bu.
0: SMA sabaraha?
1: SMA Hiji Soreang.
0: Oh, SMA Hiji Soreang teh kalebet sekolah maung.
1: Mohon.
0: Oh, kalebet sekolah manusia unggul teh nya.
1: Mohon.
0: Kumaha ieu Pak Encep mengenai atau tentang pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, yang menegaskan bahwa sekolah maung teh harus bebas dari praktik titip menitip siswa. Tah Pak Encep sebagai orang tua, kumaha ieu kamandangna Pak Encep ngeunaan penerimaan siswa tanpa titipan?
1: Oh, anu kahiji panginten ngaraos lega panginternya sareng merupakan segar lah tangge orang tua. Dimana panginten setiap musim penerimaan PPDB teh dipenuhi kecemasan panginternya butak ku aya anak panginten aya angin segar oge kangge orang tua anu bade nyakolakeun murang kalina ka sekolah maung. Gitu.
0: Teruslah.
1: Mudah-mudahan ka payuna langkung tiasa ditingkatkeun kanggo transparansi penerimaan murid baruna kitu.
0: Margi naunnya Pak Encep hawatos ka siswa-siswa anu memang berprestasi dan layak kanggo lebet ke sekolah maung, tapi saupamina aya siswa-siswa titipan teh geningannya janten ngahalangan ka nunu sanes anu gaduh hak gitu kanggo tiasa lebet ka dinya nya.
1: Mohon kitu bo janten anu awalna murang kalihna secara akademik mampu berprestasi panginten numawi janten tersisi panginten ku ayana siswa-siswa anu notabene dalam tanda kutip titipan gitu.
0: Janten kamandang Pak Encep mah memang ieu keputusan anu sae gitu nya ti pemerintah Provinsi Jawa Barat teh nya, janten sekolah maung mah teh kenging aya siswa titipan.
1: Mohon-mohon gitu Bu panginten.
0: Laras. Da atuh salarasna mah Pak Encep nya sanes di sekolah maung hungkul, da kedahna mah di sekolah mana wae oge nya ulah aya titipan-titipan gitu nya Pak Encep nya.
1: Mohon kedah namanya panginten secara integritasna bagus lah gitu panginten supados transparansi pendaftaranana langkung baik gitu Bu.
0: Gitu nyata ayeuna hoyong terang ya kumaha Pak Encep. Pak Encep kumaha ye nyiapkeun putrana kanggo mayunan seleksi lebet ke sekolah unggulan teh anu henteu ngandelkeun kana jalur khusus atanapi orang dalam ya, kumaha Pak Encep nyiapkeun putrana?
1: Kangge anu persiapan anak panginten dan murang lihna tiasa menguasai materi-materi dasarnya anu biasana diujikan pami dina tes-tes kejuruan atau napi tes PDB na gitu bu dipersiapkan semungkin lah di khususnya di anakna. Anu kaduana panginten saupamina gaduh portofolio prestasi kangge nilai tambah kayaknya saupamina panginten engke murangkali tiasa lewat jalur nu lain gitu bu.
0: Mohon-mohon. Nah, terus penting teh sih numutkeun Pak Encep ye nya kanggo urang ngenalkeun ka murang kalih urang ye ti ngawitan proses ayeuna lebet sakola kitu nya. Penting teh sih ngenalkeun nilai nilai kejujuran oge integritas ka siswa ka anu kepala putra urang ye anu ayeuna proses bade lebet sakola.
1: Oh, tantos panginten Bu pentingna nilai kejujuran mah sareng integritas mah nomor hiji panginten upami dina nilai malah 10 panginten anu harus dimikilah ku setiap individu dina khususna meureun barangkali anu bade lebet ka sekolah maung anu pertamana kan integritas sareng kejujuran kedah dijunjung tinggi gitu Bu.
0: Gitu nya. Ari lebet ka sekolah maung Pak eta persyaratanna abot teu Pak?
1: Nya sami wae panginten Bu mung anu kedah diutamikeun mah nya kemampuan anakna oge kitu upami memang dirina memiliki integritas nu bagus pangintennya mental oge siap mental bersaing anu bagus nya insyaallah tiasa masuk sih kitu Bu.
0: Gitu. Tah ari bapak Pak Encep ye ahoyong pisan ngalebetkeun putrana teh lebet ka sekolah manusia unggulan teh geuningan nya. Naon kitu anu teh anu di sawang ku Pak Encep ye upami murang kali lebet ka sekolah maung teh bakal kumaha kitu Pak?
1: Nya utami nama panginten dina kualitas pendidikan lah pasti anu namina sekolah manusia unggul mah tangtos panginten kualitas pendidikan lagi lebih unggul panginten gitu Bu sepados Bu mendapatkan iklim anu bagus lah iklim pendidikan anak teras lingkungan anak oke kenapa panginten karena output murang kali na oke panginten tangtos lebih unggul lah gitu anu diharapkeun teh
0: gitunya. Tah, Pancep upami di Soreang SMA nate ieu anu gaduh titel atawa merek sekolah unggul teh manusia unggul teh aya sabaraha hiji Pak? Selain SMA hiji Soreang.
1: Upami terang abdi di Kecamatan Soreang mah mun Soreang unggul kecuali panginten di SMA SMK Katapang anu berdekatan lah sareng wilayah Soreang gitu. SMK 1 Katapang.
0: Berarti eta Pancep seueur pisan atuh saingan naon teh anu haroyong lebet ka sekolah maung eta teh.
1: Muntang tos panginten Bu upami numutkeun nya sekolah maung malah namae tren-tren ayeuna kitu nya padahal panginten tika pungkur
0: ge nya.
1: Ema sareng sareng Katapang nuju tren-trenna bagus lah kitu panginten di antawis.
0: Janten sarasnama sekolah unggulan teh sarasnama tos aya di Kapungkur oge kitunya mung panginten ayeuna nembe di namian istilahna teh janten sekolah maung panar manusia unggul padahal maksudna mah SM sekolah favorit pangintennya.
1: Mohon gitu panginten mung benten istilah kekinianana panginten lah.
0: Mohon istilah kekinian ya Pak nya. Tah panginten Panginten anu pamungkas ya Pak Encep, naon harapan Bapak kanggo sekolah non SMK atau SMA manusia unggul ieu supados henteu mung ukur dina prestasi tapi oge dina ngawangun karakter siswa gitu. Mangga.
1: Mohon panginten harapan nama mudah-mudahan iklim integritas sareng konsistensi diterapkan di sekolah teh mung sanes di dina logo dina moto hungkul tapi panginten dina proses belajar mengajarna oge mencerminkan nilai yang sama. Itu berharap SMA sekolah-sekolah maung anu aya saat ini tiasa melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki etos kerja yang baik, disiplin dan jujur gitu Bu.
0: Mohon.
1: Akhirnya output nanti anak yang setelah lulus itu memiliki integritas yang tinggi lah gitu.
0: Luar biasa harapan Nana laras pancepnya jantan mudah-mudahan we anu sadayana kitunya di Jawa Barat ya anu lebet karena kriteria sekolah manusia unggul tehnya tiasa ngalahirkan siswa-siswina anu sanes mengungkur pinter gitunya tapi anu berdaya guna lah kitunya anu manfaat kanggo dirina kanggo nagarana kanggo agamana kitunya pancepnya.
1: Mohon-mohon Bu, gitu
0: lah. Hatur puhun pisan Pancep karena waktu sena atau ngawangkong ngurang sonten. Iya mudah-mudahan lancar ya Pancep ngalebetkeun tuang putrana ya kanggo sakola lebet ka sakola manusia unggul teanya. Mangga atuh hatur nuhun Pancep wilujeng sonten. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kemendangu di mana saja Anda berada tah kitu geningannya jelas pisan Pak Encep mewakili warga Jawa Barat anu ayeuna tatan-tatan pala putrana teh bade dilebetkeun ka sakola kitunya bade non anu hoyong lebet ka sakola anu gaduh titel manusia unggul teanya seueur harepan-harepan anu tadi didugikeun ku Pancep anu oge panginten ngawakilan harepan ti warga Jawa Barat kanggo sakola maung ieu teh tiasa ageung pisan mangpaatna kanggo siswa-siswi engke ngalahirkeun atanapi lulusan-lulusan anu sanes mengukur pinter tapi anu berdaya guna kanggo dirina nagara katut agamana. Urang lajengkeun deui luntuyan lagu pop Sunda dina nonton iyanya dina acara Ngalang Layung ngalagu Sunda dina Wanci Saryak Layung.
2: Ngalang Layung ngalagu Sunda dina Wanci Saryak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Kami biar pihak berwajib yang mengurusnya.
2: Hindari main hakim sendiri.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu, saterus

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
2: Dengarkan komentator idola.
1: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
3: Pro4, Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: musim hujan, potensi angin kencang seringkali meningkat di beberapa wilayah, terutama di daerah terbuka dan perbukitan. Angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terangkat, bahkan gangguan jaringan listrik. Hal itu penting bagi kita untuk selalu waspada. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat angin mulai kencang. Pastikan benda-benda di sekitar rumah seperti jemuran, antena, atau pot gantung sudah terikat kuat. Jika angin mulai bertiup kencang, segera cari tempat aman di dalam bangunan yang kokoh, jauhkan diri dari jendela kaca, matikan sementara alat elektronik. Bagi pengendara, kurangi kecepatan dan cari tempat aman untuk berhenti sampai kondisi membaik. Keselamatan adalah prioritas utama. Tetap tenang, tetap waspada, dan saling mengingatkan.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Angin kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
6: Sampurasun wilujeng wengi komdangu propet eri Bandung di mana wae ayana. Wilujeng wengi kasadayana tepang deui sareng sim kuring Beni Hatiansa wengi ieu dinten Sabtu ping 30 Mei 2020 genep komdangu. Masih di bidang acara Ngalang Layung, lagu-lagu istimewa ya kami hadirkan untuk Anda semuanya menemani istirahat Anda. Wilujeng kadangukeun kaum dangu.

Atunun kamu dengung masih Satya Manco di Perompat RI Bandung salajengna lebet karena pidangan acara Dendang Nusantara kirang langkung dugikan kata bu 7 kamu dengung.

Dendang Nusantara dinten Sabtu malam Minggu mah seperti biasa muterkan lagu-lagu dangdut priangan kaum dangu ya anu mika landep anu resep karena dangdut priangan mah nggak dangukeun dugikeun ka tabu 8 ditabu 7 dugikeun ka tabu 8 kaum dangu. Nangis satacan lebet karena lagu-lagu dangdut priangan urang dugikeun oge informasi-informasi kanggo kaum dangu sadayana komode ngeunaan budaya kaum dangu nya. Di antawisna kaum dangu aya informasi di Universitas Galuh dan juga ISBI Bandung ya berkolaborasi kaum dangunya untuk pemajuan kebudayaan sebagai bentuk penguatan terhadap komitmen konservasi budaya kaum dangu Universitas Galuh dengan resmi meluncurkan kebijakan kampus konservasi dan budaya serta launching Galuh University Innovation and Entrepreneur Competition 2025 Komdangu. Universitas Galuh Ciamis umajak ke Institut Seni Budaya Indonesia Bandung kanggo kolaborasi ya gawe bareng dina hal pemajuan budaya kaum dangu. Peran akademisi dina ngajaga budaya bangsa oge langkah anu konkret kangkah kebudayaan dengan menggali ya menggali potensi lokal gitu ta, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan pemanfaatan sosial mapping. Ya janten membangun kapabilitas warga pemajuan kebudayaan ieu teh meryogikeun langkah pentahelix anu ngalibetkeun berbagai pihak kaum dangunya di seluruh wilayah terutama desa sebagai tombak pemajuan kebudayaan. Kegiatan dengan tema budaya sebagai identitas bangsa merawat warisan meneguhkan jati diri ini kaum dangu diharapkannya dapat membawa manfaat menjadi langkah kecil yang berdampak besar bagi pelestarian budaya juga dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Ketua Pelaksana Festival dan Budaya tahun 2025 Lilis Yulita Priatin SS MPD BI mengatakan bahwa harapannya melalui kegiatan ini lahir semangat bersama merawat jati diri bangsa sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan di generasi muda. Lajeng kaum dangu ti pihak ISBI Bandung Dr. Retno Dwi Marwati SNM Hum Rektor ISBI ngadugikeun ya hal luar biasa gitunya janten apresiasi yang luar biasa karena bukan hanya berbicara tentang kebudayaan tapi juga bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi pada kebudayaan apalagi Unigal memiliki visi yaitu konservasi dan budaya. Kepentingan untuk menggali, merawat warisan, meneguhkan jati diri sudah dimulai dari Unigal dan kali ini bersama dengan ISBI Bandung. Wah, luar biasa ya. Patut disambut baik ya kaum dangu. Komodi kanggo insan-insan seni dan para budayawan peran akademisi berkolaborasi ini untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia utamanya di Jawa Barat. Mudah-mudahan segala rupina digampilkeun tina kanannya ku Allah Subhanahu wa taala, jantan budaya diurang oge langkung majeng ka payun insyaallah.

0: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Euis menceritakan tentang situasi pergaulan remaja berlatar belakang kebudayaan Sunda. Latar belakang tersebut diwakili oleh hadirnya sosok Euis sebagai objek utama dari lagu tersebut. Lagu dan syair diciptakan oleh M. Jasin. Kali ini, lagu Euis disajikan kembali dalam genre musik ska dengan dilengkapi permainan gamelan untuk mengimbangi superioritas musik barat dalam lagu tersebut. Diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Cikapundung tah kaum naonnya merupakan salah satu hiji ikon alam oge sajarah anu ngebelah kota Bandung. Ya, Cikapundung dengan panjang sekitar 28 km kaum dangu, sungai ini berawal di kawasan pegunungan utara Bandung yang mengalir menuju selatan bermuara ke Sungai Citarum. Nah, keberadaan Cikapundung bukan hanya penting tapi sebagai sumber air, tapi juga sebagai saksi perkembangan Bandung dari masa kolonial dugikeun ka ayeuna kaum dangu nya. Asal nama sejarah awal Cikapundung ini kaum dangu saupami dina nama nanya atau napi ngaranna Ci jeung Kapundung. Jadi awalnya air sungai dan Kapundung yang merupakan nama buah lokal yang dahulu tumbuh subur di sekitar aliran sungai. Jadi aya cai jeung tangkal buah kitu teh kaum dangunya Cikapundung teh eta hartosna. Jadi menjadi sumber air utama bagi masyarakat setempat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, pertanian, dan juga kegiatan sehari-hari lainnya. Di era sebelum pembangunan modern, tepian sungai Cikapundung kaum dangu dikelilingi oleh hutan, sawah, dan juga kebun yang menjadi penopang kehidupan warga Bandung. Airnya jernih, dipenuhi ikan, dan menjadikan Cikapundung sebagai pusat aktivitas warga desa di sepanjang aliran. Dan pada masa kolonial Belanda, kaum dangunya masa pemerintahan Hindia Belanda, Sungai Cikapundung ini memegang peran penting, yaitu dalam penataan kota gitunya. Dan para insinyur tata kota kolonial harita memanfaatkan aliran sungai sebagai penyejuk alami dan elemen estetika dalam rancangan Bandung yang dikenal Paris Van Java. Jadi beberapa jembatan ikonik seperti jembatan Viaduk dan jembatan Pasupati ini berada di atas aliran Cikapundung kaum dangu yang menghubungkan kawasan strategis kota gitu ta. Nah, peran di era modern saat ini seiring perkembangan ya kota Bandung, Sungai Cikapundung ini mengalami tekanan. Jadi mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun upaya revitalisasi terus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat untuk mengembalikan fungsi dan keindahan sungai. Salah satu hasilnya teras Cikapundung, ruang publik modern yang memadukan konsep taman kota dengan edukasi lingkungan, menjadi destinasi wisata populer di kota Bandung saat ini.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Kakak ngeledek ya? Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kakak,
0: nih lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu Tan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dikisahkan, Kabayan dan Nyi Iteung menikah. Dan setelah menikah, ternyata sifat si Kabayan masih saja sama. Si Kabayan yang pemalas, pekerjaannya hanya memancing ikan di sungai setiap harinya, yang hasilnya tak seberapa. Nyi Iteung berubah jadi pemarah karena si Kabayan tak pernah menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Hingga suatu waktu, Nyi Iteung pergi ke ladang untuk mengantarkan makanan kepada Kang Kabayan. Dan pada saat itu, terjadi perdebatan antara mereka.

0: Akan Kang Kabayan juga nanti akan kerja, Iteng. Kang Kabayan nanti akan kerja memancing ke sungai.
1: Uluh, Akang. Sekali-kali atuh Akang teh kerja yang bener, yang menghasilkan uang, biar bisa untuk beli beras, untuk makan, dan untuk hidup sehari-hari, Kang Kabayan.
0: Kerja apaan itu, Iteng? Kan zaman sekarang mah cari kerja itu sulit. Yang sarjana saja menganggur. Apalagi Akang yang lulus SD.
1: Dasar Akang weh yang malas. Iya, Kang Kabayan dikasih tahu ya sama Iteung, Kang. Pekerjaan mah banyak, Kang. Asalkan kita teh gigih dan rajin. Cari kayu, kek. Berkebun, kek. Bantu-bantu kuli, kek. Jadi TKI, kek. Apa sajalah, Kang. Yang penting mah kerja, tukang kerja.
0: Kakek, weh Iteung mah. Emangnya Akang teh sudah kakek-kakek. Harusnya Nyi Iteung melayani Akang dengan baik, atuh.
1: Alah, Akangnya saja kayak begitu. Gimana itu yang mau melayani suami imitasi kayak Akang? Itu capek, Kang. Banting tulang buat makan kita. Akang malah santai-santai kayak di pantai.
0: Ari Nyi Iteung. Harusnya Nyi Iteung itu panggil dengan sebutan suamiku yang tampan, yang cakep. Bagus, bukan menyebut suami yang imitasi.
1: Kang Kabayan, suamiku yang bagus. Kayak tikus, kecebur kakus, kayak virus, mirip pisana.
0: Hus, dasar istri tidak bersyukur. Sudah tahu suami ganteng kayak begini. Dibilang kayak tikus terkena virus. Akang mau pergi memancing dulu.
1: Sok saja Akang pergi, jangan pulang lagi. Suamiku sayang berkokok.
0: Ah, bodoh amat.
2: Akhirnya Kabayan pergi memancing. Karena ia sudah tidak tahan lagi mendengar umelan Nyi Iteung. Di sudut lain, tepatnya di kediaman Bu Sukma, putri anak satu-satunya Bu Sukma sedang dikejar-kejar oleh seorang suster untuk disuntik karena putri mengidap penyakit aneh dan seorang tunarungu.
3: Ayo! Ayo sini nak, sini, jangan takut ya, jangan takut. Nah, sebentar lagi kamu pasti sembuh. Ayo sini, sebentar saja aku ini suster sakti loh. Ayo sini. Iya, ini ramuan terbaruku nih, lihat ini. Kamu putri, kamu pasti suka. Yuk sayang sini, ayo gak usah takut ya. Sini. Kamu ini pasti sembuh loh. Demi kredit Patty, demi SpongeBob, demi Apollo, demi Kiana, demi Kiana. Pokoknya mah, ayo sini.
4: Gigolilala.
2: Muncullah Bu Sukma dan Wawan pembantu rumah tangganya karena kaget mendengar teriakan putri.
5: Oh, jadi begini ya cara mengobatinya. Kamu memaksa anak saya untuk disuntik, padahal anak saya takut. Pantas saja sakit anak saya tambah parah. Dasar kamu itu ya.
3: Maafkan saya, Bu. Ini semua dalam rangka penyembuhan secara medis.
5: Penyembuhan apa? Secara medis atau secara sadis kamu itu?
3: Semua itu sesuai dengan apa yang saya pelajari saat sekolah dulu, Bu. Dan menurut penelitian cara ini manjur, Bu.
5: Penelitian? Penelitian apa? So tahu kamu. Mana bisa sembuh kalau pasien dibuat paranoid dan fobia? Sekarang juga kamu saya pecat. Dan silahkan tinggalkan kediaman saya sekarang juga.
3: Tapi Bu,
5: silahkan keluar. Dasar suster gadungan. Wawan, Apa kamu punya ide untuk menyembuhkan anak saya?

0: Iya, Nyonya. Saya punya ide. Tadi saya menemukan selembaran bahwa ada dukun sakti yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Namanya Dukun Jebret. Ya, betul. Dukun Jebret.
1: Oh ya? Saya tadi juga dapat sih selembarannya. Coba deh, besok kamu cari alamat dukun itu dan bawa kemari.
0: Of course, Nyonya.
2: Keesokan harinya, Wawan pergi mencari alamat dukun jebret tersebut. Dan ternyata alamat yang dituju adalah rumah si Kabayan. Karena rumah tersebut dulunya milik dukun jebret.
0: Permisi.
3: Mari.
0: Parunten. Anybody home?
3: Mangga. Ada kok handbody mah. Memang akan ketelu handbody ya.
0: Excuse me.
3: Oh, sanes kan? Sanes bumi mangkus ini mah. Mangkus mah palih ditu kan?
0: Muhun. Can you help me, please?
3: Oh, pasti. Yes, jawabannya. Peace, pokoknya makan.
0: I want some information. Please talk to me about dukun jebret. Is here, right?
3: Duh, pasti yes lagi kan jawabannya.
0: Dasar orang kampung, susah juga ya. Jadi begini, Bu. Saya kemari ingin bertemu dukun jebret. Karena di brosur ini tertera alamat rumah ini. Bagaimana?
4: Itu di mana pancingan akang teh?
0: Nah, that is right. Kamu dukun jebret kan?
4: Sanes, kuring mah lain jebret. Kuring mah Kabayan.
3: Oh, iya. Betul. Itu dukun jebret, Pak. Dukun jebret itu. Udah. Akang mah pokoknya mah iya saja ya. Biar itu yang ngatur ya Kang Kabayan ya. Biar itu yang ngatur.
4: Sip atuh ah, ari kitu mah. Terserah iteng we lah.
0: Oh, jadi benar ini hostnya dukun jebret ya?
3: Iya, benar. Mbah Jebret teh sudah pikun. Maaf saja ya, jadi agak begitu, tapi pokoknya mah sakti, dia mah sakti.
0: Wih. Is great. Kalau ibu siapanya dukun jebret?
3: Perkenalkan, saya juru bicaranya dukun jebret. Iya kan abah?
4: Iya, betul. Jubir saya.
0: Oh, mbah, tolonglah majikan saya. Anaknya sakit misterius. Hanya mbah yang dapat menyembuhkannya.
4: Dia terkena guna-guna.
3: Baik. Kata mbah, besok dia akan ke rumah majikan akang. Tolong saja ya kang ya. Siapkan sesajen dan uang 10 juta yang dibungkus keresek.
0: Baik, akan saya siapkan. Dan ini alamat rumahnya. Terima kasih mbah. Saya pamit dulu mbah. Bye mbah.
2: Sepulang ke bantu rumah tangga tersebut, Iteung dan Kabayan mengatur strategi tentang praktek perdukunannya. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, si Kabayan menuju ke alamat yang diberikan oleh pembantu rumah tangganya Bu Sukma. Di rumah Bu Sukma telah disediakan sesajen yang diminta si Kabayan. Mereka bersiap menyambut dukun jebret alias si Kabayan.

0: Wan, Wawan, bagaimana? Sudah pada siap belum?
1: Wolesnya, beres semua.
0: Putri, gimana? Udah siap belum? Kok lama sekali ya?
1: Don't worry, Nyonya. Bentar lagi juga datang.
2: Punten, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah, Wan. Cepat, buka pintunya.
1: Oke, Nyonya.
3: Iya, Teh. Sarang busuk. Ma?
4: Kata Mbah Jepret, apakah betul ibu itu Ibu Sukma?
0: Benar, Bu. Saya Bu Sukma. Dan ini anak saya Putri yang sakit aneh itu.
4: Kakak Bayan, kata Ibu Sukma, muhun cenah. Iya teh sarang Ibu Sukma. Tah, itu Putri nanugering aneh teh.
3: Oh, muhun. Abdi Mbah Jepret. Dukun sakti anu bisa nyagerkeun segala penyakit.
4: Bu Sukma, ya katanya teh, betul. Ini teh Mbah Jepret, dukun sakti penyembuh segala penyakit.
0: Oh, kalau begitu silakan, langsung aja Mbah, silakan.
4: Mbah, tiasa dimulai ayeuna saurna teh.
5: Sikap Bayan pun menghadap sesajen. Dia bergerak bak dukun di film-film horor. Tangannya bergerak ke kiri dan ke kanan. Mulutnya pun komat-kamit.
1: Ayeuna cing kabehan turutan jampe-jampe kuringnya.
4: Kata Mbah Jepret, tolong semuanya ikuti gerakan Mbah Jepret sebagai jampe-jampe ya.
0: Wan, apa kamu yakin dia itu dukun jepret? Kok begini sih?
1: Duh, Bu, saya yakin seyakin-yakinnya. Toh alamatnya juga sama dengan yang di brosur.
5: Si Kabayan menaburkan sebuah serbuk yang ia katakan sebagai obat. Dan Putri hanya terdiam saja terhadap apa yang dilakukan si Kabayan padanya.
1: Kawasna, kena guna-guna, Ima.
4: Bu Sukma, kata Mbah Jepret teh, sepertinya anak ibu teh kena guna-guna.
0: Guna-guna? Guna-guna seperti apa ya?
4: Guna-guna kawas kumaha, cenah Abah?
1: Anjeuna teu tiasa nyarios.
4: Anak ibu teh katanya tidak bisa berbicara ya, Bu?
0: Iya sih benar. Kok Mbah bisa tahu?
1: Kan Mbah maca status Facebooknya ibu.
4: Bu Sukma, Mbah teh kan baca status FB ibu.
1: Bagaimana, Nyonya? Hebat tidak?
0: Yah, lumayan lah.
4: Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, Bu ya. Karena pengobatan sudah selesai dan sesajen di dalam plastik itu kami bawa pulang ya, Bu ya.
0: Iya, silakan Mangga. Terima kasih ya, Mbah, atas pertolongannya.
4: Ya, sama-sama, Ibu.
5: Iteng dan Kabayan pun pulang dengan membawa uang 10 juta yang dijadikan sesajen. Namun, setelah beberapa hari kemudian, rumah si Kabayan didatangi oleh Bu Sukma beserta seorang polisi.
6: Permisi, Pak. Ibu?
7: Oh, iya, sebentar.
6: Selamat sore, Ibu. Apakah benar ini rumah Mbah Jepret?
7: Iya, benar ini rumahnya.
0: Jadi kamu ini istrinya ya?
7: Bukan.
4: Saya juru bicaranya. Ada apa memangnya?
6: Bisa Ibu panggilkan Mbah Jebret?
4: Oh, bisa. Sebentar ya. Kang! Kang! Kang! Akang! Ups. Salah lagi. Mbah! Mbah! Mbah kesini, Mbah!
2: Iya, Teng. Sebentar.
6: Apakah benar Bapak adalah Mbah Jebret?
3: Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak?
6: Anda saya tangkap. Karena Anda telah melakukan tindakan penipuan.
8: Gara-gara kamu ya, anak saya sekarang malah terserang penyakit kulit. Dan saya minta uang yang 10 juta kembalikan sama saya.
4: Tidak bisa begitu. Uang yang sudah diserahkan itu tidak dapat dikembalikan. Mungkin anak ibu belum disuntik cacar meureun ya.
8: Sembarangan saja kamu ini ya. Anak saya itu sudah disuntik cacar tahu. Lagian mana ada dukun gayanya kayak gini. Udah, ngaku saja. Kamu itu siapa sih sebenarnya?
6: Iya, sebaiknya Bapak mengaku saja untuk memudahkan penyelidikan.
3: Baik. Saya si Gabayan. Dan saya bukan dukun, bukan.
8: Weleh. Pantas saja anak saya tambah parah. Sudah, Pak. Bawa saja dia ke kantor polisi.
6: Sesuai prosedur, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda, silakan jelaskan di kantor polisi.
3: Eh, tidak begitu.
2: Nyiteng. Bagaimana ini, Nyiteng? Aduh, bagaimana ini?
4: Pak, Pak Polisi. Aduh, Pak Polisi, Kang Kabayan jangan dibawa, tuh. Jangan dibawa, tuh, Pak Polisi, Kang Kabayan. Kalau Kang Kabayan dibawa, Pak, tuh, Itengnya sama siapa, Pak Polisi? Jangan begitu, tuh, Pak.
8: Tidak bisa. Ayo, bawa saja, Pak.
5: Kisah si Kabayan menjadi dukun ini diperankan oleh Nia sebagai Iteng, Agus Super sebagai Kabayan, Ano Mugia sebagai Bu Sukma, Yunia sebagai Putri, Web sebagai Wawan, Rukanda sebagai polisi, Yani sebagai suster. Narator oleh Agus Setiawan, teknik dan montase oleh Agus Supriawan dan Dindin Karyudin. Naskah karya Nia Iswara.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Pukul 20 lebih 4 menit lebih 21 detik. Kayak waktu terus bergulir. Ya alhamdulillah saat ini kami undang Pro 4 RRI Bandung, saya di studio Pro 4 sudah kehadiran tamu. Alhamdulillah kita sapa saja, ada Dara.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai. Gimana? Perkenalkan ya, nama saya Dara Arnelita. Aku ini adalah putri remaja Jawa Barat. 2019 tapi 2019. Ya sudah lama. Dan putri remaja Indonesia top model juga.
1: Oke, gitu. 2019 juga.
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi dua menyandang dua predikat sekaligus nih ya nampaknya.
2: Iya, yang satu di Jawa Barat, yang satu di nasional.
1: Yang gitu. Satu di Jawa Barat, yang satu di nasional. Baik, berarti itu berarti step berikutnya begitu ke nasional.
2: Iya, betul.
1: Oke, 2019. Baik, mewakili Jawa Barat ke kancah nasional begitu ya.
2: Nasional, iya betul.
1: Berarti ketemu banyak orang juga di sana ya.
2: Alhamdulillah, ketemu
1: dari
2: banyak.
1: Dari Sabang hingga apa berarti sekarang? Merauke bukan?
2: Iya betul, masih sampai Merauke ya.
1: Sampai Merauke ya. Dari Nias hingga Pulau Lote begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Alhamdulillah. Ini dari, seneng gak kira-kira Dara ketemu sama banyak
2: seneng,
1: orang?
2: Seneng, karena ya? Mulai, waktu itu Dara masih 14 tahun, kebetulan.
1: Oh gitu, sekarang sudah?
2: Sudah 18 tahun.
1: Jadi sudah lama sekali ya, sekitar 4 tahun yang lalu ya.
2: Iya, betul. Okay. Jadi pas di sana kan ada karantina tuh, pertama
1: karantina,
2: kali
1: betul.
2: Hidup bersama teman-teman baik, tanpa baik. Orang tua. Mm-mm. Yang akhirnya bertemu teman-teman dengan budaya yang berbeda-beda.
1: Nah
2: gitu.
1: Ini nih ngobrolin masalah budaya dengan yang berbeda-beda. Tentunya kita juga nanti akan membahas mengenai keanekaragaman budaya. Jadi seperti apa kita harus menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia, karena kita satu ya, satu
2: betul.
1: Negara begitu, satu bangsa,
2: Bhinneka
1: Tunggal Ika. Nah ini Dara asli orang Sunda.
2: Alhamdulillah, asli orang Bandung.
1: Ibu, bapak orang Sunda
2: orang
1: juga
2: Sunda.
1: Sama. Ya, baik. Nah ini Dara, sebelum ke masalah topik kita ini, masalah budaya begitu ya, untuk generasi muda, peran generasi muda untuk masalah budaya begitu. Nah ini saya mau ngobrol dulu perihal Dara nih. Boleh diceritain awal mulanya kok terjun ke dunia, apa namanya, model.
2: Model
1: iya, begitu. Ada apa kesukaan atau hobi apa kira-kira Dara, boleh menyampaikan?
2: Mungkin jadi suatu salah satu anak yang beruntung ya, karena orang tua itu udah bilang kalau setiap anak itu punya potensinya sendiri dan punya passionnya masing-masing.
1: Ayah dan ibu udah bilang begitu ya?
2: Iya betul, jadi gak pernah menuntut salah satu anaknya itu harus sama gitu.
1: Jadi ini asalnya dari Dara begitu?
2: Betul, dari yang suka, dari kecil tuh diajakin nonton Putri Indonesia sama
1: gitu.
2: Si mama.
1: Baik, jadi sudah pernah melihat apa namanya model yang sama begitu?
2: Iya,
1: artinya
2: betul.
1: Kegiatan-kegiatan yang jadinya tertarik begitu dah.
2: Iya, mungkin waktu dulu anak umur 7 tahun kalau ditanyain mau jadi apa, jadi dokter gitu ya. Ayah.
1: Betul, betul.
2: Dara ditanya mau jadi putri sejagat,
1: putri
2: jawabnya.
1: Sejagat.
2: Gitu, karena ngelihat putri-putri Indonesia saat itu.
1: Baik. Kalau ngobrolin masalah putri remaja, putri Indonesia yang hal yang sama begitu ya. Kegiatan-kegiatan yang sama seperti sebenarnya mereka tuh pada ada kegiatan karantina begitu ya.
2: Iya betul.
1: Ada disampaikan juga ilmu-ilmunya. Jadi wawasannya juga enggak cuma cantik aja.
2: Nah, itu
1: begitu.
2: Dia. Saat karantina itu kita ada jadwal yang padat.
1: Okay.
2: Dari situ kan kita bisa ngelihat sifat-sifat anaknya, karakter anaknya.
1: Itu pelatih ya, istilahnya ya.
2: Pelatihan.
1: Pembina begitu ya.
2: Iya betul. Jadi di sana tuh mulai nih kalau kita kecapean, kan sudah saling kenal ya. Kecapean mulai bete-betenya lah ya kalau anak zaman sekarang bilangnya bad mood gitu. Jadi sebagai putri tuh kita nggak cuma dilihat pintar secara akademik atau pintar secara attitude, tapi harus pintar secara emosional juga.
1: Baik. Selain itu ada apa lagi yang kira-kira yang sebenarnya harus kita miliki begitu dari seorang putri gitu ya, seorang putri yang istilahnya wanita Sunda begitu.
2: Ya,
1: ada kira-kira apa kira-kira selain itu?
2: Dari sendiri mewakili Jawa Barat itu harus membawa nih
1: nama baiknya.
2: Seorang Jawa Barat dari Jawa Barat itu okay. harus ngapain gitu ya, ya.
1: Nah, gitu.
2: Akhirnya ada talent show,
1: talent
2: ada
1: show,
2: unjuk bakat.
1: Ada unjuk bakat.
2: Tapi aturannya di sana tuh harus bertemakan dari provinsinya masing-masing.
1: Baik, ya. Baik. Jadi sesuai gitu. Dengan akar budayanya begitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Betul. Mm-hmm.
1: Nah, Dara waktu itu nampilin apa?
2: Jaipongan.
1: Jaipongan, keren banget. Kalau misalnya Dara disuruh show hari ini.
2: Waduh, langsung di live agak, ya.
1: Agak sulit. Agak sulit ya. Nah, Dara waktu itu jaipongan emang sudah ada suka juga dengan jaipongan ataukah ya, langsung
2: jadi,
1: belajar begitu?
2: Kebetulan Dara itu selain modeling aktif ngedance juga.
1: Baik.
2: Sebelum cedera ya ceritanya ini tuh.
1: Yeah.
2: Dulu aktif juga di tari tradisional dan di dance modern. Dari situ awalnya mau nyanyi cuma karena belum siap dan lain-lain. Kan nyanyi kawi gitu.
1: Mengawi,
2: takutnya
1: ya,
2: ngawi juga belum matang lah. Akhirnya dance dan sudah
1: nari,
2: siap.
1: Ya begitu ya.
2: Yaitu jaipongan.
1: Masih ingat tarian apa namanya?
2: Namanya sancang gugat.
1: Aduh, ya itu ya yang energik gitu ya.
2: Iya betul.
1: Oh, musik-musiknya ya kekinian. Berarti jaipongannya yang lebih ke apa istilahnya? Raihan begitu ya.
2: Iya, betul. Ya,
1: jadi wah, oh itu belajar berapa lama waktu itu buat tampil di ajang?
2: Itu tuh selang dari Jawa Barat ke nasional itu ada 6 bulan.
1: 6 bulan.
2: Di sana kita mempersiapkan mulai dari talent show.
1: Betul.
2: Terus kita public speaking karena ada speech competition.
1: Oke. Okay.
2: Dan yang lain-lain kayak catwalk dan lain-lain itu. Okay. Itu sih persiapannya.
1: Jadi selama 6 bulan itu dipergunakan untuk latihan ya.
2: Betul.
1: Oke, oke. Nah, karantina sendiri tadi boleh disampaikan lebih detailnya apa aja yang dibahas, kemudian yang Dara terima begitu, apa kira-kira yang membekas sampai sekarang?
2: Ya membekas sampai sekarang karena latihan catwalk itu sama putri-putri Indonesia alumninya langsung.
1: Oke.
2: Dan kita
1: waktu
2: juga
1: itu siapa?
2: Ada, aduh siapa ada? Ada itu. Aduh aku lupa namanya.
1: Lupa lagi ya.
2: Cuma emang itu alumni beberapa tahun saat itu ya.
1: Dari Jawa Barat atau gimana?
2: Nggak, dari
1: putri
2: nasional.
1: Indonesia. Oke.
2: Okay. Ya. Si Tungkir Wilda.
1: Okay.
2: Ya Allah Tuhan lupa. Itu waktu sama Kak Wilda diajarin langsung. Terus dari sana juga banyak penyiar radio. Terus ada pembawa berita. Dari sana kita belajar public
1: secara
2: speaking.
1: Secara tidak langsung, langsung public speaking juga belajar.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Dan ternyata dampaknya itu gak cuma kepake di dunia entertainment. Ternyata kita pun di sekolah anak-anak jadi lebih bagus.
1: Betul, betul kan. Ya mau gak mau kan manusia itu kalau komunikasi ngobrol.
2: Ngobrol
1: begitu
2: juga
1: ya.
2: Iya,
1: itu juga kan public speaking juga ya, begitu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi emang gak rugi.
1: Gak rugi, punya. Betul, betul, betul. Semua pun. Dan sekarang ini public speaking juga tidak hanya berupa kata-kata secara langsung verbal begitu. Itu kan tapi juga media sosial itu juga termasuk public speaking ya. Baik, ini kalau misalnya ngobrolin masalah itu kompleks ya, terutama generasi sekarang kan banyak yang baru-baru begitu datangnya kayak teknologi informasi, kemudian juga teknologi yang baru-baru ini juga mendukung apa enggaknya pasti buat pemuda sekarang begitu ya, tanpa melupakan maksudnya budaya akar budaya dari tanah leluhur kita yang kita kelahiran kita begitu.
2: Ya,
1: nah, Dara sendiri tentunya bangga dong ini jadi orang Sunda ya.
2: Alhamdulillah bangga.
1: Kenapa ada kebanggaan tersendiri buat Dara apa kira-kira sebagai orang Sunda apa?
2: Dari awal waktu karantina itu ketemu orang-orang karena sudah terkenal orang Bandung teh somenya, cenah.
1: Okay. Memang langsung terlihat gitu dari wajah gitu.
2: Oh, katanya sih gitu ya.
1: Betul, betul.
2: Katanya sih gitu. Jadi kita juga jadinya punya tanggung jawab tersendiri.
1: Betul.
2: Setiap ketemu orang luar daerah itu oh
1: citra,
2: ya. Citranya sudah terbentuk nih dari awal. Aduh, orang Bandung teh.
1: Jadi enggak perlu membangun ya.
2: Enggak
1: perlu membangun, mereka pun juga langsung tahu.
2: Apalagi
1: oh ini
2: kan,
1: orang Jawa Barat begitu ya.
2: Mojang Priangan
1: begitu. Ya, Mojang Priangan kan dikenal lungguh begitu ya.
2: Betul.
1: Dan ya baik hati begitu dan juga elok ya dipandang mata
2: betul.
1: Ya perilakunya dan segala macam ucapannya begitu ya. Nah ini ngobrolin masalah budaya penting nggak buat Dara sendiri untuk budaya ya untuk mengenal budaya kemudian juga apa istilahnya juga mengajarkannya budaya sejak dini kepada putra-putri kita begitu.
2: Nah kalau sekarang itu yang kita lihat ya dari daerah sendiri yang seumuran gitu yang satu generasi udah mulai hilang poin-poin budayanya.
1: Okay.
2: Tapi kita juga nggak bisa memungkiri bahwa emang karena adanya globalisasi, ya kan? Tapi ya harus ada, itu dia, kalau kita nggak mengenalkan, nggak mengajari, nanti nggak ada rasa awareness dari anak-anaknya tersendiri. Nah, akhirnya dengan adanya kontes-kontes kecantikan juga seperti sekarang, itu alhamdulillahnya itu mereka bikin anak-anak mulai kesadaran bahwa pentingnya itu budaya, karena budaya itu kan jadi identitas suatu bangsa atau
1: karakternya,
2: suatu suku ya,
1: begitu ya. Karakter satu suku begitu ya. Kalau orang Indonesia yang tadi disampaikan, oh iya ini orang Sunda mah
2: Somea gitu, begitu.
1: Kayak peribahasa disebutnya babasan cenah. Somea hade ka kasemah ya betul. Nah, di tengah-tengah kehidupan masyarakat muda sekarang ini kan banyak bermunculan teknologi informasi begitu. Kata Dara, kira-kira bisa nggak dimanfaatkan untuk menguatkan kembali, mengenal kembali budaya Sunda gitu, akar budaya kita?
2: Betul, betul bisa sih. Kalau menurut Dara juga sekarang lebih ke orangnya aja yang lebih harus bijak menggunakan sosial media.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya bisa kok kayak sekarang budaya nih tetap diikuti alur globalisasinya. Sekarang tuh anak-anak banyak banget nih yang tetap asik TikTok-an, tapi masih kita jalan-jalan tuh pakai kain batik.
1: Nah, itu
2: masih
1: dia.
2: Bisa banget gitu. Jadi lebih emang kesadaran ke tiap orangnya aja dengan kita tampil seperti itu kan banyak jadinya yang lama-lama juga nih mereka
1: betul mereka jadi ikutan ya begitu
2: ya. Betul, apalagi kan anak sekarang tuh kalau katanya sih pada bilang ke-trigger ya, jadi kita harus menyontohkan dulu, jadi mereka bakal ngikutin sih kalau katanya.
1: Baik nah itu efektif ya buat Dara ya, buat apa namanya sosialisasi mengenai budaya penting gitu.
2: Betul,
1: dengan media sosial begitu. Ya
2: mulai dari kita dan baru pasti mereka mengikuti.
1: Nah ini dibikin trennya juga harus ya, sama orang-orang muda supaya benar-benar ini bisa budaya itu bisa kembali lagi begitu, dengan sendirinya mereka mengenal dan juga mereka bisa lebih tahu begitu mengenai budaya. Nah kalau tadi ngobrolin masalah ini Dara, tadi mengenai masalah busana ya. Nah, busana yang dikenakan pada saat Dara di sana atau tampil barangkali akhirnya jadi tampil kan ya di sebuah pertunjukan khusus gitu. Dan pakai busana Sunda gitu.
2: Kalau untuk talent show-nya karena kita emang lengkap pakai baju buat jaipongan, cuma kalau untuk evening gown gitu kita nggak pakai busana daerah.
1: Betul.
2: Tapi kalau untuk sehari-hari tetap pakai kebaya dari daerahnya masing-masing.
1: Nah gimana nih kebaya yang pakai sama Neng Dara waktu itu? Ada nuansa tertentu atau ada atau apa, ada silokanya, ada gambarannya seperti
2: lebih
1: apa, ada filsafat
2: mungkin kalau atasannya masih tetap gitu. Biasa aja ya. Kalau untuk bawahannya Dara milih sinjang, tapi dipilih motifnya yaitu khas Jawa Barat.
1: Nah, apa
2: yang
1: nih
2: terkenal mah ya?
1: Apa coba?
2: Mega Mendung.
1: Kalau Mega Mendung dari mana coba?
2: Dari Cirebon.
1: Iya, ini juga dikenal banget ya sama orang tidak hanya orang Sunda begitu, tapi senusantara bahkan ke luar negeri. Ini loh, masalah batik itu keren sekali. Ini udah jadi warisan budaya yang harus kita pertahankan begitu ya. Nah, kenapa suka Mega Mendung Dara?
2: Emang motifnya bagus aja. Terus dari situ pun bahkan sekarang Mega Mendung ini jadi batik officialnya Putri Remaja Jawa Barat. Kita pilih gitu, jadi
1: Jawa Barat ya. Jadi Jawa Barat
2: khusus yang Jawa Barat.
1: Khusus yang Jawa Barat begitu ya. Kemudian ini mau ngobrolin dulu. Nah, kita tarik nggak apa-apa ya, kita acak aja nggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai saja. Nah, kalau Dara, kalau misalnya kegiatan ini tuh sebenarnya siapa yang ngadain sih?
2: Ini tuh yang punyanya ada Didi Organization. Nah, Didi Organization ini awalnya cuma jadi Yayasan Putri Remaja Indonesia, cuma sekarang tuh udah mulai dibagi dua. Sebenarnya ada beberapa subdivisi ya. Ada Putri Remaja Indonesia, ada juga yang lebih fokus di budayanya yaitu Putri Batik Indonesia.
1: Nah, Dara ada tertarik nggak buat ikutan itu Putri Batik Indonesia?
2: Nah, kebetulan karena Dara waktu itu belum ada angkatan Dara dan kita yang udah termasuk di situ tuh jadi udah di situ.
1: Oke.
2: Kebetulan teman-teman Dara nih yang angkatan selanjutnya ada di Putri Batik Jawa Barat dan Putri Batik Indonesia.
1: Arahnya nanti kemana nih teman-teman yang Putri Batik Indonesia?
2: Nah,
1: nih?
2: Kalau ini perbedaannya, kalau di Putri Batik itu ada fokus di mana saat mereka karantina belajar membatik,
1: nge-present
2: nih batik yang kalian bawa tuh apa sih artinya? Nah itu mulai
1: betul,
2: lebih dalam
1: filosofinya,
2: lagi
1: ya. Filosofinya
2: betul.
1: Oke.
2: Gitu mereka jadi belajar public speakingnya itu kalau kita kan dari speech competition biasanya itu bawanya remaja cinta tanah air atau ngomongin soal perbedaan Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu kan. Tapi kalau Putri Batik ini tuh dia bakal ngepresentasiin bahwa batik yang dia buat saat itu atau yang dia bawa dari daerahnya gitu.
1: Oke, berarti kalau dalam hal ini batik yang dimaksud batik Trusmi yang gitu.
2: Iya, kayak
1: atau
2: gitu.
1: Atau banyak kan batiknya, motif batik kan banyak yang ada dari Cirebon, kemudian yang kita kenal ini sekarang ada Garutan begitu.
2: Iya, betul.
1: Ada Garutan. Sumedang juga udah muncul, ada ya Sumedang, ada kemudian kalau Bandung Barat ada batiknya gambar Boska. Bisa ya. Kemudian apa lagi ya? Itu barangkali yang nanti ya dipelajari
2: nah,
1: begitu.
2: Ya,
1: cara
2: nanti,
1: membatiknya juga begitu.
2: Iya, waktu itu kebetulan daerah tuh setelah jadi alumni, sekarang jadi panitia juga, kadang-kadang jadi MC juga. Jadi di sana mempelajari lah sedikit-sedikit bahwa oh perbedaannya dari ajang ini tuh seperti ini.
1: Baik, baik.
2: Dan di Putri Batik tuh ya dia lebih fokus di membatiknya.
1: Oke. Tadi Dara tadi ngebahas masalah yang disampaikan begitu ya dalam istilahnya kayak apa tuh? Pidato begitu ya.
2: Presentasi ya,
1: begitu ya. Betul. Yang Dara presentasikan apa? Ada kaitannya dengan budaya enggak?
2: Kalau yang direpresentasikan itu tentang remaja cinta tanah air.
1: Nah itu apa nih? Boleh.
2: Nah Dara ngambil tema karena temanya itu akhirnya Dara ngambil bahwa Indonesia itu kan banyak banget budayanya.
1: Betul.
2: Dan mulai hilang juga nih kesadaran orang-orangnya bahwa tentang belajar tarian. Makanya kenapa Dara milih tari Jaipong sendiri itu karena itu pengen membuat sadar lah istilahnya ke generasi muda kalau nggak kita lestarikan siapa lagi ya gitu.
1: Gitu
2: biar saling kenal juga kan. Dengan itu Dara dapat posisi kedua di tari Jaipong itu, yang posisi pertamanya dari Padang yang keduanya Jawa Barat, alhamdulillah. Itu jadi pada tahu juga, wah ini orang Bandung katanya, orang Jawa Barat kalau udah Jaipong tuh lu kemasukan deh, sempet diomongin kayak gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Bagus energinya kan, energik ya,
1: dinamis begitu ya.
2: Betul.
1: Senengnya luar biasa, ketemu banyak orang, terus bisa istilahnya mengenalkan budaya kita begitu ya.
2: Betul.
1: Nah di tahun ini ada lagi nggak Dara? Ada tak? Setiap tahun berarti ada ya?
2: Setiap tahun ada. Kebetulan baru bulan Mei kemarin.
1: Oke. Setiap bulan Mei atau beda-beda?
2: Jawa Baratnya di bulan Mei kemarin. Bulan Februari pembukaan pendaftaran. Finalnya tuh di bulan Mei. Dan buat nasionalnya biasanya di bulan September atau Oktober.
1: Oke, ini dibuka untuk umum atau hanya untuk agensi atau orang-orang tertentu saja yang punya bakat? Sudah punya bakat artinya sudah sekolah juga gitu?
2: Untuk umum. Semuanya bisa dapat.
1: Nah ini dia ya, sekaligus juga nih buat adik-adik kita ini.
2: Betul.
1: Yang punya potensi dan seneng ya, senangnya yang sama begitu kayak Dara.
2: Betul,
1: yang senang jalan-jalan
2: baru,
1: di catwalk kan? Betul. Yeah. Kemudian juga senang ketemu sama orang-orang banyak yang istilahnya berbeda ya, dari
2: istilahnya
1: suku yang berbeda,
2: betul. Walaupun kita open minded ya, ya dengan perbedaan ini, tapi kita juga melestarikan budaya kita.
1: Oke.
2: Jadi tetap nasionalisnya juga dapat.
1: Betul. Nah, oke deh. Nah ini Dara kalau misalnya karantinnya barengan sama mereka juga kan ya, bareng-bareng ya kan?
2: Iya betul.
1: Nah itu dalam perjalanan suka nemuin hal-hal yang berbeda kah? Misalkan kan pasti beda ya mungkinnya dari cara berbicara.
2: Betul.
1: Orang Batak misalnya lebih tegas.
2: Iya.
1: Gitu. Orang Jawa hampir sama lah kayak kita misalnya.
2: Iya.
1: Kayak gitu juga nggak sih?
2: Iya betul. Kadang-kadang karena kebiasaan mungkin ya. Kita suka mencampurkan bahasa daerah sama bahasa Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi kadang-kadang, aduh, rooming dulu nih. Ngomong apa nih?
1: Gitu.
2: Kalau enggak cuma perbedaan budaya, kita juga kan berbeda-beda agamanya. Itu tuh jadi merasa dalam satu meja makan kita dengan
1: berbeda-beda.
2: Ya.
1: Harmoni ya.
2: Sekali.
1: Betul. Ya. Nah ini teman-teman sekarang pastinya sudah kembali lagi ke ke daerah masing-masing begitu.
2: Iya,
1: ya. Dan mereka ada yang melanjutkan juga seperti Dara, jadi melanjutkan istilahnya sebagai senior lah ya.
2: Iya.
1: Juga terlibat langsung dalam rang acara tahun berikutnya ya, begitu. Betul. Ada ya begitu.
2: Ada,
1: ya.
2: Ada. Dalam waktu dekat ini tanggal 6 Dara sudah mulai lagi ngurusin karantina lagi.
1: Karantina lagi. Jadi ngebimbing bagian ngebimbing ya.
2: Iya, betul.
1: Ada pembinaan enggak sih sebenarnya Dara untuk pembimbing juga gitu misalkan atau penyelenggara kayak Dara misalkan apakah dari pemerintah sendiri ada dinas pariwisata misalkan?
2: Iya, betul. Dari dinas pariwisata juga suka datang gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kayak gitu sih.
1: Ngasih arahan begitu
2: dari
1: ya.
2: Dari Disbudpar ya.
1: Disbudpar ya, Jawa Barat,
2: Jawa Barat
1: gitu. Ya, oke,
2: okay.
1: Jawa Barat. Ini perihal apa yang disampaikan sama teman-teman dari Disbudpar?
2: Nah, biasanya secara umum aja sih kalau dari dinas ngasih info soal ya enggak beda jauh dari budaya.
1: Budayanya nah
2: terus,
1: itu dia.
2: Terus tolong ya pariwisata. Jadi tetap kalau dari dinas enggak terlalu fokus ke satu bidang. Mereka cuma kadang-kadang Bapak Kepala Dinasnya datang hadir bahwa Bapak cuma ngasih tugas aja gitu ke kita. Alhamdulillah.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Bapak itu membimbing, kadang-kadang ngasih sponsor.
1: Yeah,
2: gitu
1: yeah.
2: Sih, ya. Alhamdulillah, okay. Tapi didukung banget sama dari dinas.
1: Dinas pariwisatanya mendukung ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Dan Dara ada kunjungan enggak? Biasanya suka ada kalau enggak salah ya suka saya pernah lihat gitu kegiatan-kegiatan seperti itu kunjungan ke wisata budaya misalkan wisata tempat yang apa namanya? Istilahnya ada hubungannya dengan akar budaya kita. Ada enggak kayak gitu?
2: Nah, kebetulan kalau angkatan Dara itu enggak lama, mungkin karena baru angkatan kedua ya. Jadi belum banyak kegiatan langsung menjurus ke pariwisata kebudayaan gitu,
1: enggak
2: langsung kayak gitu. Cuma jadi kita dapat tamu undangan itu ke acara-acara lain kayak kontes-kontes lain,
1: okay.
2: Baru kayak gitu.
1: Baik.
2: Diharapkan sih mungkin selanjutnya ya.
1: Ya ini dia Dara. Nah, karena tadi sudah kita bahas ya sama-sama, ternyata memang penting banget ya.
2: Betul.
1: Anak-anak muda begitu. Nanti kan sama juga nanti usianya 14 tahun ya mereka.
2: Iya, kalau di bawah kita juga di bawah putri remaja itu kebetulan ada putri anak, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Itu tuh anak-anak 10 tahun.
1: Oke, okay, ada jenjangnya ya, masing-masing punya
2: ini. Dan hebatnya anak-anak itu enggak cuma bisa bahasa daerah, bahasa Indonesia, mereka tuh kalau lagi speech udah lancar bahasa Inggris, Kak.
1: Nah, ini untuk bahasa daerah sendiri di ada enggak?
2: Biasanya ada, tapi kita itu tetap masuknya ke talent show.
1: Talent show.
2: Mereka merepresent talent mereka itu dengan bahasa daerahnya masing-masing.
1: Termasuk bahasa daerah gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Berbicara bahasa daerah ini mudah-mudahan ya jadi kedepannya jadi satu ajang di mana mengenalkan budaya lebih dalam lagi. Kan masalah budaya mau luas ya Dara ya.
2: Enggak
1: cuma masalah bahasa. Kemudian apalagi coba? Makanan juga ya termasuk
2: betul.
1: Budaya, cara pokoknya yang hubungannya dengan manusia semuanya pokoknya
2: itu masuk jadi budaya. Identitas makanan.
1: Identitas betul. Baik Dara, nanti kita lanjutin lagi ya obrolan kita malam hari ini. Kita akan dengerin dulu lagu Dara ya.
2: Iya,
1: nah, nanti kita lanjutin lagi. Kaum Dangu jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 4 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia beserta segenap angkasawan angkasawati RRI mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Semoga Polri berhasil mengemban tugas sebagai lembaga yang mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan polisi yang profesional, berintegritas, serta menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai untuk Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Kembali lagi bersama saya Beni Hadiansa dan Dara.
4: Iya,
3: ya, di studio Prompat RRI Bandung ya. Senang sekali gitu ya, berpindah cara. Bukan berarti kita tidak setuju enggak kira-kira Dara, kalau Beni sih begitu ya, tapi setuju atau tidak sih mangga gitu ya. Gimana orang masing-masing. Kalau kata Beni tidak semua buku harus dipindahkan ke handphone begitu ya. Karena betul, memang perlu buku.
4: Emang perlu, iya. Karena emang Dara dilatih konsentrasinya tuh kalau lagi ke satu fokus sih dengan membaca buku. Jadi kita fokus ke buku dulu nih.
3: Yeah.
4: HP-nya disimpan. Nanti baru kan setelah baca buku, oh ya udah selesai. Kalau kita biasa ada jam literasi itu tuh buat nanti dibuat review bukunya kayak gimana. Nah, kan kalau nggak disimak juga nggak akan bisa nanti nge-review.
3: Benar. Nggak selesai, nggak akan masuk itu ke dalam.
4: Ya,
3: belum lagi kalau ngobrolin masalah radiasinya
4: ya,
3: buat
4: betul,
3: kesehatan sekali kita gitu ya, mata kita lelah begitu kalau kita nonton di handphone gitu, baca-baca di handphone begitu ya.
4: Ya,
3: betul, ya. Ini hanya sekedar obrolan ringan saja sih sebenarnya, jangan diambil hati.
4: Iya.
3: Ya, tapi maksudnya ini juga jadi hal yang Abeni juga pikirkan gitu ya. Oh iya ya, ternyata buku tuh nggak usah semuanya dimasukkan ke dalam handphone begitu ya. Jadi biar ada toko buku buka lagi.
4: Iya.
3: Biar penulisnya juga
4: masih ada ya.
3: Bisa ada lagi begitu. Mereka bisa berkiprah lagi. Ilmu-ilmu, pengalaman tidak semuanya yang bisa kita alami begitu. Tidak hanya yang kita alami saja, tapi yang bermanfaat bisa dari orang lain juga ya.
4: Iya, betul.
3: Pengalaman orang lain. Jadi kita hanya memperdalam saja mungkin bisa begitu. Oke. Okay. Buku apa ya? Novel apa, Dara?
4: Dara senang banyak sih ya, tapi kalau ya?
3: Jalan dari sih, Indonesia atau luar?
4: Dari Indonesia, iya. Dari luar juga biasanya ada yang ditranslate ke bahasa Indonesia.
3: Oke. Okay. Aduh, seneng banget ya ngobrol sama anak muda mah ya. Iya. Dara berarti kelahiran tahun berapa?
4: 2005.
3: Wah, iya berarti kaum milenial bener ya ini. Ya baik. Ini jadi ini persepsi atau apa ya, cara pandang anak-anak muda begitu.

0: ajang yang lebih keren lagi begitu, dan bisa menambah wawasan. Dan jangan lupa Dara nanti sekali lagi tujuannya untuk mengenalkan budaya
1: dan melestarikan budaya Sunda ya. Sunda. Amin.
0: Baik, haturun Dara, sekali lagi sehat selalu. Salam untuk keluarga. Dan Kamdangu Perempat RD Bandung, kita akhiri obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi minggu depan untuk obrolan budaya dengan tema yang berbeda, tentunya di studio Perempat RD Bandung. Dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia, Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Masih di Perompat Suara Budaya Bandung, Komdangu, Perompat Yari Bandung, Salajengna, Sepertos Biasa, Tabu Salapan, Dugikin ke Tabu 12, Malam Minggu, di dan Sabtu, baris didugikin, baris mintonkin dari karya-karya di dalang-dalang legendaris, legendarisnya. Mungkin iya, nyenak carios, Arimi Ngadegeratu, mohonnya karya di Kang Asep Sunandar, Sunarya, Wilujeng Ngadangukin.

Tacarius di pertapan alas Saptarengga. Begawan abiasa eyangna Pandawa Kurawa kasumpingan putuna ku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekantun kasepuhan. Semalurah kudrapawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah

0: kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih bagja nutaya papadana dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cingjalgir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kansa. Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di balai sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap kahareup hideup incu kula Bima.
2: Pembake yang aku terima eyang. Lan aku jalumalum bisa tatap rioga kaya ulian.
1: Tena naon ai soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura ai geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong. Ai buah mangu di mana geus asak teh hideung. Ya. Tapi di jerona bodas. Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep.
3: Tara lepat pasti mah sepuh.
1: Tuh. Heh, jelema ge teu beda ti kitu. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar, gariha ari geus jadi adat mah, tapi anu penting mah hate cing bersih. Sabab ari menteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung ngana kebersihan hate nya kanca. Eta sepuh. Eta. Aya deui buah kadongdong.
3: Kumari buah kadongdong.
1: Ti luarna mah lemes tapi di jerona remet.
3: Ti luarna mah bisa jadi disugu.
1: Sakurang-kurangna mah kapan? Lamun di dahar teh mah urang matak ngelag jeung nyaralap dina huntu. Nya. Tah manusia ge teh beda ti kitu, aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor.
3: Hatena ulah nyungkeuleun.
1: Sirik pidik teh dina hate bet ngancik.
3: Jaya kaniaya teu leleh.
2: Inggih. Lan baktos ti si ibu oge si kakang kontea.
1: Oh, calalagur sarerea.
2: Iya.
1: Oh, syukur di mana ayeuna? Inung hidep adi hidep jeung lanceuk hidep.
2: Sina kula si Sadewa si Kakang Kuntea Wicakangka oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si Kakang Kuntea keur bulan madu.
1: Oh. Oh.
3: Tos nikah teh geus sepuh.
1: Wicakangka geus kawin karaha teh?
2: Inggih.
1: Ka?
2: Ka putri raja nagara Cempalarja nyaeta ka putrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Syukur. Jadi didinya kara rumpulna.
2: Nggih.
1: Syukur ditarima kitu. Ya, salamna ti sarerea.
2: Iya.
1: Tepi nodama kaula nun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan pangeresa eyang.
2: Ditarima kasep margana.
1: Kalih nati eta nyangakeun panglayat.
2: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
2: Syukur.
1: Ke. Ari itu saha yang kewok diuru?
3: Itu saha, gula.
2: Si olot geuning teteh. Ka dieu Semar. Kahareup, Mar.
1: Kahareup, Kang.

0: si keneh bisa lempang jauh eta si Olot.
1: Eta ku jag-jag wae.
0: Heeh. Amuing, amuing. Syukur, syukur, syukur. Takuha sakitu atuh. Heula Anan, hayang nyaho eyang. Bisa na salamet hidep nyaeta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunjleung ka mana-mana. Kaseluk ka kadang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna.
1: Budak teh kan geus apaleun.
0: Tuh. Ka budak-budak anu keur ngurek apaleun. Yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala.
1: Sumuhun kula.
0: Ya, ingin. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan.
1: Aya buktos kulah.
0: Cenah mah eta teh bangke panawa jeung indungna, tapi ayeuna panawa jeung indungna harirup kene naha saha eta teh anu kaduruk teh cu?
1: Asa kaget sepuh mah
0: kulah. Aya anak. Panjang riwayatna teh sieun.
2: Panjang riwayatna eyang.
0: Panjang lalakonna eyang.
1: Dangtos.
2: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarereb. Ngadon reureuh genep urang.
1: Ngadon istirahat.
2: Ngadon istirahat. Nya anu kaduruk teh eta anu milu istirahat, anu milu reus.
0: Ulu ulu ulu ulu.
1: Panayakan si Sunai mah kitu.
2: Moanya.
0: Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh.
1: Nya meureun.
3: Noron.
0: Maklumna jaman baheula teh panayagan mah leumpang. Masih lah cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing idangan geuning bongsang geuning ya.
1: Pantes.
0: Heeh.
1: Kulan baheula mah.
0: Amuing amu. Jadi eta anu kaduruk teh nggih. Eta anu kaduruk teh nuhun.
1: Paingan atuh moal teh iso kitu.
0: Syukur atuh ari salamet mah ngan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang.
1: Amin.
0: Amin nuhun amin. Syukur jadi panawa bisa salamet.
2: Dikersakeun kaula teh nuturkeun lanak bodas. Nyaeta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneuh kensa ka tuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale. Dikersakeun yeun liang anu gede. Nya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirau dibawa kana jero liang, liang lanak teh jeung anehna barang abus kana jero eta liang ngadak-ngadak taneuh lita deui
0: ulu itu pitulung pangeran
1: aya wae eta sepuh
0: pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya geuning teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kansa
1: nyalametkeun
0: jeung ari pangeran mah moarek dolim ka makhlukna kansa
1: laras mana geuy dibongkokna
2: nya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani di dinya nepi ka kaula meunang jodoh nyaeta ka Arimbi sanajan lanceuk si Arimbi nyadahuan kaula teu doaeun
0: saha nu teu doaeun teh
2: dahuan ai dahuan teh raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba
0: ulu
2: manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan nya geur patelak kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan dibejaan ku si Arimbi ngan ukur nyingkahan panenge nyingkahan panarajang
1: nyalametkeun diri
2: nyalametkeun diri manehna ngagabruk kaula nyingcet atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakit tulung kawingna si Arimba ngageblos kana gawir bari dihanapna teh embal gebrus kana embal ngalelep teu kaluar deui ngemasing pati tu makaning perlaya malahan kaluar cai anu ngebulak di hanap malahan buki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut. Jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali teh Walungan anu kasebut kali rambut.
3: Kitu nun. Ai tadi na mah bade di ngaranan kali genep di si Bali teh. Mung da puguh katinggal ti handap jiga rambutna arima anu kasanak ku cai ti handap nya disebutna teh kali rambut teh ku jisim abdi teh
1: kandung riwayat takulannya
3: Kang Semar ieu nun ai disebut kali genep mah teu nyamung tah sumuhun kitu manawi oge
4: ya Kang baru kana dewek teu ngadegekeun di luar mah
1: padahal nengo tina
4: jandela deuk kadenge geureuk oge padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy bagian aing ngabodor mah
1: nu kitu mah bagian akang atuh
4: paingan ku batur dipika geuleuh wae da sok keluar tina tetekon hirup
1: teh tah kitu bareut teh sakacumplang sakacampleng
4: tong pipiluan nyamperkeun ka aya di dieu we urang dam-daman di dieu
1: ya itu mah urusan Bang Agung atuh
4: mung ai dam-daman jeung sia teh sok licik ah
1: paingan tara meunang dam-daman catur tara meunang we
2: tah kitu Eyang ya kaula teh di rapalan we di Banyum Muda di Mitoha
3: saha Mitoha teh
2: nyaeta bekawan Kesarpa
3: ulu-ulu
1: tos di Walimahan teteh
2: tidinya kaula teh da embung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teu usaha
1: disebut nyalindung ka gelung
2: renung bisi disebut nyalindung ka gelung nya kapaksa we idit yang sara apruk-aprukan sabab lamun cicing we di negara Pringgandari bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe hukumna nu kitu dayus
1: ai dayus teh kula ah itu sapa
4: naon cu ai dayus teh
2: dayus ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngambe ge moal cenah nu kitu teh
1: leres tah
2: oh
1: asak abdi giat usaha ge sieun
2: disebut tah kitu Eyang
1: sieun disebut oces
2: nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung eta kampung teh keur diranyah buta ari pamingpinna buta teh kalak ngaranna Kalabaka.
1: Tu geuni.
2: Nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema. Ya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung, kampung ahli cakra. Sesepuh eta kampung panita ijrapa. Eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae. Si Kalabaka jeung batur-baturna. Nya tidinya kaula menang beja yen di negara Cempalareja aya saembara nyata Prabu Drupada nyaembarakeun Dewi Drupadi jadinya langsung milu saembara nya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Gundea tah kitu Eyang riwayatna
4: kitu paingan ho da nepi ka ayeuna oge masih ke panawa teh geus pae.
2: Tapi kurawa geus arapaleun sabab pangih di negara Cempalareja waktu saembara.
3: Geus kap nyahoan deui inggih.
2: Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
3: Naon?
2: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
3: Aya anak meni ngagebeg aing
1: meni muring kakua
4: ge naon maksudna dipaehan
2: sabab yakin Eyang kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk
3: diduruk
2: iya
1: dihianat beureun teu temu
2: anu aya patula patalina jeung politik si Sangkuni ieu pamana Kurawa ti indungna yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa nepi ka nyieun rupa-rupa sara pikeun maehan Pandawa buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero.
5: Eta ulah.
2: Ku kituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh kurawa. Ayeuna dek balas dendam kaula.
3: Ujar menang

0: sumargane pun peteng penggali dangu-dangu ngandika kakawet aling lisan mekaten pengandikane pun ulu ulu ulu ulu kek kaset ari urang mah ngabogaan adat istiadat
1: leres
0: jeung ngabogaan budaya
1: budaya di urang
0: mekulan ari budaya di urang teh adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan ipis lapis kanal tapel hartina malapah gedang gusidik salah ya kelana ke
1: sopan santun
0: ulah getas harupateun
1: leres
0: ari panginitan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak jadi lebu geus pasti lain kadang-kadang
1: tangtos kula
0: panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak jadi lebu
1: beres
0: tuman eyang ha kelana kelana
1: sing sabar
0: anu penting mah urang we geus salamet tapi lamun diantep ieu bakal deudeuyeun bakal tuman kasep
2: yeah.
0: Cing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng kadang kege bakal karasa ku dirina ulah ku urang
1: aya balitunganna sepuhnya
0: siapa bari manusia beda jeung sato
1: naon
0: beda jeung rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teh teh
3: sering sering naon beda
0: unggal lalakon oge
1: leres
0: beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi aja jelema mah pan sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan nya kan sa
1: sumuh
0: tuh
1: mata kedah waspaos ge kulan
0: urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapeun mumuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur ulah geureuhan ka batur kadar batur dek ngewa ka urang sabodo
1: asal ulah urang we benci ka batur
2: tuman eyang heh kahiji kitu kaduana kapan sidik nagara Astina teh nyaeta hak Pandawa
0: ke lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh aya hakna keneh
1: sami we
0: kula gara sok aya anak eyang teh sabarehiji
2: tilu
0: hiji
2: hiji si Uwa Dastarata
0: dua
2: si Bapa Pandu Dewanata
0: tilu
2: si Paman Widura
0: ai hidap anak saha
2: putra si Bapa Pandu
0: ari Kurawa
2: anak si Uwa Dastarata
0: tuh geuning eta aya hakna keneh sarua
1: da puguh saturunan atuh
0: sarua
1: sakaruhun atuh kulan
0: tah kitu kanca
1: sumuhun
0: leres kulan nu matak teh oge sanajan bari saturunan tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa nu hiji disebut Pandawa sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham satiap beda paham bakal pasea
1: dordar
0: kadieu aye pasea nu bener dua nanange
1: teu aya kulan
0: ya
1: aya nu leres
2: tuman eyang heh kahiji kitu kaduana kapan sidik nagara Astina teh nyaeta hak Pandawa
0: ke lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna keneh
1: aya
0: hakna keneh
1: sami we
0: kulan gara sok aya anak eyang teh sabarehiji
2: tilu
0: hiji
2: si Uwa Dastarata
0: dua
2: si Bapa Pandu Dewanata
0: tilu
2: si Paman Widura
0: ai hidap anak saha
2: putra si Bapa Pandu
0: ari Kurawa
2: anak si Uwa Dastarata
0: tuh geuning eta aya hakna keneh sarua
1: da puguh saturunan atuh
0: sarua
1: leres sakaruhun atuh kulan
0: tah kitu kanca
1: sumuhun leres
0: kulah. Nu matak teh oge sanajan bari saturunan tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa nu hiji disebut Pandawa sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordar ka ditu.
0: Ai pasea. Eueuh nu bener dua nanang.
1: Teu aya ulang.
0: Ya.
1: Teu aya nu leres.
2: Ulah kasep. Eta kapan aya hak kaula pikeun nyokot karajaan?
0: Oh, si Horeng. Si Horeng maneh kitu teh dek mudag-mudag ka kawasaan, dek mudag-mudag ka pangkatannya. Mudag ka dudukan. Nepi ka tega rek neungeulan Kurawa, dek ngabasmi Kurawa teh rek nyokot ka dudukan, dek nyokot ka kawasaan.
1: Kasawaan.
0: Tak geuning, saha teh teh catrik teh cu?
1: Iya, mulai si Rohmat.
0: Alus pisan teh teh bibir teh jang.
1: Leres kulat ah,
2: barudak. Kabaliut.
0: Geuning maneh ayeuna depang ini teh tetep tina durukan sabab anu di udang-udang teh kakawasaan.
1: Kakawasaan.
0: Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh.
1: Aya panangan nyawang ulah
0: tuh. Aya udang di balik batu. Si Horeng anu di udang-udang kumaneh teh kakawasaan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atawa beh dituna ka pangkatan, kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Pangkat jeung kadudukan. Sakali deui saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran, lamun mangeran salian ti ka Allah musyrik ngaranna. Ari musyrik ti mana datangna? Ti mana? Ti iblis.
1: Eta geuning.
0: Tuh. Jadi sing nginget lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna, jeung keur kapentingan partaina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik teh nu kitu, ai musyrik eta ngeti ti iblis. Tah, kari mikir manehna daek dipimpin ku iblis atawa embung?
1: Eta sok ana daekna, daek dipimpin ku ririwa.
0: Ieu. Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusa.
1: Geus dimulya.
0: Tadi dieu mana atuh anu disebut mulia teh manusa teh nu kumaha?
1: Leres.
0: Ulah waka ngeunaha teh dumeh manusa disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusa disebut mulia. Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka pelbah mana konsekuensi mana salah ku manusa teh? Mana manusa teh?
1: Jawaban
0: anu disebut mulia teh konsekuensi na manusia anu disebut mulia teh nu mana jeung kumaha?
1: Ari hayang disebut mulia tapi malu.
0: Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusia anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana dina jalan Allah.
1: Leres. Telepat sepuh teh teh aduh.
0: Iya ya yang pikir kumaha? Ayeuna Kurawa kitu ayeuna dek diturutan ku maneh atuh sarua napaingan tadi ceuk Eyang Gering tadi nu pasea mah eueuh nu bener duanana
1: teu aya dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea
0: sembuh ayeuna maneh rek nyokot ka kawasaan.
2: Ya ka rakyat
0: teh saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat.
2: Ya
0: ayeuna dek parasea.
2: Ya
0: nu di luhur parasea
1: kasebut wakil rakyat.
0: Kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup nah nu kitu teh wakil rakyat kitu nu gelo nu kitu mah
1: duka lamun
0: nu gelo nu kitu mah nah nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah ceuk nu ngarti teh tuh
1: dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh
0: wakil si Muhammad Ali nu kitu mah tuh nu garelo kasep nu garelo
1: sumuhun sepuh ka hartos
0: mana profesional eueuh anjeun lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup
1: sanes jalmi ngartos we.
0: Nya. Iye, ngerakeun. Ngerakeun. Leres. Ulah kitu.
1: Sarua jeung nembongkeun kabodohan
0: teh. Cenah ayeuna keur Kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula. Nah, ya bikeun heulakeun bae Bima cing inget da moalila. Jelema jadi raja, jelema jadi pejabat, jelema jadi itu teh moalila. Cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Lain sepuh dewek nu batuk mah.
2: Siakan batuk sae.
0: Ampun jeung euy.
1: Kulaingan batuk gara-gara palas
0: atuh. Halung dibuka baju dek euy. Ya. Heuh, da juragan abiasa mah tilas raja ka pungkurna nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak juga
1: mah. Beunteu ditewak mah Kang da mantan.
0: Nu matak dewek mung pipiluan kana urusan politik teh kitu.
1: Montok.
0: Politik teh asa kurang-kurangna mah bisa ngahalalkeun kana sagala rupa cara.
1: Wah, politik
0: teh Kang. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku kasepuhan juragan abiasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh. Pajarkeun teh cenah. Keur rakyat, untuk rakyat. Keur negara, keur bangsa. Nyaon sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Kaitu nama ujung-ujung nama mentingkeun pribadi na we golonganana jeung partaina.
1: Partaina bener.
0: Nu kadenge ku aing.
1: Nu
0: kadeuleu, nu kasaksi.
1: Nu kaasa.
0: Nu matak tong dipercaya teuing ge malah.
1: Gede bibir kitu mah teraya kanyataanana
0: Kang. Duh. Maon a. Geus sia mah da hees wae. Kadieu atuh ngobrol di dieu.
2: Sakabeh teu tunduk
0: nya. Geus aing.
1: Lain ngaringkuk we.
0: Leres nun. Tuh. Degekeun.
2: Ieu.
0: Bikeun heula we, mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus nagara jeung bangsa.
1: Pasian kasempetan.
0: Bere kasempetan. Lamun manehna engke teu kapake, moal kumaneh ku rakyat sabab naon? Sabenerna ieu mah sabenerna upama ditiga ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat.
1: Lembaga yang paling tertinggi
0: tetap. Maneh mau ukur wakil-wakil mah. Rakyat sabab naon aya rakyat mah pikeun ngadaulat.
1: Ngadaulat. Leres.
4: Lembaga yang sangat paling tertinggi mah rakyat.
0: Heeh, yang sangat paling tertinggi jeung luhur.
1: Wah, bener. Dipikir-pikir pada rakyat
0: teh. Yang paling tinggi terluhur, teratas.
1: Yang paling terujung teh rakyat.
0: Bener pisan euy. Kasauran sepuh.
1: Wah. Daya nu mencong
0: bulan. Ulah kasep. Bere kasempetan ke di mana maneh geus Kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararae. Bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui.
1: Sajabi tos gaduh pengalaman teh.
0: Sabab naon ti ayeuna maneh diajar pengalaman.
1: Tina pengalaman
0: ieu teh. Baik, geura baik jadi rakyat heula kumaha carana?
1: Bisa rasakeun jadi rakyat.
0: Kaharti ieu teangan ilmu na heula ilmu lahirna ilmu batinna leur pendra
1: ieu inggih
0: barang saweg nuju aya dina impawecana sapraptane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng arsa Sampurasun saha
1: ya Kang jika aya tamu tuh.
0: Kawas nama nya aya tamu.
1: Nya.
0: Lain juga euy.
1: Nya katinggalan mah aya tamu bener.
0: Heeh. Oh. Wah, juragan Purbakesa deul itu.
1: Sok engke ngalaporan di
0: Pringgan.
1: Ha? Laporan ka ditu.
0: Laporan.
1: Kalebet.
0: Ahna da bakal ka jero. Geuni antep ah.
1: Itu teu meuni
0: heureuh. Hareream dek teh hareream init-initan euy.
1: Lain meuni heureuh pisan beuheung teh pirage ka jero
0: ka nya. Cing-cing kumaha waktu-waktu ieu aing jadi kedua.
1: Pahingan atuh aing kedua mah tuluy teu buka baju-baju acan.
0: Heeh. Adah.
1: Jang lebaran.
0: Ampun cing aing.
1: Udah. Kang
2: Sampurasun. Ieu. Saha?
0: Saha kasep?
2: Iu. Si Purbakesa ya.
0: Saha Purbakesa teh cu?
2: Adi beuteung. Adi beuteung, adi beuteung eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani.
0: Ulu. Rampes.

0: Sadayana sami pinga ku kasumpinganna ieu area purba kesa saking nagara Pringgandani. Uniraha ngandika. Wilujeng sumping Mas Putu bagia satekamu purba kesa.
1: Wilujeng sumping.
0: Wah, lampir bunuhun laksa ketika bingahan pangresan. Galayan unyuk sumanga ngahatur kesimrah baktus kohnyuk panjenengan.
1: Nuhun kasep nuhun.
0: Kau unyuk kakang Bima, aku terima. Kalayan kalihna ti eta hapunten tinanam nu pihak kalepatan.
1: Saling maklum cu.
2: Aya naon ieu teh?
0: Aya naon purba kesa?
3: Anu mawi.
4: Aya naon ieu teh nun? Kumaha di Pringgandani? Parantos panen kaitu nun?
3: Kakang Semar. Ku beurit paredi ditu teh ayeuna teh.
4: Uluh-uluh.
5: Aya beurit kaitunya mah.
3: Marukana teh. Kitu. Anu mawi. Purwa dongkap ka teh teh aya sanes kaula teh nyangakeun panglayade.
1: Nuhun kasep.
3: Oge sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh. Tepang mungaran paripaosna.
0: Leres.
3: Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidep teh rayina arimbi. Leres, leres pisan.
2: Aya naon cu?
3: Aisyah perkawis makaulah dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimbi teh ayeuna. Nuju ka kanungan tujuh sasi.
0: Iyo hata geni
1: Akang Semar.
4: Iya nun.
2: Acik arimi ka kanungan.
6: Kagungan putra.
4: Ujang. Ulang. Gusti arimi kakak tua. Cahaya kakak tua. Ka kanungan ucu.
6: Ka kanungan.
4: Bagja teling dulu ujang.
6: Tareh kagungan putra.
4: Tereh kagungan putra juragan Bimanya cu.
3: Anu mawi dongkap ka dieu teh teu aya sanes.
2: Kakang,
0: yeah.
2: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana.
3: Ari di Pringgandani mah parantos jadi adat.
0: Kumaha?
3: Ya eta di mana parantos kakanungan tujuh sasih teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
0: Upacara adat meureun.
3: Sumuhun ta eta. Ya eta ngarujak
6: dibalian ku kenteng.
3: Dipeser ku kenteng meunang ngabuleud-buleud. Kitu dimanian ku cai belut. Kalayan meulah kalapa ading. Oge meupeuskeun jajamaran di hotel. Eh, di hotel di jalan golecer. Tah kitu. Tadi mana-mana waktosna upacara ada tujuh sasihan teh hoyong ka opalai kasakseni ku salira kakang Mas Bima.
1: Oh muing.
3: Wayah na Bima ka itu.
0: Iya, aku si bakah lumampah.
3: Syukur. Tah kitu. Nanging sajabina ti kitu ayeuna teh nyata bade sakantenana ka kasepuhan muga tiasa sumping we dina waktosna.
0: Mudah-mudahan aya waktos ucu
6: tiasa kumpulan
1: atuh sepuh. Heuh gedenya euy sok eta meulah kalapa gading tuluy kalapana teh digamaran gambar Arjuna abeh kasep meureun budakna teh mun lalaki. Tuluy di gambaran ieu teh ning Dewi Ratih jeung Kamajaya meureun abeh kasep. Ah. Sagala rupa oge kumaturunan jelema. Hay bapa jeung indungna para regek mah piraku anakna mah jeung mancung. Lamun anak mancung jadi menang batur. Aduh ampun. Ya, anak si Ewon, anak si Ewon ning panon mana lempeng. Nih nggak sih, geneng.
6: Lain cincun apa wanu burut?
1: Aduh. Aduh, ampun.
3: Dah gitu pangerasa.
1: Deduh.
3: Iya. Saja bina tikitunya etang ngenaan negara Pringgandani sakan tenan. Kaulah teka kasepuhan margi salira makapan begawan nyata tilas raja negara Astina anu parantos legok tapak genteng kadek. Ngenaan kumaha cara sarang katang tosanana ngurus negara sarang bangsa. Tah kaayaan di negara Pringgandani teh dina waktus ayeuna nuju kaayaan harengheng. Punten ye batukula. Ke harengheng naon cu?
7: Harengheng.
3: Ku ayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di negara Pringgandani ayeuna. Aku kituna lajeng weh di negara Pringgandani teh diayakeun pesta demokrasi Pringgandani. Nya eta pikeun nangtoskeun saha anu kedah jadi ais pangampih di negara. Lajeng weh para saderek sadaya

0: palamatan denta wisesa salapan jami teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan anu kaetang pangseurna suara teh nya eta Aceuk Arimbi
1: eta
0: pangseurna
1: suara
0: teh disangka yang jempe-jempe geuningan eta Gusti Arimbi teh geuningan seueur masana mah salajengna anu kaetang pangseurna suara di nagara Pringgandani teh nyaeta Aceuk Arimbi atuh meureun jadi Ratu Si Arimbi anu mawi henteu naon sabab margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti Brajawikalpa lamatan denta sareng wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi uluh ngayakeun Kuala Lumpur ucing
2: koalisi lain Kuala Lumpur
0: dupi koalisi teh kumaha sih
2: gawe babarengan
0: nyaeta hasil sawala hasil koalisi nya anu jadi raja di

0: dina waktu sayeuna. Ya. Lah nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah.
1: Lah nyata kumari Akang. Nyata kumaha?
0: Dina waktu kapungkur. Sumuhun. Waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran heumun ayeuna meureunan eta meureun nya. Ujuk rasa meureun. Heuh. Protes. Nganahakeun ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis bakal saling serang jeung saling paehan kumaha dawuhan Allah kami nu leuwih nyaho tibatan mararane nyatanya euy nu matak ulah dimangmangan deui oge ayat-ayat pangeran teh kitu ja
1: ulah cang saya
0: heuh gue sih sakit udah karena kelelep deh ya.
1: Itu karalana sih.
0: Tah, gitu madam. Jadi berkiriwe di malam katuruk-turuk. Nyaeta putra nak Kakang Arimba Suwargi, anu kakasih Raden Rimbana ayeuna teh jadi buronan nagara.
2: Wah, nandon.
0: Iyo, nah. Margi Kakang Brajamusti teh mangaruhan nu teu puguh dina waktosna kompanye ge kitu we ngagogoreng aceuk arimi pajarkeun teh cenah Kakang Arima mao teh cenah dipaehan ku arimi nitah salakina atuh raya teh seueur anu kapangaruhan yang mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureun nya. Duh, ampun aing ngabatuk euy duh. Heeh. Ai disebut penyakit batuk kudu Bima ge kudu batuk di danteu da teh mah. Heeh. Aduh. Meureunan juragan Bima memaksakeun maneh we. Tah kitu pangaresa. Sirimbana. Jadi provokator dina waktos ayeuna make jeung ngabeletuk-beletukeun bom. Loba anu mati ku ayana eta Rimbana seueur korban. Waragana seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto. Udah Kakang Arima teh kapenakso teh ayeuna geuning kakayaanna teh diditudideuh di mana-mana.
1: Luyuh
0: layah di ditu di dieu. Malahan ayeuna teh Raden Rimbana teh palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai parantos hampir pro ka Raden Rimbana seueur pemberontak anu palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka aceuk arimi oge kasadayana sakur anu ngewa ka Kakang Arima kapungkur. Jadi tetep aing dipitnah pajar maehan si Arima.
3: Laras, laras.
0: Dipitnah ku si Brajamusti.
3: Sumuhun.
0: Edan
3: sadaya-daya
0: gitu kasep leres pangeresa. Orangnya nasirimbana mitnah kain pajar aing maehan si Arima saksi loba. Yen aing terumah samaehan, yen eta mah cilaka ku pamola sorangan.
4: Kitu geuningnya euy aing ka jelema soleh.
1: Aya wae nya kan.
4: Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Ta ka jelema kitu teh pamajueun teh teh. Jelema nu dikicu-kicu teh.
1: Jelema asa kuat.
4: Heeh. Asa kuat teh mentana ka si Jebrang.
1: Aduh. Lain. Lain ngelamun maju di nasi ini teripit lagi ngajual imah.
4: Aduh.

0: ampun. Nges lah di dia cicing ulah pipilun kena urusan politik di dia. Cicing syonyong. Sanajan aing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu. Sebab engkena bakal nyaho ka aya nagara seluk-belukna. Jadi maksad salira kumaha ieu? Dah ku kituna. Sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktos ayeuna jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna.
1: Saha?
2: Saha anu ngiriman senjata?
1: Saha? Saha nun?
0: Buah kadeweknya imitnah nata ngiriman senjata.
3: Sugana kang pernah ngirim naon?
0: Kungsi eta ngan ngirim ketepel. Harita teh, harita teh puyeuh mah. Kada puyeuh mah lain senjata nya euy. Topang bejakeun kana nyaho.
2: Iduh. Saha kasep anu ngiriman pakakas perangna ka Raden Rimbana? Aya anu ngintunan pakakas perangna teh aya sanes tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Piu. Eyang, dangukeun eyang. Eta tuang putu beki dieu beki pikageuleuhan.
1: Kakang Semar,
0: iya nun. Beki dia teh beki nyeceuh urang-urang Kurawa ngalunturkeun wibawa komara para pini sepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pini sepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura sadayana, para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serab, kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dede. Kare-kare ayeuna dilunturkeun wibawa komarana kurang-urang Kurawa Eyang. Tuang putu teh geuning sanes antepeun.
2: Ke kaset.
0: Kumaha salajengna kaset?
2: Dah jelaran salira mah.
0: Sasat. Parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina waktu.

0: begawan abiasa sakedapan boten awangsul dipunut pandanganku ya purba kesa gundirah ngandika. Gitu cu. Ya mudah-mudahan we atuh aya biasa katampi ik kamandang tikula. Ih diajeng-ajeng pisan kumaha ya. Upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme. Eces jentre pertela ngemang buled. Supados nagara ulah rengheng. Masyarakat teu parasa wae kumaha upami ayeuna mah langsung weh dewa ti sawarga nyaeta kedah lungsur ngistrenan arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Waduh. Pan sidik si Braja Musti jadi raja.
0: Pokona kitu carana teu aya deui cara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh. Nyaeta urat batu. Cenah sok saha nu rek bisa nurunkeun aing malahan disingsinan dewa bade lungsur ngistrenan aceuk arimi teh Kakang Braja Musti nangtang sok cenah urang adu kakuatan jeung aing kitu pokna teh.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu.
1: Pajarkeun teh cenah aing moal nyingkah ti karaton.
0: Kitu we lajag lejeg di karatonna teh. Kadang-kadang mamake salana kolor.
2: Ulu ulu ulu.
1: Nu mawi teh oge.
0: Sok cenah siap pasukan aing bakal diturunkeun pasukan barani mati. Kitu. Barani mati teh.
2: Nah.
0: Aiku kitu teh mah heueuh da Braja Musti mah sakti mandraguna punjuling apa-apa. Luar biasa eta mah nu limaan nyaeta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Kumaha ieu upami Kakang Braja Musti nyaeta ngayakeun tindakan upami ngangge kitu carana nyaeta aceuk arimi di istrinan langsung.
0: Jigana asal bisa ngolokna engke ge bakal eraeun sorangan bakal nyingkah ti karaton. Sabab ieu mah sorana sora rakyat.
1: Saurna teh moal nyingkah ti karaton
0: engke ge bakal eraeun sorangan.
1: Pikeun ngarengsekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha.
0: Tah moal bisa kaungkulan ku saha bae oge.
1: Tegening eta uninga.
0: Tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku arimi medal ka alam dunya tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
1: Jadi anak aing kenya
0: ya. Bisa jadi Satria Piningi teh masih keneh dikandung euy. Masih keneh aya dina wewetengan deuleuy yeuh.
3: Mudah-mudahan
0: Kang. Heeh, gambaran jelema suci meureun nya euy. Lain aya tiba heulana nya.
3: Tiba heulana kumaha?
0: Dina jaman Dasamuka keur mujeuhna maceuh edan. Tunggu di paru catang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Oh, cek perbasana. Cek perbasana. Cek perbasana. Oh, Dasamuka. Nepi ka Dewi Sinta di paling. Edan-edan. Kurunyung geningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu. Eta teh. Nya. Apalan. Ngan jadi pindah ka sastra Sunda ieu teh. Oh.
3: Apalan kana carita.
0: Ih, murukana teh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna nyemah patung nyemah arca kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam.
3: Aya we ngalaman si Akang mah jaman Nabi Ibrahimnya.
0: Ye beja aing oge. Cuma tak kudu dek kucu baca oge.
3: Tiap aya panyakit aya we
0: Dina waktu Fir'aun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa. Tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ngarengsekeun pacogrigan-pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kanung keneh ku Gusti Arimi. Nya. Mode dewek kurunyung bisu datang ning panitik. Teu salah rek mah. Sok. Teu salah, bener teu? Heeh, sok. Ayeuna mah geus kitu we ngomong. Bener kan? Ya.
3: Kerjuatna aya panitik.
0: Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilieu.
3: Aya wae jeung piuparinana
0: teh. Eleh. Tah kitu kasep.
1: Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasanga juata para lomanten bayar-bayar kasawarga mariloka.
2: Bima,
1: anda apa?
0: Wayahna hidup kaitu init kasawarga. Hidup init kasawarga tepangan hiang otipati jagatna tak menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Iya. Atuh upami kitu mah panginten nepotisme.
0: Ke, ai nepotisme teh sababaraha alternatif, cu. Anu teu dipikahayang ku rakyat teh nepotisme teh jaba dulur, jaba lain ahli, na jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh.
3: Lain widang.
0: Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahli, na dina eta widang. Bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa, ta eta nu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur, ai geus jadi ahlina mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, teu aya halangan. Teu aya halangan.
3: Dina jalan positif
0: mah kitu. Ieu. Tapi bima initna kaitu teh mawa sora rakyat lain dumeh ka pamajikan.
1: Ieu. Kula init kasawarga mawa sora rakyat Pringgandani.
0: Tah itu
1: net
0: kaulanun
1: wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang, ngirim ka Sirimbana wayahna di tengah jalan pegat. Batahkeun.
0: Tepi nodama nyayogikeun tanaga sareng emutan Kakang Semar. Iye nun.
2: Wayahna we milu ka kaula.
0: Oh mangga, mangga, mangga.
3: Sayogi wae urang.
0: Syastra Jingga sareng Sidawala bari dicanak ku Kakang Bima atanapi cenah ngiring ka kaula.
1: Bawa we ka itu. Najis eng kapiluan si eta.
0: Dewek mah teu dipikabutuh juragan Bima mah euy.
3: Model abdi ya.
0: Heeh.
3: Kasingsalkeun wae kan.
0: Hadapi omongeun si eta mah dibawa ka mana-mana teh ngan pipaseaeun we. Tapi dewek mah teu sulit ati.
3: Boga eta.
0: Henteu belang baya aing mah.
3: Heeh. Ari carekeunna mah da unggal poe.
4: Jeung teu belang betong.
0: Aduh.
1: Tah kitu kasep ieu. Aku si bakal halumampah maring sawarga mariluka. Ha, mitu ya.
0: Ari pok ai dirig dige tara ujug ajak manehna mah. Oh, nu noyo de deuleu itu. Heeh. Ampun. Pok torolong itu kuku pancanakana tinggaleun. Ah, nah teu teh geus ngabohong teh. Heuh, da eueuh pi omongan deui atuh. Hayu
3: kuku da
0: bengsin. Bogoh da eta teh cabai beureum. Heeh. Eyang,
1: ieu kasep.
0: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyeta ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima. Pek kasep ngan kade ulah kaleuwihi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Timalan Kakang Semar. Iye nun.
2: Hayu Kang.
0: Mangga mangga
1: atuh teu pinadama. Kaula oge rupina dina waktus ayeuna sejak premios kasepuhan sanes waktus sejadi deuheus deui atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani.
0: kewe sanes waktos kasih sanes waktos we.
1: Amit kaula nun
0: promios yang bra kasih
2: di kantun lingih wae atuh nun
0: pek semar cing salamet we di jalan
2: sumuhun permios permios.

asih. Bra. Sing pisareng sing ku jalan kitu. Pangeran moarek siloeun. Mana nu bener, mana nu salah.

aku sorangan Bima langsung lebet ka sawarga nepangan ka para dewa. Atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana Arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga Maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa, nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Alumampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyeta di antawisna para Kurawa citraksa citraksa gumarek saparto maro wirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yuda bumawi kata wikata bumawi kata jaya jaya wikata. Tepang sarang ieu Raden Rimbana sapamedali pun Raden Rimbana tina gendingane pun pendrong ladriyana.

0: Hei, sejumlah ulat dia balan.
1: Iya. Abdi Gusti. Ya hancur ke si wabak cekulat.
0: Syukur.
2: Ya bisa cokan tuh hancur ke si wabak cekulat.
1: Ya, non.
3: Ya beri kecekan cun kulan kusti.
1: Ya.
3: Hei, batur.
1: Iya.
3: Bejakan kita tetulus.
1: Nah, saya tanya tetulus, ya.
3: Uing gajian.
1: Halo.
0: Tinggal itu para kurawa.
1: Iya. Pangapunten. Iya. Pangawakilan-wakilan kapayun saha?
0: Aulet saya berkata, iya.

0: Citra Yuda. Yeah.
1: Boleh jadi apa ya? Kau lah Citra Yuda ya. Lagi.
0: Hei, sejumlah orang dia balas.
1: Iya. Abdi Gusti. Ya hancur ke siwa bang Jai Kulat.
0: Syukur.
2: Ya bisa hancur ke siwa bang Jos.
1: Ya, non.
3: Ya beri kecek hancur kulan Gusti.
1: Ya.
3: Hei, batur.
1: Iya.
3: Bejakan kita tetulus.
1: Daun saya tanya tetulus ya.
3: Uing gajian.
1: Halo. Halo.
0: Tinggal itu para Kurawa.
1: Iya. Pangapunten. Iya. Pangawakilan-wakilan kapayun sah.
0: Aulet saya berkata. Iya.

aja, kaulah sendiri aja. Ay, lingih, lingih, lingih.

0: Mbana dina cadas anu ngampar.
1: Ya eta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang Tamsir gara beri canrasa penalimpung.
0: Anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana.
1: Uniraha ngandika. Ya. Wilujang Sumping.
0: Nun. Dicubik ngenakeun saha hiji-hijina eta?
2: Kenakeun kaula Jaya Wikata.
0: Kaula Citraila.
1: Kaula. Kaula Citraksi. Eri wagarawa ngaran urang wedok dibejakeun lah. Wisi di puasa ari goblok. Aduh. Urang lah Citraksi sok.
2: Kaula Citrasoma.
0: Ya, Don.
3: Wilujeng Sumping para jelema.
2: Ya. Don.
3: Aduh, muni sara rumpingnya urang pejakeun kitu teh culus jauh mah pageun teh ayeuna di dieu geus papangi.
2: Heuleuh teu capek teuing. Aduh, nuhun wilujeng Jepang ka sadayana. Ya. Kalayan sakumaha hapunten wae. Dibujeng engalna ieu sajumlah pakakas perang di laneuh anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang Tamsir gada beri carasa pada libu.
0: Syukur bagja kumbayangan geningan parantos Sumping kalayan tejalir janji. Para Kurawa payus

0: dulur.
1: Inggih.
0: Tingali, ya dulur urang nambahan ti nagara Astina.
1: Keke. Aya taroskeun aja.
0: Kumaha?
1: Ari kuku pinggang tadi cenah. Bibi salira teh kakasih saha?
0: Arimi.
1: Cenah. Jadi pamajikanna si Bima.
0: Yah.
1: Bima mana itu?
0: Kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewa Nataswari?
1: Ye, cenah mah eta teh deureuh raja nagara Astina. Gitu saleresna dulur-dulur. Waduh. Geus lega hubunganna teh si Jahat.
0: Lain disangka mah geus modar teh si Kunyuk. Basa kaduruk di balai sigala-gala teh basa diduruk. Pangih-pangih dina keur sae maradrupadi disangka geus bangkena teh cing perucengi sugan teh ririwana.
2: Sakitu aya bangkena.
3: Eta bisa kitu.
0: Sangkilang aya bangkena bisa kitu tah si bangsa si horeng meureunan eta teh nu kaduruk teh meureunan eta mah ucing-ucingan si Purocana jigana.
3: Ari Purocana teh saha?
0: Nata apa wae Purocana?
3: Cacan.
0: Oh, atuh tinggaleun pangalaman teh. Cek aing oge nya ngajadog di Tanjung Sari teh kitu.
3: Patiraheun lajobana atuh. Make diungsikeun, Bu.
0: Heeh.
3: Tiraheun lajobah waya.
2: Atuh sebab
3: Purocana teh nasaha.
0: Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Pandawa.
3: Oh.
2: Eta anu dititahna teh.
0: Tapi naha Pandawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua.
3: Bisa jadi teteh.
0: Meureun nanti urang menang duit ti Pandawa menang duit tah si kasebulan buktina we ayeuna geuningan nu mobilna ganti-ganti
3: mewah
0: mobilna kendaraan mewah
2: imah
0: imah real estate di mana-mana nu si Purocana ngeunah we muri-muri kumis tah si goblok teh nyaho ku aing dikek kemungkin mah tinggalikeun di gerese beuheungna tinggalikeun ku aing mah sok aing ngominum heula lah mah kitu tinggalikeun amari ge aing basa maehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nyaan sungguh aing mah sok
3: mabok teh tong loba-loba teuing ari nginum teh nu mata kaduh
2: wanina teh karena inuman
0: kitu aing mah wani teh lamun teu nginum ci kopi aing tara wani maehan bener aing
3: mah minum-minuman kerasnya ci kopi gini
0: ci kopi da can usum heula mah
3: oh acan pasti baheula mah
2: arah tuak aya oge
0: atuh nya
2: tuak
0: gitu
3: oh si Purocana mun kitu mah
0: si Purocana da mah kurang ajar mah sungguh aing mah
3: komisi ti ditu ti dieu meureun
0: nya oh
2: nyocol ti ditu ti dieu
0: ular berkepala dua tah si gebleg
2: nya tapi awakna mah hiji ular
0: sungguh aing mah sok.
3: Ah, tinggal newang.
1: Jawabkeun atuh ieu. Kaula pakakas perang nyaeta kaya-kayaning pedang tamsir garbicana sapanah limpung anu aya dina kareta. Kasangakeun ka sadayana para walad dia balad di panglebur gangsa ieu.
0: Yah, ditampi nuhun. Nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna.
1: Ieu mah ngan eta mah teu langkung.
0: Beuli keneh kana ganya lah.
2: Lain.
0: Lain
2: mah neuh makasieun.
0: Sabab di daerah ieu mah loba ganya bejana.
2: Oh, di dieu mampir.
0: Heeh.
2: Pir kabeh ganya
0: teh. Aya agamana mah panglekohna. Tapi melak ganya panglobana.
2: Jeung halus teh pelak di dieu.
0: Heeh.
2: Salubur ku
0: ganjang. Aduh.
2: Ku pare.
0: Tadi dah waktu saya nak kaula nampi, kalau nyangakeun ieu anu satengahna waragad kange, ieu sajumlah pakakas perang.
1: Nampi rebunuh langsa ketika bingal.
0: Lir pindra.
2: Yeah.
0: Barang nuju ayat dina rawas gempungan di ieu. Cadas anu ngampar satengahing marga aya anu laporan yen dilaneuh kareta
1: anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna. Sedangkeun Purbakesa oge Jakseni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi buronan nagara, putrana Raja Arimba Suwargi anu sok karalas-karalas di mana bari dicangkala.

0: Arjuna Panengah Panawa Astra Jingga Sarang Dawala
1: Sastra Jingga Abdi Ulan
0: Dawala Abdi Kamana Bapa Mane
2: Kamana Bapa Satu
1: Diri Tu Nyumput
0: Kade Besiku Cocodot
1: Aduh Empun
3: Ciput
1: Lan Juragan Purba Kesha
3: Iya Nyumput Bapa Mane
1: Mohon Lan
3: Kade Kulanas
1: Hugo dah boleh Dete Hui Cilemu Iya Aduh
3: Mane gini jag-jag aja nak
1: Parantos indah dahulah gulan Di Winu Haji, di Pak Haji Didin Di Pang Mulem Gun Lauk Di Pang Mayar kena maku Pak Haji Maman Di Winu Haji Pak Haji Maman mana? Pak Haji Maman, CPU gini bisa ya proyek nyen sasak kena kadeweken Jalan Aralus yang menang Pak Haji Maman cece
2: Iya
1: Daerah Kuningan Aduh Kade cing hati-hati ah
0: Sapraptane pun para Kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
3: Iya, Kurawa. Arjuna. Kurang ajar. Nyen pucuk ti girang bangsat. Nungtun Raja Wisnu.
0: Sabenerna anjeun anu nungtun Raja Wisnu nyen pucuk ti girang.
1: Pugu manehana nanya ini yang pucuk waduk.
2: Pucuk tigirang.
0: Dina lebah di kaula ngarti yen ieu pakakas perang tehnya eta bakal dihaturkeun ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan nagara dina waktu ayeuna keur susulumputan.
3: Ajak kakeun batur buaya. Utang pati berpati utang wirang bawirang ayo kepung wakul buaya banget
0: kaula anu baka malas pati yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk kuara rajin kaula apa yen anjen teh sien karbut negara asdina
3: wah

0: dari mana yang pipi luwes jebot. Aduh, yola naon lawannya ku aing gitu. Lawannya kayaknya lah lain anak raja euy. Anak raja.
1: Eta ada berangan.
0: Anak Dastarata titi Astina. Anak. Nah memangnya hak asasi urang salaku manusia terik diukur kutungtung sepatu anak raja. Teu bisa.
1: Salah
0: bari ngacaukeun mah sok we hayang nyaho kada wakanya tuman. Ye, ayeuna mah adil ada acan bener atuh. Hukum adil teh can rata. Heeh, masih keneh gegeblokan.
2: Gugundukan ye, Kang.
0: Leung lamun gegeblokan ada beurasa sebelah. Nah, eta lolobana. Aing salah mah nu leutik di gunyang ganjing ge gini. Aya anak raja salah mah pada ngantep jeung saha nu wani newak deui. Aya wani newak ring dipecat.
2: Pada ngalindungan.
0: Jelemana? Pada ngalindungan. Heeh. Genah. Mun wawong ieu jeung aing jogol goblok. Aing
2: mun pecakan Kang
0: ganya. Hayang nyaho jeung aing sok sia. Hah, sok we hayang nyaho sareng. Goblok tarang aing ditakol euy.
2: Ditakol.
0: Mun ngabeletak ku cau. Asa teu mungkin euy ditinggal ku cau ngabeletak.
2: Malum nu kitu atuh Kang.
0: Goblok siak kurang aja. Aduh jeung goblok.
2: Kumaha
0: eta? Aduh.
2: Dikumaha?
0: Didinya mematihna teh dulu.
3: Dina naon
0: ka? Heh, hanapun bujal. Nah, dah tadi gembu gua yang jadi sintruk.
2: Aduh, lap, gua di sintruk
0: ya. Ngurun lempeng pisan karena kepala dingin.
3: Karena mama rasna.
0: Alah, ampun ding, ampun goblok ya Allah. Wah, gak ninggalin ya dipakai putih ke goblok. Kurang ajar.

0: Tunuh ngaran-ngaran anu tunuh yang jidug di mana we dina galang oge jodoh geus tara bebeja-bebeja acan kana bogana nu matak mah syare teh euy bebeja heula sanajan keur tunuh bakti heula kana Maha Agung amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur keur syare mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieu na sanes nu abdi anggeun Gusti nu kagungan duh. Ya, aitos amitan mah kakaradug dinya teh. Kolot baheula mah geuning sok kabejaan sanajan kujang jawokan. Bug turu gulingan jati, badan turu ati tanghi, roh madep maring Allah. La ilaha illallah. Tuh. Cik aing oge nya. Sanajan bari jang jawokan eta teh katerangan. Heudug turu dug sare gulingan jati. Cing anu aslina ari sare teh. Urang jang jidug. Roh madep maring Allah tetep we urang mah panteng kana Maha Kawasa. Cing madep ka anjeunna. Bener. Roh madep maring Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh kitu. Cek aing oge pikeun magehan umat Islam teh ulah diharamkeun jang jawokan ge.
1: Ulah dah tujuanna mah.
0: Iya. Anu penting mah tujuanna sarua. Iya. Aya deui pan cindek agama na wahya wa amut cenah geuning. Kayak itu nanti. Bismillah. Cak itu. Cik dek. Okey. Bebeja heula. Siang lalu pak. Okey. Eh. Nah. Itu yang ada dalil. Apa yang kira geluut? Hayu. Atau pada ngiring geluut.

anu tijalikeuh jeung sajabana Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan kitu kaayaan di ieu pangperangan Alas Pringgan di Gatsalar. Arjuna sakti mandraguna sadayana para Kurawa

0: mana ningali hente tinggali urang-urang Kurawa pada budak katawuran.
1: Oh, ada katolo kuing oke.
0: Hulu, ngai kadulu mah.
2: Ngai katingali mah.
1: Urang Kurawa cacu beralik.
0: Heeh.
1: Atu tetulus.
2: Tetulus beli teh bareng.
0: Hayu sia deuleu itu sama deh.
3: Dendawa.
0: Iya.
3: Kaula Arjuna.
0: Ai Arjuna teh saha?
3: Bisi maneh teh apa kaula teh adina Bima, ai Bima teh sarogena aceuk arimi.
0: Wah, musuh satru kapuyutan batur. Inge.

0: Kuring sih, kuring sih aja.
1: Cepot.
0: Oh cepot jalan aja. Oh, ni apa ni saya tik tik ngan aje. Ayah apa panjang nak ngan aje?
1: Ayah.
0: Sih.
1: Cepot Hartono.
0: Hari sugan teh cepot saya pudin. Oh, ay itu nu panjang cucungik na.
2: Kuring.
0: Sih.
2: Piraku tu apa?
0: Oi, Syah.
2: Jeremy Thomas.
0: Ih, ibu legung.
3: Pada panjang irung.
1: Jeremy nangka goblok gitu sia.
0: Heeh. Syah teteh.
2: Anu mana?
0: Itu tukangan mane?
2: Bapak Kuring.
4: Jang.
3: Wah.
4: Tong dibejakeun atuh deh ka Syu.
0: Heuh, Syah ngaranna.
1: Itu Semar Jatnika.
0: Aduh, embun.
4: Nah, si kasebelan. Wajarkeun teh cenah aing Semar Jatnika, Ucu. Heeh.
1: Nah, saha tuh bapa teh?
4: Aing teh Semar Saepuloh. Nah, sia teh. Sok ditambahan wae ngaran teh sia.
0: Ayo sih kurang ajar gelut yang aing bangsat.

0: manusia. Waduh, boga sorban di mana mana? Di Pak Haji Sidik.
1: Ada. Sorban saya.
0: Ah, eta kopea, kopea Haji. Sarua ti Pak Haji Sidik kan eta mah sida wala mah ti Kang Taufik Paturohman ti Geger Sunten.
1: Eta teh.
0: Aduh, ampun. Bawa naon mana di gemo? Ya, belum lauk. Ti saha? Ti Pak Haji Didin.
1: Ada eta mah.
0: Iya, rumah makan Rizki Kuningan Winu Haji. Oh, lu caket Pak Haji Maman. Menta eh. Cuma menta wis ya. Ora-ora tik ada mana ge pamere. Eh, urang ajar denawa. What?
2: Arjuna dipun balang ku ya denawa.
0: Woi,

0: kurang ajar tenawa. Muasa nubah kabisa mutuskan awak maneh lintang tipanah kaula.
1: Ulu, kan? Bari dikumaha ulah.
0: Dek dipanah ku kaula.
1: Oh, mana witi bari dibacok.
0: Bari dikumaha kan? Dipanah ari maneh kawas nu teu nyaho wae. Ai rek mawa nu kieu teh rek dipanah.
1: Oh, sumu mana witi bari disumpit.
0: Heuleuh dawala. Naon cepot
1: sin eta si dawala sin? Leung
0: sakitu. Aduh. Aling.
2: Aling atuh.
0: Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka. Sae ulah.
2: Bisi kasamber lain
0: naon? Lajeng Arjuna ngabar pusaka.

0: luar biasa eta nunungan. Gue lewa di Cepeng ku pandangan anu palih kiri. Panah buntutna dikaitkeun kana tali busur. Di bedol menit tau. Reketek.
1: Nyabar kana barang bang
0: namanya rame. Iya. Barang dek mentangkeun musuh ngelok. Saja pada tinggalok teh manehna kahalangan ku kai. Atuh ngecengna juragan Arjuna barang dek lepaskeun teh tetulus. Ngagilak deh. Bejakeun kitu tetulus. Aduh, leuhung dola. Si lain bisa ngomong gitu. Eta mah barang nolol deui. Buta tina haur panah dek dilepaskan pisan si horeng nu nolol teh lonok atuh tetulus bejakeun kitu tetulus ari geus sidik mah buta nu nololna blower panah nepi kang ngejatna tina gonewa teh luar biasa menseng kena di tengah jalan kena papatong
1: rampung teteh
0: papatongna teu beunang munya sia pret kada naon ai pret di sada teh calana kolor pegat oh panginten pamé kitu mah kartos pena stiker sayang tumampara iya denawa kati irti korona ku panah Arjuna wah siak kemana lompatnya wah ulu sepot lah naonana pisan bulan naon kana gunok laki kati iriti korona
1: ngapain aja celengge atu
0: celengge juga itu salah tapi biar tecepot dan anu diincar mahulu angen nah bet kena kena ti korona anu penting mah kena we kan
1: penting
0: mah pae we iya lo agan mah nemak kena hulu angen kena kena ti
1: korona
0: da abdi mah harita nemak musuh
1: kaceng
0: ai keuna ka mitoha aduh sik abdi oge
1: mitohana meuli sarwa
0: aduh ampun aing
1: seta
0: mah aduh hirup kene euy
1: keur sakaran
0: walah aduh kunaon sia teh aji kunaon ugeun rek molar aing nyeri deh aduh aduh si goblok ngomong maka si jemut nyeri jaga lampir aku maka si nyeri mau jemut aduh aduh ada si nyeri mau goblok
1: ya mau gue jampari
0: halo aduh sok atuh kenya jajampean hari aing balik teh kudu ka mana aing mana geus pae naon mana encan
1: papaehan kungsi
0: lamun kuring papaehan kungsi basa di tangan hansip
2: tahun 85
0: syok la ilaha illallah syok la la la la la la la la la aduh ah si goblok
1: lapur kang lapur gitu
0: cilaka euy paling ngenyang sangat terina rungku nu kitu mangga jedog na teh aya nu ngaliwat yeuneuk-eneuk rungku na teh alah ampun nyah teuing aduh alah sok teu aya deui sok teu aya deui nu dipikasih cinta iwalah jauh pisan euy teu nyaho pisan agama bagwagan paeh ye euy. Oh. Aya mane agama naon? Agama hakok. Baik.
1: Naon teh mah?
0: Aduh. Sarua jeung si Ewok agama na teh euy. Heuh.
1: Hayu kana naon jembahna ye ka mahakok.
0: Ari agama hakok kana naon jembahna? Agama hakok kana naon jembahna? Lamun aya batu nu herang di sisi laut buleud jeung gede peureup ta eta disembah ku hayu. Karuya euy. Paingan teu. Jadogin dina batu kitu lah. Elap. Dah, geus paeh jeungna. Uluh mun dibolotot dulu.
1: Pasti we
0: akan. Kana mata bijina meureun.
1: Heeh.
0: Loba teuing nanyo dunya ceuk euh teu bisa nanyo akhirat.
1: Irahaeun katingali puasa
0: atuh. Irahaeun atuh dah katingali puasa. Batur puasa manehna mah kedawak-kedawak we. Mun dewek pangkuatna dek.
1: Akang mah percaya.
0: Hooh. Aing mah. Ya aing mah. Ngan teu kuasa teh ku rokok aing puasa teh euy. Aing hayangna ngaroko teh jeung nginum aing tengah poe. Dai dahar mah geus seubeuh jam 10 ge. Aduh, ampun aing. Eh. Ha. Ini geuteung. Eh. Ada urang mah heureuy ya. Ah. Alah. Ngadongeng geus ah.
1: Aing boga dongeng Kakang itu.
0: Boga. Dongeng anyar. Nyaho siling anu cacalaman?
1: Oh, anu cacaraman anu sok peunta penta.
0: Cacaraman teh di mana batur cupak capek ni jomenta euy, cenah. Eh cupak capek teu kaur aya batur nu cupak capek. Menta euy kitu we tadi lembur dewek mah disebutna teh cacalaman kitu teh
1: cacaraman
0: heuh nu cacaraman jeung nu pohoan nu cacaraman jeung nu pohoan arulin ne duaan
1: heuh obat berkah
0: ta aing nu pohoan teh euy jeung berkeut teu ka seuri
1: nu pohoan
0: nempo kokotor anjing kokotor anjing geuning dina sadagori aya jagongan. Lain jagongna teh di eta di koer-koer. Karena koran urut.
1: Ada sok guluntungan kan.
0: Aya jagongna teh aya meureun 3 oh, genep guruntul mah dicokot. Tuluy nu pohoan teh jauh api cupak api-api cupak capek we. Da anu cacaraman datang. Heeh anu cacaraman.
1: Api-api barang dahar
0: banyak. Api-api barang dahar anu cacaraman teh jauh menta euy. Ah, nah siapa pira rejeki sakieu. Wah, atuh menta euy cenah buru menta euy eh, menta saeutik. Wah, atuh ieu anjing, ieu anjing cenah ah. Ya ah, dibikeun eh kabeh. Heeh. Baik teu nanyakeun ngeunah euy, cenah nu pohoan teh. Ngeunah cenah euy, cikan dewek kasaan. Ada poho urang ge baru kenal inti manehna.
1: Apa ti manehna?
0: Heeh. Efek tindak pohoan teh dirinya. Air keur mah pohoan tambah beki banyol. Keur cicing geuning dak kuta. Barudak sakola ngara rabrik, barudak sakola teh. Hareureuy. Jang, montong hareureuy wae cenah sia. Nah naon cenah Kang? Tu tinggali cenah tu di saung, naon? Aya duit gerejik cenah aya 1 juta mah. Gerejik cokot cenah. Jobreng ge barudak teh lupatan ka saung. Hayu manehna mikir buah heueuh cenah nya duit. Jobreng bae manehna ge lupat milu. Teu nya duit pada eueuh.
1: Jadi kok manehna rek bobodon
0: teh. Rame teu euy. Oh bisi teu rame ku aing rek dikat. Aduh ampun. Alah.
1: Lain lo kecek manehna kaya duit.
0: Aya euy bulan puasa. Ieu mah kaum supi. Kaum supi puasana teh leket mung kaganggu. Sanajan teu buka ge teu sahur kitu, sanajan teu sahur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ye. Heeh, aya di imahna teh sorangan, aya tempo rek buka. Gitu tah dahareun geus nyampak, geus meunang manehna nyanggu gitu. Ngadagoan adan pilih 5 menitin deui ngalamun dikin empo dahareun teu nyaho tunuh jorok keuteu pesare euy ai cengkat-cengkat gadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah cerecek adan teh tah cenah rek buka teh heuh efek teh cenah aya berita heuh dina TV da adanna teh dina TV ya selamat munenuekan ibadah salat subuh jadi syariat teh subuh jadi ge teh subuh jadi teh sahur kajeuna teh euy jadi puasa na teh 20
3: bukan
0: teu sahur teu ngarti teu euy oh mesti teu ngarti rek balikan deui aduh ampun ceput lah ai panah kaula geus keuna tadi teh sing goreng dunungan aing teh di pohoan panemeh aduh ampun

0: badhe nguningakeun kajadian nyata ka Raden Rimbana.
1: Kumaha bejana?
0: Aduh, pangapunten, Gusti.

0: Curiga semua bakas Gusti. Ya, diterima.
1: Mama punten Gusti.
0: Ya.
2: Kasumana, kasumana, kaparung kasumana.
1: Wah, curiga semua bakas Gusti.
0: Ya, diterima.

0: anak kasumpingan dua denawa anu bade nguningakeun kajadian di laneuh.
1: Uniraha Ngandika. Coba maneh laporan ai.
2: Sadaya-daya kulan Gusti. Wala dia balatam tama pabalatak lir pinang urang malulu.
3: Waduh.
2: Para Kurawa pada budak katauran pada marulih ka nagara Singapura. Ai Singapura ka nagara Astinapura.
1: Kitu kulan Gusti.
2: Kitu tah kulan Gusti nyangakeun sadaya-daya. Aduh, Gusti.
1: Ini pikaguluhan sih.
2: Oh, da kumaha geus kajadina ari nasib aing.
3: Oh, aing nasib.
2: Iya, nasiban teh ah kaduhung milu jadi pemberontak aing.
3: Atuhna, mun teu dipikir heula.
0: Aya saha? Nguningakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima. Di mana ditudilaneuh kaula nun ngamuk nguak ngawik? Para Kurawa budak katauran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajaro.

tetangi urteing geus bisa maehan si Arjuna. Ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceuk lah aya adina. Sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah rek mundur sasikulu nyingkah satunya.

0: sastra jingga abdilan kemana kang raka purba kesa
1: balik dicuklan sarang pun bapak melangun kapun bapak nyahun pisan tuh saha Gusti purba kesa nyahun pisan merukana pun bapak hoyong kampangan di pangku itu gulan pun bapak palai micun juragan purba kesa nyingkah ada bau eh ayah wae deh kanya euy
2: yang mandi alungkeun
1: upami pun bapak palai mandi alungkeun kejebur atuh upami pun bapak bade titeuleum dilelepkeun upami pun bapak nuju tuang cilemut karena hancuran bapak aja gulan nya atuh pun bapak teh tulus
2: bakat punya ah
1: terus alah gitu gulan ulu gan saha itu
0: bua eta anu disebut rimbana teh cepot kan rimbana
2: ya bua-bua eta kan?
1: Rimbana ulan
0: iya
1: ai rimbana cepot teh saha piraku tengah denge dongeng kapan sidik eta rimbana teh putra nak kakang arima oh sumuhun ada ai manawi putra nanyi ecin meni tebihnya ganya lain jauh deui sia mah ka mana karep ngomong teh ada gara-gara abdi wawu jeung nyecin aya nu bendu aduh ampun lah padahal ya euy teu naon-naon hirup mah da ngaran-ngaran jeung jeni mah kitu we da akrab jeung sarerea ge kudu wawu jeung saha ge na nepi ka kudu ngewa ka dewek teuing lamun aya udangan teuing lamun cemburu
0: ampun aing
1: diteteangan tita tadi di dieu geuning ieu teh sini jempe wae batur milu ngecebrak di dieu gaji teh gede aing jigana aduh ampun aing
0: Ari eta saha? Kaula Arjuna. Arjuna lanira ora kapinog

0: perang sabda saling gunung. Toya gamana perang sabda saring sagara nempada jela jiwa loka permana.
1: Anak menak tunggal anak menak kurang padanya kasabu.

0: daging nu ipis teangan tulang anurengan. Dora, naon?
1: Dunungan dengekeun geus ya. Naon si Kang? Sok urang neangan pilih daging sapi. Urang teangan tulang domba.
2: Lain.
1: Urang beuleum.
2: Daging nu ipis.
1: Aduh, ampun.
0: Abina-bina teuing sia teh.
3: Anuju.
1: Tah kitu aya deukeut teuing jeung dunungan kitu euy. Heuh, aya di pikannya ah teuing teu kurang di dicarekan oge.
0: Aduh. Da eta carekeun wae atuh. Heuh.
2: Lah mun dicarekan tuluy di dere.
1: Tapi aya dunungan dewe kana nyarekan ayeuna nya ah. Dicarekan ayeuna isuk bare duit. Lain dicarekan isuk pake teu dipikageuleuh.
2: Kadang-kadang anak urang
3: kan ulah deket komo jauh.
0: Hayo maju. Sobat-sobat. Lajeng Arjuna pang anding. Seret sumedan pan

0: ngaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan Nuhun Kang.
1: Sawang suna saha eta?
0: Aduh, nguningakeun geuning eta teh Tuang Putra.
1: Saha?
0: Nyaeta Raden Rimbana.
1: Waduh, kade eta teh jalma teh sakti mandraguna.
0: Kumaha atuh?
1: Nyangakeun.
0: Waduh. Pak. Kumaha bejana, Jang? Ye, teu ningali bieu. Ih, dewek mah nempo negeuleuh teh amuing sok-sok, Jang.
1: Cing Kakang Semar. Tulungan kaula kedah kumaha carana?
0: Ih. Tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun. Hayu bapa nanaonah kaos nu lieur. Naon sia teh? Dipenta tulung kumaha carana nalukeun dijawab ku Tiwu. Da teu nyambung ge teh. Eh, si Balegug. Cing atuh nu matak deuleuh eta teh bahasa Sunda deuleuh.
2: Bahasa urang
0: teh. Lamun rumasa sia jadi urang Sunda kudu apal kana basana. Ari basa bangsana teh nya eta deuleuh anu ngaraketkeun kana rasana manusa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusa lintang ti basana. Nah, sia teh lamun jadi urang Sunda kudu apa kana sulak-suluk basana. Unak usuk basa jeung sajabana diajar, Jang. Da sieu mah nya ge cicing di komplek atuh da meuni gengsi ngomong basa Sunda teh.
2: Oh,
0: iya. Nah, dari komplek mah euy pergaulanana kitu. Leuheung lamun di komplek mah salilana ngan ukur ngaliwat wungku dagang. Heuh, ya teh payu-payu aing ka komplek euy. Nanaon di dagang kenana? Roti bakar.
2: Nama ke tepayu.
0: Nah tepayu. Udah roti nak kabakar. Behake dulu. Baingan batu.
2: Kaduruk
0: roti. Ampun. Dagang, dagang teh botol ya teh. Payu. Itu. Ayat cairan di jero botol na. Daun teh diterapkan. Dina botol. Didagangkan gue aing. Pan teh botol teh. Oh, sarua jeung nu gelo teteh. Eh, dumaha eta kebejakeun teh botol teh payu cina. Ya kapaksa ngalah laun teh aing taplok-taplokeun dina botol.
2: Lain naon
0: deui. Dijual, lain ditunda we da keur naon kitu. Ulah mun tong ditanya we aing ah. Sok ka mana karep aing mah ngomongna.
2: Ditanya mah sia teh, da kacapruk.
0: Sae atuh nun mangawe agan naon punten pangnyabutkeun buuk Yusim Abdi Salamar mah seun ah moa moa heuri di dieu mah nya henteu katingali
2: sok aya ayeuna melaksanakeun geus bira nyabut buuk
0: tuwani kaula nyabak sirah Kakang Semar. Ih, nah da dipiwarang seun. Entong gantong.
2: Nah, tong.
0: Miwarang ka jurugan Puberok Kesa abeh didudut kabeh.
2: Heuh. Sirah kawalan.
1: Cikana cukup aing.
2: Tuh seureun teh
1: juragan berbagai. Kedieu, Salamar.
0: Sumuhun nun.
2: Kali ka dudut jeung kulitna.
0: Kali ah bilih ka dudut jeung kulitna. Leuhung lamun jeung kulitna mah eta jeung sirahna. Ka dudut buuk jeung sirahna coplok geus lah moal teu rame.
2: Hay kabayang ya
0: kan. Heeh.
1: Salamar.
0: Mangga Salamar nun.
1: Hiji, dua. Hay geus kieu
0: tah gerekeun kana culih.
1: Cicing sia.
0: Sing atuh ngajar dog ieu teh ngomong ngecebrek. Eh, geus dudut. Ye, kapan aing nu ngalakon eneh mah? Si Leng mendawala baheula jaman Abah. Ampun aing.
2: Ari aya mah
0: akang. Ari mah dewek nu ngecebrek teh. Aya deui.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi Wirujeng Enjing, kaum dangu dimanapun Anda berada. Tentunya Pro 4 Suara Budaya Bandung menjumpai kembali kaum dangu dipancarluaskan melalui frekuensi AM 540 kHz terestrial dan juga siaran Pro 4 dapat Anda akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.go.id. Bersama saya Weber Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga jelang pukul 12 siang nanti. Dan sesaat lagi kami hadirkan ada Cahaya Pagi yang akan dipandu rekan Nia Iswara dengan topik Kunci Ketenangan Hidup bersama Ustazah Isma. Dan Sampurasun Pasundan kami hadirkan nanti pukul 6 dengan rangkaian lagu-lagu degung. Kemudian ada Wangkungan Bagi di rentan pukul 8 lebih 30 menit terkait Burayot. Dan gelar kawi Pasundan ada juga Kacida dan Oran UMKM. Jangan beranjak dulu kaum dangu. Dan tentunya semoga pagi hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Inilah Cahaya Pagi kami hadirkan. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Silakan Ustazah bisa disampaikan kepada kaum dangu.
2: Baik, terima kasih sebelumnya Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Zat Rabbul Izzati, Zat yang Maha Suci yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada henti. Dan alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah memberikan kita kenikmatan lagi dan lagi, sehingga kita dapat mendapatkan hidayah taufiknya untuk mendengarkan, insya Allah mengingatkan kita kepada hal-hal yang baik. Salawat berbingkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan panjang zaman, umat terbaik, insan yang memberikan kita jalan untuk menggapai keridhaan Allah, kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Tiada lain dan tiada bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita yang insya Allah senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Indah rasa cinta pertama, rasanya deg-degan di dalam dada. Ketemu lagi dengan saya Neng Isma, orang asli dari Sunda. Sahabat kaum dangu dimanapun berada, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kita kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, pikiran dan juga lain sebagainya. Karena kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi dasar dalam melaksanakan segala aktivitas. Kalau mau apapun

ketenangan. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama sejenak untuk mengawali pembahasan kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan menjadi pembuka keberkahan dan keridhaan Allah. Ilah ala kudiniyat salihah wa ala kudimah wabillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik sahabat kaum dangu rahimakumullah, dimanapun berada, beranjak kepada pembahasan kita, bahwasanya kita ketahui bersama, setiap insan yang hidup di dunia ini tentu memiliki tujuan. Artinya Allah menciptakan kita ke muka bumi itu ada tujuannya. Dan kita juga hidup di dunia ini pasti memiliki impian, harapan, dan cita-cita. Impian dan cita-cita, harapan tertinggi kita adalah liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Dan syarat untuk bertemu dengan Allah adalah mendapatkan ridhonya Allah. Salah satu tujuan atau salah satu kebahagiaan yang akan kita impikan, yang kita dambakan dan merupakan kebahagiaan yang hakiki adalah dekat dengan Allah. Dengan hal tersebut maka akan lahir yang namanya ketenangan. Setiap insan pasti menginginkan ketenangan dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu jika tidak adanya ketenangan itu akan menjadi sulit. Contohnya, ketika kita menjadi orang yang kaya, bergelimang harta, mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah, tetapi jika kita tidak bisa menikmatinya, tidak ada ketenangan di dalamnya, maka itu akan percuma, sahabat. Mengapa percuma? Karena kita tidak bisa menikmatinya. Harta yang ada itu hanya kita miliki tanpa kita nikmati. Dan kunci dari yang namanya apa yang kita miliki di dunia ini adalah dinikmati, bukan hanya dimiliki. Karena hakikatnya segala sesuatu itu adalah milik Allah. Dan tugas kita hanyalah menikmatinya dengan cara mensyukurinya. Maka ketenangan menjadi dasar, fondasi ataupun tujuan. Nantinya akan menjadi tujuan dalam segala hal yang akan kita capai dalam kehidupan ini. Orientasi dari yang namanya menuntut ilmu adalah mendapatkan ketenangan. Dengan ketenangan kita dapat merasakan kebahagiaan dekat dengan Allah. Begitupun dengan hal-hal lainnya. Ketenangan menjadi fondasi dan juga akan menjadi tujuan akhir kita. Ketenangan yang hakiki, ketenangan yang abadi, itulah yang selalu diharapkan. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa menggapai ketenangan tersebut? Islam menjadi agama rahmatan lil alamin. Islam memberikan segala jawaban atas segala pertanyaan yang ada dalam benak kita. Islam menjadi jawaban atas segala kebutuhan kita. Karena Islam telah menyediakan segala yang sudah dipastikan akan dibutuhkan oleh kita, termasuk dalam hal ketenangan ini, sahabat. Kaum dangu rahimakumullah, Islam telah mengatur bagaimana nih agar seorang manusia, seorang hamba mampu mencapai ketenangan tersebut. Maka di antara ketenangan atau kunci dari ketenangan itu di antaranya yang pertama, sahabat. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulnya. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية صدق الله العظيم. Tafsir dari surat Al-Maidah ayat 90 ini, dalam ayat ini menjelaskan tentang minuman keras, judi, terus berkurban untuk berhala dan mengundi nasib, lalu juga itu merupakan perbuatan yang keji yang termasuk terhadap perbuatan setan. Maka kata Allah, jauhi, fajtanibu, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Itu isi dari ayat 90. Lalu ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalil Al-Utsmaini rahimahullah bahwasannya beliau menafsirkan orang-orang yang sering melakukan ketaatan akan merasakan ketenangan dan ketentraman walaupun salah seorang dari mereka fakir. Sesungguhnya Allah memberinya pikiran yang luas dan perasaan yang cukup. Tadi dalam ayatnya itu menjelaskan tentang larangan-larangan untuk melaksanakan perbuatan keji. Artinya ketika ada larangan untuk membuat berlaku perbuatan keji, maka itu adalah perintah untuk melaksanakan ketaatan atau perbuatan yang baik. Maka dalam tafsirnya kata Syekh Muhammad bin Shalil Al-Utsmaini tadi bahwasannya orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman adalah mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meskipun ia merupakan seorang yang fakir, meskipun di dunianya ia tidak memiliki harta yang berlimpah seperti kebanyakan orang di kota misalnya. Meskipun di dunianya ia hanya memiliki satu rumah yang sederhana, tidak memiliki kendaraan, makan sehari-hari hanya sekedar dengan tempe tahu, misalkan. Tetapi ketika ia melaksanakan ketaatan, maka ketenangan yang ia dapatkan. Lantas selanjutnya kata Allah, Allah akan memberikan pikiran yang luas dan perasaan yang cukup. Itu juga menjadi suatu hal yang menarik, sahabat. Karena di situ Allah, ketika kita melaksanakan ketaatan, lalu Allah akan memberikan kita keluasan pikiran. Mengapa Allah memberikan keluasan pikiran gitu? Mengapa Allah perlu memberikan keluasan pikiran juga perasaan yang cukup? Karena ternyata jikalau hati kita sempit, itu akan mempengaruhi kadar ketenangan yang akan kita dapatkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid 5 halaman 62 bahwasannya barang siapa yang merasa dadanya tidak lapang maka ia tidak mendapatkan kelezatan iman dan cahaya hidayah, maka hendaklah dia memperbanyak taubat dan istighfar. Ini juga berkaitan lagi nih sahabat dengan nanti poin kedua dari kunci untuk mendapatkan ketenangan. Tapi kita coba dulu fokus kepada poin yang pertama tadi, yaitu ketenangan akan didapatkan ketika kita taat kepada Allah. Sahabat kaum dangu rahimahullah, kita sebagai seorang hamba yang memang diciptakan untuk senantiasa menjadi abdinya Allah, tentu tugas kita adalah untuk bertakwa, mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapat atau menggapai ketenangan, yuk sama-sama untuk bisa berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan usaha kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena syariat-syariat yang telah Allah tetapkan dalam agama Islam ini tentu memiliki manfaat yang luar biasa. Kita ketahui bahwa adanya maqasidus syariah. Maksud-maksud diadakannya syariat itu untuk menjaga hifdzuddin, untuk menjaga agama kita. Hifdzun nafs, untuk menjaga nafsu kita. Hifdzul akal, untuk menjaga akal kita. Hifdzun nasab, untuk menjaga keturunan kita juga untuk hifdz amal, untuk menjaga harta-harta kita. Maka tidak ada lagi rasanya bantahan ataupun argumentasi yang bisa membantah kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah dengan ketaatan kita akan menggapai ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Lalu kita beranjak kepada kunci yang kedua, yakni adalah bertaubat. Siapa yang menginginkan untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, maka sama-samalah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun atas segala apa yang kita lakukan jikalau itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya suatu hari Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Di manakah kau temukan ketenangan hati?" Imam Hasan Al-Basri ditanya seperti itu. Lalu beliau berkata atau menjawab, "Bersujud setelah melakukan kelalaian dan bertaubat setelah berbuat dosa." Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri bahwasannya ketika kita ingin menggapai ketenangan, maka bersujudlah ketika kita sudah melakukan kelalaian terhadap perintah Allah, dan bertaubatlah atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Insya Allah ketenangan akan kita dapatkan. Mengapa demikian? Karena orang yang bertaubat artinya orang itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada, rasanya tidak ada yang bisa kita pungkiri lagi bahwasanya dengan bertaubat kita akan menyucikan diri kita. Dengan kesucian hati maka akan terbukalah cahaya hati. Dengan cahaya hati tersebutlah kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya sahabat, yang dapat menjadikan kunci kita keimanan itu adalah berzikir. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam ayat Al-Qur'an, Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-ayah sadaqallahul azim. Kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada, dalam ayat ini sudah jelas bahwasannya dengan mengingat Allah kita akan merasakan ketenangan dalam kehidupan. Mengapa demikian? Karena kata Allah, "Fadkuruni azkurkum." Ingatlah aku maka aku akan mengingatmu, kata Allah. Ketika kita mampu mengingat Allah maka tidak segan bagi Allah pun akan senantiasa mengingat kita. Ketika Allah mengingat kita, apa yang kita khawatirkan? Rasanya tidak ada yang pantas kita khawatirkan jika Allah sudah bersama dengan kita. Maka tugas kita adalah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas cakupannya sahabat. Bukan hanya dengan zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dan lain sebagainya, bukan hanya dengan ucapan lisan. Tetapi zikir itu bisa dengan zikir lisan, zikir hati dan zikir fikiran. Sinkronkan antara hati, pikiran, dan ucapan kita hanya untuk Allah. Mengingat Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Yang menjadi tempat kita bergantung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengingat Allah, maka ketenangan akan kita dapatkan. Hal itu terbukti jikalau kita sedang merasakan gundah gulana, pikiran kemana-mana, tugas kampus, tugas sekolah misalkannya begitu banyak, menumpuk, kerjaan menumpuk, uang lagi sekarat, dompet lagi sekarat misalkan. Tentu kan itu keruwetan-keruwetan dalam hidup. Dan memang hakikatnya hidup memang seperti itu, penuh dengan keruwetan-keruwetan. Maka coba diam sejenak, renungkan. Coba pautkan antara hati kita, pikiran kita hanya kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala Zat yang memegang, yang mengatur kita. Hanya dengan mengucapkan asma Allah saja secara lisan, ketenangan itu dengan mudah menjalar dalam diri kita, sahabat. Ketenangan akan mudah kita dapatkan. Apalagi jikalau kita mengingat Allah bukan hanya dengan lisan, tetapi pikiran dan hati kita sama-sama difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan bukan lagi menjadi kemustahilan, tetapi ketenangan menjadi suatu kepastian yang akan kita dapatkan. Karena sesungguhnya Allah menjadi tujuan kita, itu sahabat. Nah sahabat kaum dangu, ternyata masih banyak lagi nih kunci-kunci untuk menggapai ketenangan hidup ini. Tapi sebelum kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya, mari kita jeda dulu sejenak untuk istirahat sejenak. Saya kembalikan dulu kepada Tehnia. Kita
1: baik. Baik, kaum dangu, sejenak paparan dari Ustazah, kita jeda terlebih dahulu. Kami akan menghadirkan satu lagu berikut ini, dan selepas lagu Kuring Lanjung dari Asep Bima, kita akan lanjutkan kembali paparan Cahaya Pagi kali ini, yang mana mengetengahkan satu topik sangat begitu menarik ya, topiknya tentang kunci ketenangan hidup. Tetap bersama Pro 4 RRI Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Baik, kembali bersama kami dalam sajian Cahaya Pagi dan paparan dari Ustazah akan kita sampaikan kembali. Ustazah, silakan dapat disampaikan Ustazah.
2: Baik, Tania, terima kasih banyak. Baik, sahabat kaum dengu, rahimakumullah, dimanapun berada, mari kita lanjutkan pembahasan tadi tentang kunci untuk meraih ketenangan dalam hidup. Kita ulas dulu sejenak. Yang pertama tadi adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ada dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang kita lakukan. Lalu dengan berzikir kepada Allah di setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Lalu kunci yang selanjutnya juga adalah dengan memperdalam ilmu. Mengapa memperdalam ilmu bisa berkaitan dengan ketenangan? Ilmu merupakan fondasi dalam melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Tanpa ilmu, apa yang kita lakukan itu akan tidak sempurna. Artinya segala sesuatu dalam kehidupan ini pasti membutuhkan ilmu. Bahkan suatu hal kecil sekalipun, makan sekalipun, itu memerlukan yang namanya ilmu. Itu artinya dengan ilmu yang luas, maka pikiran kita juga akan menjadi lebih luas. Kita akan mampu membedakan mana yang memang tepat untuk kita lakukan, mana yang kurang tepat untuk kita lakukan. Dan hal tersebut akan mempengaruhi terhadap kunci-kunci ketenangan pada yang sebelumnya. Kita akan lebih mudah melaksanakan ketaatan, kita akan lebih mudah untuk melihat lagi sisi mana yang salah dalam kehidupan kita, sisi mana yang memang keliru dalam hidup kita. Dengan ilmu yang luas, maka akan membuka pikiran kita. Dengan terbukanya pikiran, maka akan terbukanya jalan-jalan kita untuk menggapai ketenangan tersebut. Jadi bisa kita bilang bahwa memperdalam ilmu ini menjadi awal mula kita untuk melaksanakan kunci-kunci ketenangan yang sebelumnya tadi. Jadi sahabat, ketenangan akan kita gapai dengan terbukanya pikiran yang luas, hati yang luas, dan juga senantiasa merasa cukup atas apa yang memang Allah berikan gitu. Jikalau kita tidak pernah merasa cukup, tidak ada yang namanya qanaah dalam hidup, maka rasanya mustahil ketenangan akan datang. Mengapa? Karena kita akan senantiasa terus menuntut tanpa mensyukuri, tanpa menikmati, kita akan terus merasakan kurang, kurang, dan kurang. Dan itulah hakikat dari seorang, bukan hakikat, tapi seorang manusia itu memang memiliki sifat selalu merasa kurang. Maka kuncinya, caranya agar kita bisa meraih ketenangan tersebut adalah dengan berusaha merasa cukup. Merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan. Dan cara untuk bisa merasa cukup adalah senantiasa berusaha bersyukur. Syukuri apa yang Allah berikan. Syukuri, dan dengan mensyukuri kita akan bisa menikmati. Dengan menikmati berarti kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan kita. Selanjutnya sahabat, kita dapat meraih ketenangan juga dengan senantiasa menolong sesama. Menolong sesama artinya dalam artian kita bisa bersikap atau berperilaku dengan baik dengan sesama manusia. Artinya kita menjalin hubungan kita dengan manusia itu dengan baik. Maka dengan hubungan kita yang baik, kebahagiaan, ketenangan juga akan mudah kita dapatkan. Contohnya saja, apakah kita bisa merasakan tenang dalam hidup jikalau sehari-hari kita menggunjing orang, kita dengki sama orang, kita iri sama orang. Orang yang beli mobil, kita yang malah demam. Orang beli rumah, kita yang malah meraung-raung di rumah. Apakah itu akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan? Tentu saja tidak. Maka selain hubungan kita dengan Allah, maka kita juga harus perhatikan hubungan kita dengan manusia. Karena hidup ini perlu yang namanya keseimbangan. Keseimbangan antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, sama manusia. Maka dari itu perhatikan pula bagaimana hubungan kita dengan manusia. Jadilah hubungan yang baik dengan manusia, maka insya Allah akan mudah bagi kita semua untuk senantiasa meraih kebahagiaan dan ketenangan yang kita dambakan. Sahabat kaum dangu rahimakumullah, dimanapun berada, kiranya jika singkatnya itulah kunci-kunci untuk meraih ketenangan dalam kehidupan kita. Pada dasarnya yang pertama kali harus kita tumbuhkan dalam hati dan pikiran kita adalah kebutuhan kita, bahwa kita butuh yang namanya tenang dalam hidup. Kita bukan butuh senang, tapi kita butuh tenang. Bedakan apa yang membuat kita tenang dan mana yang membuat kita senang. Ketenangan itu berarti kebahagiaan, tapi senang belum berarti bahagia. Ketika kita bahagia dan tenang, itulah yang namanya kebahagiaan hakiki. Itulah puncak tujuan dari hidup kita. Bukan ke setiap hidup kita itu adalah berorientasi pada kebahagiaan. Maka tugas kita adalah berusaha untuk bisa menggapai kebahagiaan itu, terlepas apa yang akan kita dapatkan. Yang penting kita berusaha. Dan satu hal yang perlu menjadi dasar bagi kita juga, bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Ketika kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tulus lillahi ta'ala, insya Allah apa yang menjadi tujuan harapan kita akan mudah kita dapatkan. Jadi untuk menggapai yang namanya ketenangan dalam hidup, yuk sama-sama kita sadari bahwa kita butuh yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Dan cara yang paling ampuh dari rangkuman, intinya rangkuman dari semua kunci tersebut, di antara yang beberapa tadi, satu kesimpulannya, bahwa kunci ketenangan adalah memfokuskan diri, hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, satu-satunya orientasi dalam hidup kita. Hanya Allah lah yang menjadi prioritas kita. Maka insya Allah ketenangan akan kita dapatkan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau berkata, "Man waqana qalbahu inda rabbahu sakana wastahraj wa minal arsalahu finnas idroba wastad bihil qalb." Barang siapa yang memfokuskan hatinya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan tenang dan nyaman. Dan barang siapa yang melepaskan hatinya kepada manusia, maka ia akan goncang dan sangat gelisah. Artinya sahabat kaum dangu rahimakumullah, dimanapun berada, perlu kita yakini, perlu kita sadari, jangan sampai kita mencampur adukan antara kepentingan kita dengan Allah dan kepentingan kita dengan manusia. Apalagi jangan sampai tertukar. Hubungan kita dengan manusia adalah jalan kita untuk hubungan kita dengan Allah. Artinya jangan sampai hati kita, pikiran kita tertaut kepada hal-hal yang berbau dunia. Jangan sampai hati kita dan pikiran kita terbelenggu, terbelenggu dengan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Karena semuanya itu fana. Hanya satu yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita menginginkan kebahagiaan dan ketenangan yang abadi, maka kuncinya adalah kaitkan hidup kita hanya kepada yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sahabat kaum dangu rahimakumullah, itulah kunci-kunci untuk meraih ketenangan dalam hidup. Ketenangan akan kita dapatkan, kebahagiaan hakiki akan kita dapatkan dengan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk berusaha menggapai ketenangan dan kebahagiaan tersebut, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk meraih dan berusaha menggapai apa yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan ini. Baik sahabat, untuk di akhir, marilah kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'im, alhamdulillah. Ni'amah huwa yuk'atul majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari rasa sedih, dari rasa duka cita ataupun kecemasan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan kelemahan, dari kebakhilan serta sifat pengecut, dan juga dari beban hutang serta tekanan orang-orang jahat. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan semesta alam, wahai Zat yang Maha memberikan kita ketenangan, memberikan kami semua ketenangan dan kebahagiaan, berikanlah kami kesempatan untuk bisa merasakan ketenangan dalam hidup dunia dan akhirat. Mudahkanlah langkah-langkah kami untuk menggapai apa yang menjadi tujuan hidup kami, dan jadikanlah tujuan hidup kami adalah tujuan yang Engkau ridhai. Ya Allah, tak ada lagi yang lebih indah selain keriduan-Mu. Tidak ada lagi yang lebih indah dari rasa cinta kepada-Mu. Ya Allah, maka dari itu tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada-Mu, rasa cinta kami terhadap agama-Mu, rasa cinta kami terhadap Al-Quran-Mu, dan jadikanlah itu semua menjadi jalan kami untuk menggapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kami. Ya Rabb, kami pasrahkan hidup dan mati kami kepada-Mu, ibadah kami kepada-Mu, kemaksiatan yang kami lakukan, kami serahkan taubat kami kepada-Mu. Sungguh hanya Engkaulah yang Maha menerima taubat. Hanya Engkaulah yang mampu memberikan kami keputusan atas apa yang harus kami lakukan. Maka ya Allah, langkahkanlah kaki kami untuk menggapai apa yang memang baik untuk kami. Amin. Apa yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah usaha-usaha kami dalam menggapai ketenangan adalah usaha-usaha yang terbaik. Amin. Usaha yang membuahkan hasil, usaha yang Engkau ridhoi dunia dan akhirat.
1: Amin.
2: Sungguh ya Allah, tak ada yang lebih berharga dari kenikmatan mencintai dan dicintai oleh-Mu. Ya Amin. Allah, ya Rabb, kami pasrahkan segalanya hanya kepada-Mu. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sahabat kaum dangu rahimakumullah. Mudah-mudahan usaha kita, doa kita menjadi jalan juga supaya Allah memberikan kita kemudahan untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk bertaubat, dan juga untuk menggapai apa yang memang sudah Allah janjikan untuk tujuan kita.
1: Amin.
2: Kita berusaha untuk menggapai apa yang Allah janjikan, maka giat usaha, niat yang lurus, sempurnakan ikhtiar, itulah yang perlu kita lakukan. Untuk hasil, Allah memiliki hal yang terbaik. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik untuk kita, tetapi apa yang baik menurut Allah, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka sahabat kaum dangu rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan juga salah-salah kata. Mudah-mudahan Allah maafkan, dan ini menjadi pengingat untuk saya pribadi dan juga untuk pengingat untuk sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kekeliruan dan kesalahan, dan mudah-mudahan juga dapat kita perbaiki pada hari ataupun kesempatan berikutnya. Sekian, sekali lagi terima kasih atas segala kesempatannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tehnia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas apa yang tadi sampaikan untuk edisi hari ini. Dan tentunya kita para pendengar, khususnya kami di sini, untuk menambah ilmu dan juga pencerahan. Terima kasih Ustazah, dan nanti kita berjumpa kembali.
2: Insyaallah.
1: Baik, kaum dangu, ketenangan hati tentunya menjadi awal kemudahan menjalani kehidupan yang Allah berikan. Dan tentunya perlu usaha ya untuk menghadirkan ketenangan dalam hati. Dasar utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah iman. Cahaya Pagi, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Esok hari kita jumpa kembali.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Nun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tau gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Halo, ya Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.